0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
2: Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar Sahabat Muadz berita dari dalam dan luar negeri. Dan berikut headline news Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: Sulawesi Tenggara dapat tambahan anggaran revitalisasi sekolah sebesar 500 miliar rupiah. Daftar calon haji 2027 diumumkan. Dahnil minta ASN bangun engagement dengan jamaah. Arab Saudi luncurkan visa khusus, jamaah umroh bisa berkali-kali masuk ke Saudi. Filipina dan Cina bentrok di Laut Cina Selatan. Satu prajurit dikabarkan terluka. Serikat Pekerja Otomotif Amerika Serikat resmi boikot investasi obligasi Israel. Israel terus serang Gaza, 3 tewas dan sejumlah luka-luka. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, itulah tadi headline news dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Sahabat Muadz berita selengkapnya.
1: Info Dunia Islam.
2: Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, beralih ke berita pertama di kesempatan pagi hari ini, berita dari dalam negeri. Dikutip dari Antara News Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara dapat tambahan anggaran revitalisasi sekolah sebesar 500 miliar rupiah. Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan anggaran sebesar 500 miliar rupiah untuk program revitalisasi atau perbaikan sekolah pada tahun 2026. Anggaran tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan akan digunakan untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah di Sulawesi Tenggara. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua mengatakan tambahan anggaran ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memperbaiki fasilitas sekolah. Ia menyebut sebelumnya, Sulawesi Tenggara mendapatkan anggaran revitalisasi sekolah sekitar 300 miliar rupiah. Dan pada tahun ini, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 500 miliar rupiah. Program revitalisasi sekolah ini diharapkan dapat kemudian membantu memperbaiki kondisi gedung sekolah, meningkatkan kenyamanan belajar para siswa, serta mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memastikan perencanaan dan penggunaan anggaran berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh sekolah dan masyarakat. Beralih ke berita berikutnya, masih berita dalam negeri, dikutip dari republika.co.id. Daftar calon haji jamaah haji 2027 diumumkan. ASN diminta bangun komunikasi dengan jamaah. Kementerian Haji dan Umroh telah mengumumkan daftar calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu atau waiting list dan diperkirakan berangkat pada musim haji tahun 2027. Pengumuman daftar calon haji jamaah haji dilakukan lebih awal agar jamaah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan sebelum keberangkatan. Saat ini, jamaah masih dalam proses verifikasi di tingkat kabupaten dan kota. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh untuk membantu membangun komunikasi yang baik dan lebih dekat dengan para calon jemaah haji sejak dini. Menurutnya, menurut Dahnil, hubungan yang kuat antara petugas dan jemaah sangat penting dilakukan agar proses pelayanan serta persiapan ibadah haji dapat berjalan lebih baik. Ia juga meminta jajaran terkait, mulai dari aparatur sipil negara, petugas haji hingga pihak yang terlibat dalam pelayanan haji, agar nantinya segera melakukan koordinasi dan tidak menunda persiapan. Pemerintah berharap persiapan yang dilakukan lebih awal dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal, sehingga calon jemaah haji dapat menjalankan proses keberangkatan dengan lebih tertib dan lebih nyaman. Beralih ke berita berikutnya, masih berita dari dalam negeri di kesempatan pagi hari ini. Arab Saudi luncurkan visa jamaah umroh dan jamaah umroh bisa berkali-kali masuk ke Saudi. Dikutip dari republika.co.id, pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh meluncurkan visa khusus bagi jamaah umroh yang memungkinkan jamaah masuk ke Arab Saudi berkali-kali dalam masa berlaku visa tersebut. Visa ini dikenal sebagai visa umroh multiple entry atau visa dengan izin masuk lebih dari satu kali. Dengan visa ini, jamaah dapat melakukan beberapa kali kunjungan ke Arab Saudi dalam jangka waktu 1 tahun. Masa berlaku visa mencapai 365 hari sejak diterbitkannya. Dengan total masa tinggal di Arab Saudi hingga 90 hari secara keseluruhan. Namun pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa visa tersebut tidak dapat digunakan untuk memasuki Arab Saudi pada musim haji. Untuk menggunakan fasilitas visa ini, jamaah tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk menggunakan layanan dari penyedia perjalanan yang telah terdaftar dan mendapatkan izin umroh melalui aplikasi Nusuk sebelum melakukan ibadah. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya Arab Saudi untuk memberikan kemudahan bagi jamaah internasional yang kemudian ingin melaksanakan ibadah umroh dengan lebih fleksibel, tetap dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Sahabat Mall, dimanapun Anda berada, kita akan masih melanjutkan program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini, dan kita akan mendengarkan bersama bismillahi ta'ala berita-berita dari luar negeri. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muahid bin Jawal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Info Dunia Islam.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
3: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali.

0: dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Info Dunia Islam.
6: Masih dalam program acara Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini di Radio Muhammad bin Jabal Kendari. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, dan langsung saja akan kami hadirkan di ruang dengan Sahabat Muat berita dari luar negeri. Berita pertama di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri, dikutip dari republika.co.id. Filipina dan Cina bentrok di Laut Cina Selatan. Satu prajurit dikabarkan terluka. Ketegangan kembali terjadi antara Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan. Militer Filipina menyebut seorang prajurit angkatan lautnya mengalami luka setelah terjadi bentrokan dengan penjaga pantai Cina di kawasan Second Thomas Shoal atau Beting Thomas II. Menurut pihak Filipina, insiden terjadi ketika kapal penjaga pantai Cina mendekati kapal militer Filipina yang berada di wilayah tersebut. Filipina menyatakan seorang personelnya terluka dalam kejadian itu. Sementara perahu karet milik Angkatan Laut Filipina mengalami kerusakan. Wilayah Second Thomas Shoal merupakan salah satu kawasan yang menjadi sengketa antara Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan. Pemerintah Filipina menyampaikan keberatan atas kejadian tersebut dan menilai tindakan itu sebagai bentuk perilaku yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan. Sementara itu, kedua negara sebelumnya telah beberapa kali terlibat ketegangan terkait aktivitas kapal di Laut Cina Selatan yang memiliki nilai strategis dan menjadi jalur penting perdagangan dunia. Beralih ke berita berikutnya, berita dari luar negeri, dikutip dari minanews.com, Serikat Pekerja Otomotif Amerika Serikat resmi hentikan investasi pada obligasi Israel. Serikat Pekerja Otomotif terbesar di Amerika Serikat, United Auto Workers atau UAW, memutuskan untuk menghentikan investasi dana organisasi mereka pada obligasi Israel. Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara dalam konvensi konstitusi UAW tahun 2026. Para delegasi menyetujui perubahan aturan

0: laporan organisasi yang menyatakan bahwa dana United Auto Workers tidak lagi dilakukan untuk membeli obligasi Israel. United Auto Workers merupakan serikat pekerja yang mewakili ratusan ribu pekerja di berbagai sektor, terutama industri otomotif di Amerika Serikat. Pihak yang mendukung keputusan ini mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk sikap organisasi terkait situasi Israel dan Palestina. Mereka menilai keputusan investasi perlu mempertimbangkan dampak sosial dan politik. Sementara itu, keputusan tersebut juga mendapat kritik dari sejumlah kelompok yang menilai langkah boikot investasi terhadap Israel dapat memperkuat gerakan politik tertentu dan menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat Amerika Serikat. Dengan keputusan ini, United Auto Workers menjadi salah satu serikat pekerja besar di Amerika Serikat yang mengambil kebijakan untuk tidak menempatkan dana organisasi pada obligasi Israel. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri. Dikutip dari minanews.com, Israel kembali serang Gaza, 3 warga tewas dan sejumlah orang terluka. Serangan kembali terjadi di wilayah Gaza. Laporan minanews menyebutkan serangan yang dilakukan Israel pada Senin malam menyebabkan 3 warga Palestina meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Serangan tersebut dilakukan terjadi di wilayah barat Gaza. Hingga saat ini, situasi di Gaza masih menjadi perhatian masyarakat internasional karena konflik yang berlangsung terus menimbulkan korban dan kemudian berdampak pada kondisi kemanusiaan warga setempat. Berbagai pihak internasional terus menyerukan upaya penghentian kekerasan dan mendorong adanya penyelesaian damai agar korban dari kalangan masyarakat sipil dapat diminimalkan. Sementara itu, perkembangan situasi di Gaza masih terus dipantau oleh berbagai lembaga kemanusiaan dan media internasional. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam dan luar negeri yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Sahabat Muat dalam program acara Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan Info Dunia Islam lainnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani Sahabat Muat memberikan informasi terbaru baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muahid bin Jawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822 4810 8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Natabra maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
8: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
9: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
13: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
14: Radio Muad Bin Jabal

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرَكَ

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
0: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala bihu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bro, sis, kamu tahu gak kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh? Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh? Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Serem. Masa berdua ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalaninya gak nikmat? Setuju kan?
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Rawahu Muslim.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Masih menemani pagi sahabat Mu'adz sekalian, dan pagi selalu menjadi awal dari berbagai kesibukan kita. Mungkin saat ini ada yang sedang mempersiapkan diri ya. Mungkin setelah pulang mengantar anak sekolah, atau mungkin ada yang sedang terlambat ke tempat kerja nih. Maka tetap berhati-hati di jalan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan atau mulai menyusun rencana aktivitas hari ini. Dan semoga buru-buru kita saat ini tidak menjadikan berbagai pekerjaan kita ke depannya menjadi berantakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Di tengah padatnya rutinitas sahabat Mu'adz, terkadang kita lupa bahwa tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Bukan hanya tentunya untuk mengisi energi, tetapi juga menikmati sebuah momen sederhana bersama orang-orang terdekat. Dan salah satu waktu beristirahat sebagai jeda dari aktivitas pagi dengan aktivitas sore adalah waktu makan siang, sahabat Mu'adz. Makan siang bukan sekedar tentang memenuhi kebutuhan tubuh kita, tetapi dia juga bisa menjadi kesempatan untuk melepas penat, berbagi cerita, dan menikmati hidangan yang membuat tentunya hari kita terasa lebih menyenangkan. Dan bagi kita, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, yang sedang saat ini mungkin sudah tiba di kantor, atau akan ke kantor, atau mungkin sudah merencanakan berbagai pertemuan dengan klien, sudah mengagendakan makan siang ya, atau mungkin sedang mencari tempat makan siang dengan suasana yang nyaman, pilihan menu yang lezat, dan tempat yang cocok untuk berkumpul bersama keluarga misalnya. Atau mungkin mau makan siang bersama dengan rekan kerja. Nah, ada informasi menarik untuk sahabat Mu'adz, di mana di kesempatan bulan ini, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari menghadirkan promo spesial July Holiday. Nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan berbagai pilihan hidangan seafood yang segar dan menggugah selera, sahabat Mu'adz sekalian. Nah, promo ini tentunya cocok sekali untuk sahabat Mu'adz yang ingin menikmati waktu beristirahat siang, karena suasananya asri, teduh ya, sembari mendengarkan deru ombak, kemudian juga ditemani dengan angin yang begitu syahdu, menambah ketenangan suasana. Dan diskon ini sahabat Mu'adz 10% yang dihadirkan Kampung Bakau Eco Cleaner Ini tentunya cocok bagi kita yang ingin menikmati waktu bersama rekan kerja, keluarga, berkumpul dengan sahabat, atau makan siang bersama teman-teman kuliah, teman-teman sekolah, yang tentunya akan memberikan suasana yang asri dan nyaman. Nah, promo Juli Holiday ini berlaku setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan lewatkan kesempatan menikmati makan siang spesial dengan harga lebih hemat hanya di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Catat tanggalnya, promonya Juli Holiday berlangsung dari tanggal 1 Juli hingga 30 Juli 2026. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sobat Mas bisa langsung cari IG-nya di @kampungbakau_kendari atau TikTok-nya Sobat Mas langsung dapat pantengin ya di Kampung Bakau. Atau kalau mau reservasi langsung, hubungi nomornya di 0813-5628-2465. Kami ulangi nomornya di 0813-5628-2465. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat menikmati hidangan lezat, menciptakan momen bersama. Sobat Muat, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami karena sesaat lagi akan hadir di Ruang Dengar Sobat Muat, program acara Ensiklopedia Islam.
3: Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
2: Ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, buku yang hampir setiap hari kita lihat, baik itu mungkin di meja kerja kita, mungkin di rumah kita, di lemari, ataupun dimanapun itu, adalah salah satu jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan untuk menjaga dan menyampaikan ilmu. Melalui buku Ilmu Para Ulama, Pengalaman Manusia, dan berbagai pengetahuan akhirnya dapat sampai kepada generasi setelahnya. Dan Islam mengajarkan kita bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena itu, seorang muslim tentunya tidak hanya dituntut untuk mencari ilmu, tetapi juga dia harus memiliki adab terhadap sarana yang membawa ilmu tersebut. Dalam hal ini adalah buku. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, ada beberapa hal, beberapa adab sebagai bentuk penghargaan kita terhadap ilmu yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa adab yang perlu kita ketahui bersama.

buku-buku mereka. Mereka menjaga kebersihannya, kerapiannya, dan menghormati kitab karena memahami bahwa di dalamnya terdapat ilmu yang bermanfaat. Namun perlu dipahami, sahabat Muas, penghormatan terhadap buku ini kemudian bukan berarti menganggap kertas atau tulisan memiliki kekuatan tertentu. Kemuliaannya adalah karena ilmu yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, adab terhadap buku, sahabat Muas, adalah siogianya kita membacanya dengan niat yang benar. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka seorang muslim ketika membaca buku, ya, membaca buku ilmu, hendaknya dia berniat mencari kebenaran, menambah pemahaman, memperbaiki akhlak, atau mungkin mengamalkan ilmu itu. Nah, buku bukan kemudian membaca untuk supaya kita pintar dan mendapatkan pujian, atau mungkin merasa lebih unggul daripada orang lain, atau sekedar memenangkan misalkan perdebatan. Nah, ini ilmu yang tidak disertai dengan niat yang baik tentunya dapat kehilangan keberkahannya. Selanjutnya, sahabat semua, dimanapun Anda berada, adab terkait membaca atau berkaitan dengan buku ini adalah siogianya kita membaca dengan sabar dan berusaha memahaminya. Banyak orang yang memiliki kebiasaan membaca dengan cepat, tetapi sayang sekali membaca dengan cepatnya ini tidak justru membuatnya paham. Padahal tujuan membaca tentunya bukan hanya menyelesaikan jumlah halaman tertentu. Bukan kemudian kita baca, kemudian selesailah bacaan kita terhadap buku itu. Tetapi siogianya, kita tentunya membaca perlahan-lahan dan berusaha sabar. Apalagi karena kadang-kadang juga, sahabat Muas, tidak semua bacaan itu dapat kita baca kemudian langsung sekali kita pahami. Ada bacaan-bacaan yang perlu atau memerlukan pengulangan atau bahkan memerlukan bacaan lain. Jadi untuk memahami suatu bacaan, maka kita perlu bacaan lain. Maka kita harus membaca dengan sabar dan berusaha memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar di ayat ke-18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaikahum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang menyukai akal sehat. Maka ada pembaca, sahabat Muas, adalah kita membaca dengan tenang, memahami maksud penulis, mencatat hal yang penting, dan bertanya kepada orang yang lebih memahami jika ada perkara yang belum jelas. Jadi adab selanjutnya terhadap buku adalah kita membacanya. Membacanya juga tentunya harus dengan sabar dalam berusaha memahaminya. Kemudian, sahabat semua, dimanapun Anda berada, adab selanjutnya berkaitan dengan buku, yaitu hendaknya kita menjaga kondisi dan kebersihan buku ini. Termasuk adab terhadap buku adalah menjaga fisiknya. Nah, seorang muslim tentunya dianjurkan untuk tidak membuang buku itu sembarangan. Misalkan mungkin karena sudah rusak atau sudah tua, ya, bukunya. Mungkin kita sudah baca berkali-kali dan tidak tahu lagi harus mau diberikan kemana.
Maka

0: sebagai bentuk kemuliaan kita kepada pemuliaan kita kepada buku itu yang dalamnya tentunya ada ilmu di sana. Maka jangan sampai kita membuangnya sembarangan, apalagi buku-buku yang di dalamnya terdapat Al-Qur'an ya dan lain sebagainya. Dan juga siogianya kita tidak merusak halaman buku ini. Tidak mengotorinya ya, sebagai siogianya kita menjaga setiap halaman demi halamannya, karena tentunya di dalamnya terdapat berbagai informasi yang ditulis oleh penulis dengan mengumpulkan berbagai referensi dan juga mengeluarkan di situ kemampuan dan tenaganya dalam menuliskan setiap halamannya. Maka sebagai bentuk penghargaan kita kepada buku itu, maka siogianya tentunya kita menjaga bahkan setiap halamannya. Tidak memperlakukan buku secara kasar, maksudnya seperti tadi ya, tidak merusak halamannya, atau bahkan kita kalau bisa disampul atau pakai hard cover ya, yang cover yang kuat itu untuk menjaga agar buku itu tetap baik kualitasnya dan tentunya agar ilmu di dalamnya ini tetap terjaga. Maka menjaga kondisi dan kebersihan buku menjadi bagian dari adab terhadap buku itu sendiri. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masih dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini seputar adab terhadap buku. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan jeda dengan jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat. Zakat Lazis Mu'adz 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
1: Ensiklopedia Islam.
0: Masih dalam program acara Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini, yaitu adab seputar buku yang telah kita pelajari bersama di kesempatan pagi hari ini, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Setelah kita memahami bagaimana cara menghormati buku secara lahiriah, maka ada hal yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana kemudian sikap kita setelah kita mendapatkan ilmu dari buku itu. Sebab tujuan utama ilmu tentunya bukan hanya untuk kita memenuhi pikiran kita, tetapi untuk memperbaiki kehidupan kita dengan cara kita tentunya mengamalkan dari pengetahuan yang kita telah pelajari. Maka adab selanjutnya, sahabat Mu'adz, yaitu adab tentang mengamalkan dari ilmu yang kita ilmu dari buku yang kita pelajari. Ilmu dalam Islam tentunya memiliki tujuan untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saff, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Buku yang hanya disimpan tanpa pernah dibaca, atau ilmu yang hanya kita ketahui tanpa diamalkan, belum memberikan manfaat yang sempurna kepada kita. Adab seorang penuntut ilmu itu adalah tentunya berusaha menerapkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-harinya. Ilmu tentang kesabaran tentunya diamalkan dengan kita bersabar. Ilmu tentang akhlak diamalkan tentunya dengan kita berperilaku baik. Ilmu agama diamalkan tentunya dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita. Misalnya, yaitu sholat lima waktu. Kemudian sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kita juga seyogianya tidak berbicara tanpa dasar ilmu. Buku, terutama buku agama, perlu dipelajari dengan kehati-hatian. Tidak semua tulisan yang kita baca langsung itu boleh disampaikan tanpa memahami maksud dan sumbernya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, itu Quran surah An-Nahl ayat ke-43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tidak mengutus sebelum engkau, Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, seorang muslim hendaknya kemudian memastikan sumber ilmunya, memahami penjelasan para ulama, dan dia tidak tergesa-gesa dalam memberikan pendapat dalam perkara agama. Karena berbicara tentang agama adalah berbicara perkataan atau perkara yang besar. Maka perlu didasari dengan ilmu yang kita harus ketahui sumbernya dan juga bagaimana penjelasan ulama, dan tentunya tidak tergesa-gesa memberikan pendapat. Selanjutnya, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, menghargai penulis dan menjaga amanah ilmu. Buku adalah hasil usaha seseorang. Jadi dia mengumpulkan, meneliti, kemudian disampaikanlah ilmu itu dalam bentuk tulisan. disusun. Dan susunannya buku ini tentunya tidak dikerjakan dalam 1-2 pekan. Ya. Bahkan berbulan-bulan, bahkan sampai mungkin tahunan. Maka termasuk adab-adab dalam buku ini yaitu kita menyebutkan sumber ketika kita mengambil ilmu. Kita tidak mengklaim karya orang lain sebagai milik kita dan juga tidak menjiplak tulisan dan menghargai jerih payah penulis. Menjaga amanah ilmu itu, Sobat Muas, adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Terakhir, Sobat Muas, dimanapun Anda berada, adab terhadap buku ini ya, yaitu tidak menjadikan buku sekedar pajangan. Menjadikan buku itu sebagainya kita jadikan sebagai jalan perubahan. Banyak orang yang memiliki banyak buku, tapi bukunya itu dijadikan hanya sebagai latar belakang saja. Jadi hanya pajangan saja di rumahnya. Pajangan untuk misalkan sebagai dekorasi bahkan. Buku tentunya bukan hanya untuk memenuhi rak, tetapi untuk membuka wawasan kita, memperbaiki diri kita, dan mendekatkan diri kita kepada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Wal-Quranu hujjatu laka au alaika." Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu atau musuh bagimu. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam syarh Arba'in An-Nawawiyah berkata, "Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu jika engkau melaksanakan nasihat terhadap Al-Quran." Nasihat terhadap Al-Quran telah dijelaskan pada hadis ke-7 dari Arba'in Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis agama adalah nasihat. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, ilmu yang diamalkan tentunya akan menjadi kebaikan bagi seseorang. Namun ilmu yang hanya diketahui tanpa diamalkan, maka dapat menjadi tanggung jawab yang harus kemudian dipertanggungjawabkan. Maka adab terhadap buku tentunya, sahabat muas, bukan hanya tentang bagaimana kita memegang dan menyimpannya, tetapi juga bagaimana kita seyogianya kita harus menghargai ilmu yang ada di dalamnya. Mulai dari niat yang benar, kita membaca dengan penuh perhatian, tidak tergesa-gesa menyelesaikan buku itu, yang menjaga bukunya, hingga mengamalkan ilmu tentunya yang terkandung dalam buku itu. Karena buku yang terbaik bukanlah buku yang paling mahal harganya, bukan juga yang paling banyak jumlahnya, tetapi buku yang mampu membawa seseorang menjadi lebih dekat kepada kebenaran dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedia Islam lainnya. Bismillahi taala, sahabat muat dimanapun Anda berada, akan terus menghadirkan berbagai informasi seputar ensiklopedia Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM.
6: Baru saja Anda telah mendengarkan ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tour. Muat Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
10: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Lazis Muas Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Lazis Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا sebagaimana diagendakan sesi yang kedua ini kita akan membahas kitab Al-Qawa'idul Arba, kitab yang sebetulnya bukan kitab ya, risalah, karena terlalu tipis untuk dinamakan sebagai kitab dengan pengertian yang kita kenal. Hanya beberapa halaman, namun beberapa halaman ini sangat penting karena itu menggambarkan hakikat dan karakteristik dakwahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menggambarkan realita umat yang didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka itu musyrik, musyriknya dalam hal apa? Kalau kafir, kafir dari sisi apa? Dan kalau mereka ini masih punya kepercayaan, maka bagaimana kepercayaan mereka itu? Dan apakah kepercayaan mereka itu bisa dijadikan alasan untuk tidak mengkafirkan mereka? Ini semua akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam Al-Qawa'id Al-Arba' ini. Empat kaidah penting. Sebagaimana kebiasaan beliau dan kebiasaan para ulama pada umumnya yang senantiasa memulai karya-karya ilmiah mereka dengan bacaan basmalah. Demikian pula di sini Syekh rahimahullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kemudian mengatakan As'alullahal Karim, setelah memulai dengan basmalah dalam rangka tabarruk dengan nama-nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang mengandung makna memiliki sifat rahmah. Kalau Rahman itu wazan fa'lan alladhi yadullu 'alal imtila, yang memiliki pengertian penuh dengan rahmah. Dan ini berlaku buat semua makhluknya, manusianya, binatangnya, jinnya. Adapun mukminnya dan kafirnya, semuanya mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang satu ini, Rahman. Adapun Rahim itu dikhusus orang-orang yang telah memulai dengan basmalah yang merupakan sunnahnya Rasulullah SAW juga, dan itu terdapat dalam Al-Quran, ya, surah yang pertama suratul Fatihah. Menurut salah satu pendapat, surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut pendapat yang lain, ayat pertamanya bukan basmalah tapi Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala kulli hal, yang tercantum dalam mushaf yang pertama kali adalah basmalahnya. Jadi ini adalah petunjuk dari Al-Quran dan juga dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullah, as'alullahal karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau mulai setelah basmalah dengan doa yang beliau panjatkan bagi siapa saja yang membaca risalah ini, bagi kita-kita. Apa isi doa beliau? Aku meminta kepada Allah Al-Karim, pemilik atau penguasa arsh yang azim, agar senantiasa mengurusimu di dunia dan di akhirat, menjadi walimu. Al-wali di sini memiliki pengertian yang menolong, yang memperhatikan, yang melindungi, yang mengawasi, yang mencukupi kebutuhan. Ini adalah pengertian dari al-wali. An yatawallaka, jadi mengurusimu, melindungimu, menolongmu, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa dakwah beliau ini dakwah yang penuh dengan sikap bijak, penuh dengan rahmah, penuh dengan kelembutan. Jadi beliau memulai dengan doa, bukan dengan justifikasi, bukan dengan vonis, bukan dengan kecaman, tapi dengan doa di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati di sini dengan sifat al-Karim, ya, sifat sifatul karam. Isimnya namanya Karim, sifatnya sifat al-Karam. Kemudian diikuti dengan doa yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ya, kita mau anggap ini sebagai satu rangkaian doa juga bisa, atau kita pecah-pecah. Kalau kita anggap sebagai satu rangkaian doa, maka ini rangkaian doa yang pertama. Ya, ini didoakan agar kita mendapatkan wilayat Allah, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didoakan pula agar kita senantiasa diberkati dimanapun kita berada. Mubarak itu diberkati, bukan berkati. Beda enggak? Beda. Diberkati itu artinya diberi berkah dari yang lain. Kalau berkati, memberikan berkah. Jadi manusia itu atau semua yang ada ini tidak bisa memberikan berkah. Allah yang memberikan berkah. Sifat Allah itu tabarak, maha berkah. Nabi SAW ketika di Hudaybiyah itu pernah memerintahkan para sahabatnya untuk mencarikan air wudu. Jumlah mereka 1400 orang. Enggak ada air. Nabi minta supaya dicarikan air, walaupun hanya satu waskom. Tapi dengan syarat jangan ada yang nyentuh air itu sebelum beliau sendiri yang menyentuhnya. Setelah didapatkan satu waskom air, maka beliau celupkan kedua telapak tangan beliau ke dalam air itu. Kemudian beliau angkat lagi. Apa kata Anas bin Malik? Faraaitul ma' tatafajjar min baini asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulihat dari sela-sela jarinya Rasulullah itu terpancar air. Ya. Jadi ada berapa ya? 1 2 3 4. 4 kali 2, 8 sela-sela jari beliau yang memancarkan air. Dan ini mukjizat ini lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa apa mukjizatnya? Memancarkan air dari batu. Itu aja masuk kategori luar biasa. Padahal sebetulnya biasa. Mata air itu muncul dari celah-celah batu itu biasa. Karena Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru wa lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu-batuan itu ada yang memancarkan air dengan deras sekali sehingga menjadi sungai-sungai, dan ada yang pecah kemudian keluar air. Jadi kalau ada air keluar dari balik batu itu masih sesuatu yang biasa. Tapi kalau air keluar dari sela-sela jari ini luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, apa kata Rasulullah? Hayya 'ala tuhuril mubarak wal barakatu minallah. Ayolah gunakan air yang menyucikan lagi mubarak, diberkati, wal barakatu minallah, dan berkah itu dari Allah. Jadi yang ngasih berkah itu Allah. Manusia-manusia itu hanya mendapatkan berkah. Dia tidak bisa memberikan berkah itu kepada orang lain. Enggak. Kalau Allah tidak menghendaki berkah itu pindah, ya enggak akan bisa pindah. Allah berkati bumi. Allah berkati air zam-zam. Alias Allah menjadikan bumi ini memberikan banyak kebaikan kepada manusia. Itu namanya diberkati. Jadi kasratul khair wa dawamuh, banyaknya kebaikan dan langgengnya, itu pengertian dari berkah. Sesuatu yang diberkati berarti sesuatu yang bisa memberikan banyak atau dirasakan banyak kebaikannya dan terasa dalam waktu yang lama, itu sesuatu yang diberkati. Tapi yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendoakan agar kita ini menjadi orang-orang yang mubarak, banyak kebaikannya. Ainama kunta, dimanapun engkau berada, engkau bisa menjadikan orang lain itu mengambil kebaikan darimu. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna haula'i tsalatsa fa inna haula'i tsalats unwanus sa'adah. Dan aku juga berdoa kepada Allah agar menjadikanmu orang yang bila diberi dia bersyukur, bila diuji dia sabar, dan bila berdosa dia istighfar. Karena ketiga hal ini adalah pertanda kebahagiaan. Dan ini dikutip, ya, agaknya dikutip dari mukaddimahnya kitabnya Ibnu Qayyim, Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabil As-Sayyib. Itu beliau menceritakan bahwa manusia itu tidak lepas dari tiga kondisi ini. Gak mungkin seseorang keluar dari tiga kondisi. Pasti dia mengalami atau sedang mengalami salah satunya. Imma dia ini sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia punya satu kewajiban, yaitu bersyukur, kata Ibnu Qayyim. Dan bersyukur itu rukunnya ada tiga. Ya, rukun maksudnya yang menyusun perbuatan syukur itu ada tiga. Yang pertama, al-i'tirafu bil jinan. Pengakuan dari lubuk hatinya bahwa nikmat yang dia terima ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Diakui, tidak diingkari. Yang kedua, alias nikmat ini fadlun minallah, bukan karena dia pantas mendapatkan atau lebih pantas mendapatkan dari orang lain, bukan. Semata-mata itu Allah bermurah hati, berbuat baik kepadanya. Kalau mau dibilang pantas-pantesan, masih banyak yang lebih pantas dari dia untuk mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Kalau mau dikait-kaitkan dengan pantas tidaknya dia menerima nikmat itu, maka yang lebih pantas banyak. Bukan karena Allah berkewajiban, tidak punya kewajiban apa-apa sama kita. Apapun yang Allah lakukan, kebaikan yang Allah lakukan itu fadlun minallah. Kita enggak bisa nuntut. Ya, kita ini enggak bisa nuntut. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Seandainya Allah tidak mau memberikan apa-apa, siapa yang mau berani protes? Enggak ada. Yang kedua, rukun syukur yang kedua adalah pengakuan secara lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah, maka ucapkan ini nikmat Allah. Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah bagian dari karunia Rabbku. Liyabluwani ashkur am akfur. Untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah termasuk orang yang ingkar. Jadi pengakuan secara lisan itu juga bagian atau rukun min arkan asyukur. Yang ketiga adalah penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan yang memberikannya. Penggunaan nikmat tersebut untuk mencari keridhaan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketiga unsur ini telah diwujudkan, berarti orang ini dianggap bersyukur kepada Allah. Tapi dia belum mensyukuri semua nikmat Allah. Baru sebagian kecil saja dari nikmat Allah itu yang dia syukuri. Dan tidak mungkin seseorang mampu mensyukuri semua nikmat Allah. Betul? Kenapa kok betul? Terus buat apa kita bersyukur? Betul? Orang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Betul? Sepakat? Hah? Saking banyaknya nikmat. Ya kita ingin mengetahui bilangannya, jumlahnya nikmat Allah itu seberapa banyak aja, Allah bilang enggak mungkin kamu bisa tahu. Apalagi kalau mau mensyukuri. Otomatis lebih tidak mungkin lagi. Jadi yang kita syukuri dari nikmat Allah ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang belum kita syukuri. Dan tiap kali kita bisa mensyukuri salah satu nikmat Allah, itu modalnya nikmat Allah juga. Kita mau bersyukur dengan apa? Dengan ibadah, dengan hamdalah, dengan pujian, dengan pengakuan. Pengakuan itu butuh iman. Nikmat apa nikmat? Iman itu sangat besar, nikmat yang sangat besar, tidak terhingga. Lisan kita bisa mengucap alhamdulillah, itu nikmat. Kalau stroke, piye mau ngucap alhamdulillah? Hah? Antum bisa ibadah, kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa sujud, bisa tilawatul Quran, itu juga modalnya nikmat Allah. Kalau kayak orang yang koma, bagaimana dia tidak bisa apa-apa? Ya, jadi makin banyak dia bersyukur, makin banyak pula utangnya dia sama Allah. Alias utang nikmat luar biasa, dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah untuk bersyukur. Di saat jutaan bahkan miliaran manusia kufur kepada Allah, tidak bisa bersyukur, tidak mendapatkan taufik untuk bersyukur. Dan itu nikmat yang tidak terbeli harganya. Kalau antum mau tahu harga nikmat Allah berupa iman, maka simaklah apa kata orang-orang kafir di surat Al-Maidah ayat 35-36. innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamati ma tuqbal minhum. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu, kafir ini kan dia tidak mendapatkan nikmatul iman, tidak mendapatkan nikmatul hidayah. Andai mereka ini memiliki kekayaan ma fil ard, seluruh yang ada di bumi ini adalah menjadi miliknya dia. Wa mithlahu ma'ahu, bahkan dikali dua. Hari gini Jack Ma aja sudah luar biasa kayanya, bisa beli ini beli itu triliunan. Dia belum punya kekayaan yang nilainya setara dengan ini kabupaten apa namanya, Karanganyar ya, Sragen. Kekayaannya dia insya Allah belum cukup untuk membeli Sragen ini semuanya. Baru Sragen, belum Solonya, belum Jawa Tengahnya, belum Pulau Jawanya. Alangkah kecilnya kekayaan. Mungkin contohnya jangan Jack Ma lah, Korun aja sekalian. Alangkah kecilnya kekayaan Korun itu dibandingkan dengan nilai Pulau Jawa ini. Baru Pulau Jawa, belum Indonesia, belum Asia, belum dunia, belum kalau dikali dua. Andai orang yang kayanya itu, kekayaannya ini dua kali bumi, lalu dia dengan kekayaannya itu hendak menebus azab yang akan dia rasakan di hari kiamat gara-gara tidak beriman tadi, tidak akan diterima. Ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Mereka tetap akan merasakan azab yang pedih. Jadi ini nikmat ini. Kok hari gini digadaikan nikmat itu? Dijual dengan harga yang, kalau dijual dengan nilai dua kali dunia aja itu kemurahan. Ini dijual dengan yang tidak ada nilainya. Dan seseorang tidak akan lepas dari kondisi imma dia ini sedang mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia wajib bersyukur dengan ketiga rukunnya tadi. Dan ketahuilah bahwa sehebat apapun, sebanyak apapun manusia itu berusaha mensyukuri nikmat Allah, tidak mungkin maksimal. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah diberi bala, diberi ujian, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajibannya sabar, dan sabar juga tiga rukunnya sama dengan syukur, adalah menahan hatinya untuk kesal, untuk menolak, protes, keberatan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima dalam hati terhadap keputusan Allah, terhadap takdir Allah. Dan takdir yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang memang di luar campur tangan manusia ya, musibah-musibah yang menimpa dunia seseorang. Yang kedua, dia tahan lisannya dari mengatakan perkataan-perkataan yang menafikan kesabaran. Kenapa kok saya ya Allah? Saya ini kurang baik apa? Subhanallah, kok kurang baik apa? Yo banyak kurang baiknya. Enggak ada baiknya malah. Kalau dibandingkan dengan kebaikannya Allah, enggak ada apa-apanya kebaikan kita ini. Kenapa kok bukan si fulan? Enggak bisa. La yus'al amma yaf'al. Jangan protes. Enggak ada hak kita untuk tanya kepada Allah terhadap keputusannya Allah. Kita yang akan ditanya sama Allah. Tentu sudah bagian dari keimanan. Orang mengaku-ngaku beriman pasti akan diuji. Jangan bermimpi orang beriman tidak diuji sama Allah. Enggak ada ceritanya. Enggak ada. Iman yang mahalnya kayak gitu, nilainya lebih mahal dari dunia kali dua. Masa diterima begitu saja enggak pakai ujian? Wong antum cari selembar kertas saja setengah mati ujiannya. Selembar kertas loh ya. Ijazah itu kan selembar kertas toh. Pakai ujian enggak? Berapa kali? Ya berkali-kali. Yang 3 tahun ujiannya minimal 6 kali. Mid semester, akhir semester, akhir tahun, mid semester, akhir tahun, mid semester, terakhir ujian nasional. Yang mau cari gelar doktor, yes, kalikan aja. Harus S1, S2, S3. Itu pun melewati ujian-ujian yang ujian masuknya bolak-balik. Ini nilainya cuma kertas, diujinya bolak-balik. Lah ini mau mendapatkan pengakuan sebagai mukmin yang harganya semahal itu kok berharap enggak diuji. Ya itu mimpi namanya. Enggak ada ceritanya. Jadi ujian itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Bahkan makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Inna asyaddan nasi adzaban. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang paling mendekati ketakwaannya kepada mereka dan terus level-level yang paling dekat di bawahnya. Yubtalan nasu ala yubtalar rajulu ala qadri dini. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'i. Seseorang diuji berdasarkan kadar agamanya, kuat lemahnya agamanya. Makin kenceng dia ini menjadi orang yang beragama, makin ditambah ujiannya. Tayyib. Dan yang ketiga, jadi pertama adalah pengakuan dalam hati bahwasanya tidak keberatan ya hati seseorang, kemudian lisannya juga ditahan untuk tidak mengatakan hal-hal yang menafikan kesabaran. Seperti teriak-teriak, seperti orang-orang jahiliyah itu niyahah, meratap. Demikian juga anggota badannya ditahan. Kalau dulu mereka suka menampar di pipi. Ya, atau merobek-robek kerah bajunya. Protes dengan musibah itu. Ini semua tidak boleh terjadi. Itu baru dianggap sabar. Dan yang ketiga, kondisi seseorang berdosa. Maka solusinya adalah istighfar, minta ampun, talabul maghfirah. Al-maghfirah dari kata-kata mighfar. Mighfar itu menutupi dan melindungi. Fungsinya mighfar itu artinya helm besi. Ya, helm besi yang dipakai oleh serdadu zaman dahulu untuk perang, untuk melindungi wajah mereka dari serangan. Menutup sekaligus melindungi. Satrudzambi ma'tajawuzian. Maghfirah itu adalah menutupi dosa ini, tidak dibongkar di hadapan khalayak dan juga dimaafkan. Dilindungi dari dampak negatif dosa itu. Dosanya masih tetap tercatat. Dia pasti akan melihat. Semua yang pernah diperbuat pasti akan dilihat. Bedanya yang diampuni dengan yang tidak diampuni apa? Kalau dia diampuni, dia tidak lagi mendapatkan pengaruh negatif dari dosanya. Adapun dosanya dia masih akan lihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun nanti sama Allah dirubah catatannya, tapi dia lihat dulu. Kamu pada hari ini di jam sekian tempat ini melakukan begini. Dia hanya bisa mengakui. Ya. Itu diampuni sama Allah. Nah, kalau ada ketiga hal ini bisa dilakukan oleh seseorang, syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika diuji, dan istighfar ketika berdosa, maka inilah orang-orang yang akan bahagia. Berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ini doa lagi. I'lam, ketahuilah, minal ilm. Ya, ilmuilah, ketahuilah sebagaimana realitanya, itu ilmu namanya. Mengetahui sesuatu sebagaimana realitanya. Kalau sok tahu tapi enggak sesuai dengan realita, hadza tidak dianggap sebagai ilmu. Itu hanya dzunun, dugaan, asumsi. Dan itu yang sering menyesatkan manusia. Berbuat atas dasar asumsi saja. Tidak pernah dia mengklarifikasikan apa yang saya asumsikan ini benar gak sih sebetulnya. Dia gak pernah mikir ke sana. Kemudian dia berbuat aja. Itu yang berbahaya. Iyattabi'una illa dhan wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti itu tidak lain hanyalah dugaan-dugaan, asumsi-asumsi. Dan apa yang mereka kehendaki, apa yang cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka ikuti. Padahal dugaan itu tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk membuktikan kebenaran sesuatu, enggak bisa. Kalau ingin dianggap benar ya harus bisa membuktikan. Jangan hanya berangkat dari asumsi, dari dugaan. Di sini al-mu'allif rahimahullah ingin mengajarkan sesuatu. I'lam, ketahuilah. Sebagaimana realitanya, sebagaimana faktanya. Arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberimu bimbingan kepada ketaatannya. Jadi mengarahkanmu untuk taat kepada Allah. Ini doa yang kedua. Annal hanifiyyah millata Ibrahim, bahwa hanifiyah alias millahnya Ibrahim. Hanifiyah itu dari kata-kata al-hanaf. Al-hanaf itu al-mail, menyimpang. Maksudnya menyimpang dari syirik. Ajaran yang menyimpang jauh dari perbuatan syirik. Itu adalah ajarannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Millah bisa bermakna din, ya, bisa bermakna din. Keyakinannya, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah al-hanafiyyah, al-hanifiyyah. Jadi al-ma'il anis syirk ila tauhid. Menjauh dari syirik dan menuju kepada tauhid. Kenapa kok millah Ibrahim? Apa bukan millahnya Muhammad? Ya jelas millahnya Muhammad, millatul anbiya kulluhum. Tapi Nabiullah Ibrahim di sini disebutkan ya karena ada beberapa peristiwa monumental yang beliau lakukan, yang itu merupakan bukti tauhid yang luar biasa. Di antaranya beliau dijuluki sebagai Inna Ibrahim kana ummah, ummah ay imam. Satu orang dibilang ummah. Maksudnya imam. Ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Ibrahim adalah imam, petunjuk. Imamul hunafa. Imamnya orang-orang yang bertauhid itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Abul anbiya juga, bapaknya para nabi. Semua nabi-nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan beliau, bukan dari keturunan nabi yang lain. Semuanya adalah keturunannya Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Kemudian juga beliau disifati sebagai hamba Allah yang beriman. Innahu min ibadina al-mu'minin, al-mukhlasin. Disifati sebagai hamba Allah yang beriman, disifati sebagai hamba Allah yang diterima keikhlasannya. Minas salihin. Jadi banyak sekali pujian dan gelar kehormatan yang Allah berikan kepada hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebut memiliki qalbun salim, idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Inilah orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti atau menjadikannya sebagai uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, oleh karena itu sangat tepat bila al-Hanafiyah ini dikaitkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang tidak pernah merenung ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillah rabbil alamin. Ketika diperintahkan berserah dirilah engkau kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah. Diperintahkan untuk khitan setelah berusia lanjut, beliau khitan. Diperintahkan untuk menetapkan anak pertamanya yang ditunggu-tunggu kelahirannya setelah sekian puluh tahun, usia 80 tahun kalau enggak salah. Diberi putra yaitu Ismail, masih bayi, dia dan ibunya disuruh agar ditempatkan di padang pasir yang gersang, enggak ada tanaman-tanamannya, enggak berpenghuni. Hanya dibekali segantang kurma dan sejerigen air. Diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah anak ini beranjak dewasa, walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Sudah mulai bisa diharapkan untuk membantu bapaknya, datang perintah lagi yang tidak kalah beratnya. Saya disuruh nyembelih kamu, bagaimana menurutmu? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya sudah, lakukan aja perintah Allah. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Nah, agar beliau tidak merasa iba kepada anaknya, maka cara nyembelihnya pun disiasati sedemikian lupa. Falamma aslama, aslama keduanya telah pasrah kepada perintah Allah. Watallahu lil jabin, dijambak. Ya, jadi disembelih dalam keadaan tengkurap biar enggak ngelihat mukanya. Nanti kalau lihat mukanya iba, enggak tega, enggak jadi disembelih. Ya, dengan cara ditengkurapkan kemudian didongakkan sedikit dahinya. Nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, sudah cukup. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Ujiannya sudah sampai situ, sudah cukup. Enggak jadi. Dan oleh Allah ditebus dengan domba. Dan berbagai macam ujian-ujian lain, dilempar ke dalam api dan sebagainya. Annal Hanafiyah millata Ibrahim, millahnya Ibrahim yang dijuluki Al-Hanafi Al-Hanifiyah ini apa sih hakikatnya? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yakni ketika engkau mengabdikan, beribadah alias mengabdikan, memposisikan dirimu sebagai abdinya Allah, al-abd. Dan ibadah itu sesuatu yang mengandung dua unsur, kamaludzul ma'al mahabbah. Qala Ibnu Qayyim fi nuniyatihi wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a kamaliz-dzulli huma qutbani. Wa ibadatur rahman, ibadah kepada Allah Ar-Rahman itu adalah ghayatu hubbihi ma'a kamaliz-dzul huma qutban. Dua kutub ibadah itu adalah puncak kecintaan dan puncak ketundukan yang digabung jadi satu. Tunduk karena cinta. Dan cinta yang melahirkan ketundukan. Ada kalanya seseorang tunduk tapi terpaksa tunduknya. Ada kalanya orang cinta tapi gak mau tunduk. Nah, kalau cuma salah satu itu belum dianggap sebagai ibadah. Ibadah adalah apabila kedua unsur ini ketemu. Makanya jalan yang mudah dilalui itu kan biasanya sudah sering dilewatin orang sehingga kemudian enak dilalui, ya. Tapi kalau baru jalan setapak off road ini jarang dilaluin orang, sulit untuk ditundukkan, enggak enak, ya, masih liar. Jalan-jalan beraspal itu kan perlu usaha, itu perlu beban yang berat untuk menggilas sehingga dia menjadi enak dilalui, mu'abbad, turuq mu'abbadah. Jadi ibadah itu juga betul-betul orang ini dibebani dengan banyak hal sehingga dia menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tunduknya dibarengi dengan mahabbah. Tayib. Mukhlishan lahuddin, dan memurnikan ketaatan itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah kepada manusia pertama hingga terakhir. Jin juga masuk ke situ. Pertama hingga terakhir. Dan inilah alasan diciptakannya jin dan manusia.

0: tauhid.
1: Hanya ibadah seperti itu yang Allah perintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Jadi beribadah yang diperintahkan adalah beribadah yang mabni alal ikhlas, dibangun atas dasar tauhid. Tsumma qala, beliau kemudian menyebutkan dalilnya. Kama qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, di akhirnya itu nunnya di kasrah karena ada ya'un nisbah yang dibuang. Illa liya'buduni. Aslinya gitu. Ya'nya dibuang tinggal kasrahnya. Bukan illa liya'buduna. Enggak. Jadi liya'buduni itu artinya supaya mereka mengabdikan dirinya kepadaku. Bukan supaya mereka beribadah. Ibadah kepada siapa? Nah, ibadahnya juga ditentukan. Illa liya'buduni. Mengabdi kepadaku. Dan mengabdi kepada Allah ini harus dibangun di atas dasar tauhid. Kalau enggak, itu bukan mengabdi kepada Allah. Itu namanya syirik. Walaupun dia juga ngakui Allah. Walaupun dia ngakui Allah. Justru itulah yang akan dibahas oleh al-mu'allif dalam risalah ini. Qal fa'idha arafta annallaha khalaqaka li'ibadatih. Sekarang kan kamu sudah tahu, wahai manusia, wahai saudara-saudaraku, yang semoga kalian dilindungi oleh Allah, diurus oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dijadikan orang yang berkah di mana saja, diberi bimbingan untuk taat kepada Allah. Kalau kalian, wahai saudaraku, sudah mengetahui bahwa tujuan penciptaan kalian adalah untuk ibadah, maka ketahui poin berikutnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Yang namanya ibadah itu tidak akan sah disebut ibadah di sisi Allah kecuali kalau dibarengi dengan tauhid. Dibarengi dengan tauhid sebelum, saat, dan setelah. Tidak boleh tauhid ini ketinggalan. Ya, sebelum beribadah harus sudah bertauhid. Saat beribadah harus tetap menjaga dalam keadaan tauhid. Setelah beribadah tauhidnya juga harus dijaga. Karena begitu dia cancel tauhidnya, maka ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan ini semuanya akan cancel juga. Batalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah ini maksudnya syarat, tauhid ini maksudnya syarat sahnya ibadah. Seperti syarat sahnya sholat itu harus toharah. Nanti beliau jelaskan di sini. Kama anna shalah la tusamma shalatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat itu tidak sah dianggap sholat kecuali kalau dibarengi dengan toharah. Maksudnya didahului dengan bersuci. Dan selama sholat tetap dalam keadaan suci. Sampai sholatnya selesai minimal. Setelah itu kentut gak apa-apa. Karena sholat itu ada awal dan ada akhirnya. Tapi kalau ibadah secara umum, kapan akhirnya ibadah itu? Hah? Ada akhirnya gak ibadah? Akhirnya ya mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, tetaplah engkau ini mengabdi, beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni keyakinan, ya. Jadi kalau dia masih hidup, maka belum selesai ibadahnya. Sehingga tidak boleh dia membatalkan tauhidnya. Kalau dia sudah mati baru selesai itu kewajiban untuk beribadah. Tayib. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Bila mana perbuatan syirik itu menyusup atau masuk ke dalam suatu ibadah, maka akan rusak ibadah itu seperti hadas yang terjadi.

0: terjadi di tengah-tengah sholat. Tidak peduli sudah kurang salam, kentut, ya rusak sholatnya. Ya. Dari awal sampai akhir, misalnya qiyamulail 11 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, kedua Al-Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Ma'idah, kelima Al-An'am, keenam Al-A'raf, Masya Allah itu. Ya. Ketujuh, apa? Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, kedelapan At-Taubah, kesembilan Yunus, sepuluh Hud, sebelas Yusuf. Kurang salam tok kentut, batal dari awal sampai akhir. Nah, kalau enggak kepengen batal, cepat-cepat salam sebelum kentut. Ini kalau sholat, karena sholat itu ada awal, ada akhir. Tapi kalau ibadah secara umum itu enggak ada awal, enggak ada akhir. Ya. Jadi tauhidnya ini harus ada terus. Sampai yang bersangkutan ini dipanggil oleh Allah, berhenti. Selama dia masih masuk kategori manusia yang hidup, dia harus terus menjaga tauhidnya. Ya, sampai mati sudah. Jadi walaupun secara fisik dia ini melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi secara syar'i wujuduhu ka'adamih. Gerakan-gerakan itu sama dengan tidak ada sama sekali. Karena tidak dihukumi sebagai orang yang sholat. Demikian juga orang yang beribadah tapi tidak bebas dari syirik-syirik yang membatalkan ibadah itu. Dia belum bertauhid, dia mau ibadah. Mau sehebat apapun ibadahnya, enggak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Amalan-amalan mereka yang besar-besar itu kami bawa nanti di hari kiamat, kami hadapkan dan kami jadikan debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Nah, berarti Allah enggak menghargai amal kita dong. Emang amal kita ini enggak ada harganya sebetulnya. Kalau enggak ada tauhid, enggak ada harganya. Ada tauhid saja, amal yang jelas-jelas soleh saja, itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhajat sedikit pun kepada amal soleh kita Allah itu. Kita maupun manusia maupun segala makhluk yang Allah ciptakan ini, Allah ciptakan mereka bukan karena ada keperluan terhadap mereka, bukan karena Allah berhajat kepada mereka. Sehingga mereka enggak ada pun enggak masalah buat Allah. Nah, kalau sudah gitu masa amalan yang dicampur dengan syirik masih mau dinilai sama Allah? Amalan yang benar-benar saja, yang soleh 100% saja itu, kalaupun Allah memberikan pahala itu bukan karena Allah butuh sama amal dia. Enggak, karena kebaikan Allah saja itu. Karena rahmatullah. Karena sebetulnya orang ini mau beramal sampai apapun, dia masih utang sama Allah, utang budi sama Allah. Banyak nikmat yang dia belum bisa syukuri. Makanya jangan sampai manusia ini sembrono dalam beramal, main-main. Atau dia merasa sudah banyak celengan kebaikannya. Mau sebanyak apa? Malaikat aja yang Allah ciptakan sejak diciptakan sampai hari kiamat. Cuman sujud kerjaannya, cuman tasbih kerjaannya. Itu ketika dia mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Apa kata mereka? Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah. Kami belum maksimal ibadahnya kepadamu. Padahal diprogram hanya untuk ibadah. Tidak punya insting untuk maksiat sedikit pun tidak punya malaikat itu. Jadi sangat wajar sekali kalau Allah itu sangat, mungkin bahasa kita itu sangat sensi sama syirik. Sangat sensitif dengan perbuatan yang namanya syirk billah. Karena perbuatan syirik itu perbuatan yang sangat kurang ajar. Musyrik itu orang yang kurang ajar sama Allah, luar biasa kurang ajarnya. Analoginya begini. Ini analogi sederhana. Walillahil matsalul a'la. Untuk pendekatan saja. Kenapa kok Allah itu sampai tidak bisa mengampuni perbuatan syirik kecuali kalau orangnya tobat. Kalau enggak tobat enggak ada ampunan gratis dari Allah. amal sebagaimana sebesar apapun tidak bisa mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat terlebih dahulu. Kenapa kok sampai seberat itu syirik? Karena itu dosa yang dilakukan oleh manusia dan dia tidak punya alasan sedikit pun. Asyirku billah itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Asyirk, perbuatan syirik itu adalah taswiyah, menyamakan ghairillah selain Allah billah, dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususannya Allah, dalam hal-hal yang harusnya hanya dinisbatkan kepada Allah, hanya diakui milik Allah. Ada yang lain yang juga diakui memiliki hal tersebut. Itu namanya asyirk. Nah, kenapa kok jadi dosa paling besar? Analoginya begini. Anggap ada seseorang punya dua orang anak. Orang tua nih ya, seorang bapak punya dua orang anak. Anak yang pertama memang secara perilaku kurang ajar. Bukan anak yang perilakunya baik, kurang ajarnya sama masyarakat. Misalnya dia ini suka berbuat onar di masyarakat. Mencuri, merampok, mungkin sampai main judi, zina, minum khamer. Tapi anak ini di depan bapaknya dia tidak pernah melupakan jasa-jasa bapaknya. Dan dia selalu mengaku, engkau adalah bapakku. Walaupun saya ini banyak berbuat onar, tapi kamu tetap bapak saya. Dan kalau bapaknya ini musuhan sama satu orang, dia tetap akan bermusuhan dengan musuh bapaknya. Dia akan tetap berpihak kepada bapaknya. Ini anak yang pertama. Anak yang kedua, baiknya luar biasa sama masyarakat. Tak pernah dia buat onar. Selalu dia bantu masyarakat, ya, jauh dari perbuatan judi, penipuan dan lain-lain. Cuma muskilahnya, ini anak tidak mengakui bapak kandungnya. Dia bilang ke bapaknya, kamu bukan bapak saya. Bapak saya adalah Fulan, padahal Fulan itu musuhnya bapaknya. Ini orang baik banget di mata masyarakat. Tapi di mata bapaknya siapa yang brengsek? Pertama apa kedua? Yang kedua ini brengsek nih. Kurang ajar nih yang kedua ini. Semua jasa baik itu enggak diakui sama dia. Musuhku malah dia bela-bela. Nah, itu analogi sederhana saja. Jadi kenapa Allah itu sangat cemburu kalau sampai dipersekutukan? Karena semua kebaikan dari Allah. Yang menghidupkan Allah, yang menciptakan dia Allah, yang memberi dia akal, memberi dia segala macam nikmat Allah. Nasibnya dia di tangan Allah, rezekinya dia dari Allah. Kok yang lain yang diibadahi? Kok yang lain mau disamakan sama Allah? Kurang ajar apa kurang ajar? Pantas enggak kalau Allah murka? Pantas enggak kalau orang kayak gini dimasukkan dalam neraka paling dasar? Sangat pantas, karena kurang ajarnya tadi sama Allah. Ya. Dan orang enggak punya alasan loh berbuat syirik. Alasannya apa coba? Ada alasan orang berbuat syirik? Ada. Alasan ilmiah untuk berbuat syirik ada enggak? Iyattabi'una illadhan. Mereka cuma ngikuti asumsi, dugaan saja. Khurafat aja yang diikuti. Enggak ada alasan, enggak terbukti bahwa selain Allah itu mampu menolong dia. Enggak terbukti bahwa selain Allah itulah yang memberikannya kehidupan, yang akan mematikan dia, yang menjamin rezekinya. Di dunia aja gak terbukti, apalagi di akhirat. Nah kenapa? Gak punya alasan. Nah suatu dosa ketika tidak ada alasannya, maka dia lebih berat. Dosa itu apapun, ini kaidah. Ketika ada seseorang melakukan suatu dosa, dan dia tidak punya alasan, walaupun alasan apapun juga tetap salah, namanya dosa ya dosa. Tapi misalnya orang berzina, namanya manusia punya syahwat, apalagi anak muda, syahwatnya gede. kalau sudah tua masih zina juga lebih tercela kan, karena syahwatnya sudah lemah kok masih zina juga. Alasannya apa zina ini? Ini kebacutan. Demikian juga orang sombong, dosa. Kalau kaya aja salah, masih mending gitu loh. Oh, pam, ya maklum lah orang kaya, sombong dia. Lah kalau kere sombong, apa yang mau disombongkan? Modalnya apa? Gembel kok sombong. Lebih besar lagi dosanya ini. Sudah gembel, sombong, dosa besar ya. Lebih daripada kalau orang kaya yang sombong. Itu bahasanya Rasulullah, bahasa hadis. Thalathun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Usyaimitun zanin. Usyaimit tasghir ashmat. Ashmatnya yang sudah kempot tipinya. Pria yang sudah kempot masih suka zina. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang takabur. Wa malikun kadzdzab, raja tapi pendusta. Buat apa? Dusta itu buat siapa? Kamu ini takut sama siapa kok harus berdusta gitu? Kamu penguasanya kok harus kok pakai bohong? Kalau maling ketangkep warga bohong, ya maklum maling takut dia di masa, dia bohong. Ini raja kok, penguasa tertinggi kok pakai bohong, dosanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak berkuasa. Nah, orang musyrik tidak punya alasan sama sekali untuk berbuat syirik. Dan yang ditandingkan dengan Allah, yang disandingkan dengan Allah ini tidak punya kemiripan sedikit pun, tidak layak sama sekali. Maka dari sinilah dosa syirik itu menjadi dosa yang sangat besar. Pelakunya sangat kurang ajar. Dan kita harus melihat dengan kacamata itu. Jangan melihat orang pezina itu lebih mulia daripada musyrik. Lah, betul ya? Betul, betul. Jangan melihat orang musyrik lebih mulia daripada pezina. Pezina yang tidak musyrik maksudnya. Kalau udah pezina musyrik juga ya itu lebih hina. Tapi ini pezina, dia tidak musyrik. Itu lebih mulia daripada musyrik yang tidak zina. Ya, karena dia kurang ajarnya sama Allah. Yang baiknya luar biasa sama kita. Kita ini harus bela Allah terus gitu loh. Harus berada dalam Hizbullah. Semua yang dimurkai oleh Allah kita harus murkai. Kalau Allah paling murka sama perbuatan syirik, ya kita harus memposisikan perbuatan syirik itu sebagai perbuatan yang paling menjijikkan, paling konyol, paling mungkar. Harus begitu. Muskilahnya simbol-simbol kemusyrikan jadi maskot negara. Itu musibah itu. Udah gitu ngakunya negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hah? Maskotnya yang dijadikan sebagai kebanggaan peninggalan nenek moyang. Peninggalan nenek moyang tadi musyrik gimana coba? Itu dijadikan sumber pendapatan negara lagi celakanya ini. Gimana mau berkah? Gimana dolarnya enggak naik? Lawang pendapatannya dari simbol-simbol kekufuran kemusyrikan. Dari asyirku ibadatu ghairillah ma'allah. Mengabdikan diri kepada selain Allah di samping juga mengabdikan kepada Allah. Itu namanya asyirk. Dan syirik adalah kriminal terbesar di muka bumi. Ya. Dosa terbesar dan hukumannya paling berat. Kenapa kok dia dosa terbesar? Dari tadi sudah kita jelaskan ada sisi lain. Yang pertama, perbuatan syirik itu mengandung unsur pelecehan terhadap Allah. Kok bisa Ustadz pelecehan? Dari mana sisi pelecehan? Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Shalih As-Sindi. Hadza alladhi yushrik ma'allahi ghairah. Orang yang berbuat syirik ini, yang menyamakan Allah dengan yang lain, yatawajjahu fil ibadah li ghairi haqiqatin
1: fa'alah li ghairi haqiqati fi'lih.
0: Dari sisi karena ibadah itu haknya Allah, hak mutlaknya Allah. Ketika itu diarahkan juga kepada selain Allah, berarti dia telah merampas, mengambil haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diberikan kepada yang tidak berhak sama sekali. Atau analogi sederhananya begini, ketika sesuatu yang mahal, yang sangat berharga, disandingkan dengan sesuatu yang tidak ada harganya, jadi jelek kan? Misal di museum ada sebuah berlian dipajang, dimasukkan sebuah kotak, tapi di samping berlian yang harganya miliaran ini ada tai kebo. Ini pelecehan gak sama berliannya? Pelecehan gak? Pelecehan dong. Masa berlian disamakan, diposisikan dengan kotoran kerbau? Itu pelecehan. Ya Allah disejajarkan dengan yang lain, pelecehan. Kok bisa kamu samakan Allah dengan cara kamu berikan, kamu tujukan ibadah ini kepada selain Allah? Itu pelecehan. Makanya Allah sangat murka dengan perbuatan. Yang kedua, syirik ini mengandung unsur pembangkangan, penentangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena hikmah dari penciptaan manusia itu untuk hanya mengabdi kepada Allah. Ketika ada manusia yang tidak mau begitu, dia nentang sama Allah. Dia bangkang sama Allah. Nah, ini bentuk pembangkangan. Yang ketiga, karena perbuatan syirik itu adalah tindak kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling besar. Karena dia menyerupakan sesuatu yang sangat lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan madharat, disamakan dengan Allah. Dan disamakannya enggak dalam semua sisi loh ya. Enggak. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwa yang namanya syirik itu harus menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Enggak ada itu. Kalau definisi syiriknya seperti itu, enggak ada orang syirik di dunia ini. Musyrikin di masa Rasulullah pun tidak masuk kategori orang musyrik. Kalau syirik yang dimaksud adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Nanti akan dijelaskan dalam kaidah yang pertama. Dan syirik itu menunjukkan lemahnya akal pelakunya. Dia zalim terhadap dirinya sendiri dan sekaligus dia berbuat atau melakukan kebodohan yang luar biasa. Dia tidak fungsikan akal sehat yang Allah berikan. Dia tidak fungsikan fitrah yang ada pada dirinya. Dia tidak mau membuka matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Tidak mau membuka pendengarannya untuk mendengar peringatan-peringatan dari Allah. Maka alangkah pantasnya orang-orang seperti itu disiksa dengan siksa yang terberat. Ya. Pantas ya, sangat pantas. Nah, itu dari sisi kenapa dosa syirik adalah dosa terbesar. Dan kenapa kok hukuman pelaku musyrik ini hukumannya paling berat? Yang pertama, paling berat dari sisi pelakunya kekal di neraka. Tidak ada kesempatan untuk keluar. Dan tidak ada kesempatan untuk istirahat dari azab. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Tiap kali apinya mau padam, dinyalakan lagi, tambah lagi. Berkobar-kobarnya. Kobarannya dimakin diperbesar oleh Allah. Tidak ada istirahat di sana. Sampai mereka ini mengatakan, waqalu ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak-teriak memanggil Malik, malaikat penjaga jahannam. Permintaan mereka apa? Sudahlah. Biar Allah matikan kami saja sudah. Habisi aja kami ini. 1000 tahun kemudian baru dengar jawabannya. Qala bal antum makithun. Oh, enggak bisa. Kalian tetap tinggal di situ.
1: Jadi ada sebuah hadis di sini yang diriwayatkan oleh Syaikhan dengan lafaz yuja'u bil kafir yaumil qiyamah. Akan didatangkan seorang kafir dihadapkan pada hari kiamat. Fayuqalu lahu. Lalu dikatakan kepadanya sebagai berikut. Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaba. Bagaimana menurutmu andai engkau memiliki kekayaan berupa emas sepenuh bumi?
0: Bayangkan kayanya kayak apa itu orang. Bumi loh. Bukan bumi ayu, bumi beneran. Bumi dengan daratan dan lautannya ini, mil'ul ardi. Zahaban.
1: Akunta taftadi bihi, mau relakah engkau tebus azab yang segera akan engkau rasakan itu dengan kekayaanmu tadi?
0: Fayaqulu na'am, siap.
1: Ya. Fayuqalu lahu qad kunta su'ilta ma huwa aisar min dhalik.
0: Goblok kamu. Dulu di dunia kamu tuh cuma diminta sesuatu yang jauh lebih ringan daripada emas sepenuh bumi.
1: Apa kira-kira permintaan Allah? Ya.
0: Qad sa'altuka ma huwa ahwan wa anta fi sulbi abika Adam. Aku ini sudah minta syarat yang jauh lebih ringan daripada itu saat engkau masih ada di tulang sulbinya bapakmu yang namanya Adam.
1: Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Nah, itu yang diminta sama Allah.
0: An ta'budani wa la tusyrika bi syai'a fa abaita illa syirk.
1: Aku cuma minta supaya kamu ini mengabdinya kepadaku saja. Jangan kau sampai sekutukan aku dengan yang lain, apapun yang lain itu. Tetap kamu ngotot maunya ibadah plus syirik.
0: Ya. Ya, sekarang enggak berlaku lagi itu.
1: Yang murah itu ternyata luar biasa harganya. Kalau sudah habis waktunya. Selama masih hidup masih ada kesempatan. Begitu mati hilang itu kesempatan.
0: Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dapat gelar yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Mau tahu gelarnya? Hah? Apa kira-kira gelarnya orang kafir?
0: Surat Al-Bayyinah. Kalau enggak salah ayat berapa ya? 4 atau 5 gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum.
1: Ah, itu gelarnya. Sejelek-jelek makhluk darat.
0: Bariyah, manusia. Sejelek-jelek manusia.
1: Jadi kalau mau melihat orang kafir, lihatlah dengan kacamata ini. Ini manusia paling jelek ini lewat. Nah,
0: mau gantengnya kayak apa, mau pemenang piala dunia, kafir.
1: Paling elek.
0: Oh iya dong, harus begitu. Jangan sampai kita ini gak sependapat sama Allah.
1: Bukan berarti kita zalimi dia loh ya. Jangan gak aman tuh.
0: Enggak, kita gak zalim. Gak boleh zalim sama orang kafir.
1: Tapi kita memandang mereka dengan bagaimana gelar yang sudah Allah berikan.
0: Nah, Allah sendiri yang menggelari. Asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila.
1: Siapa yang lebih tepat, lebih jujur, lebih benar ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Allah sudah bilang sejelek-jelek manusia, ya kita anggap sejelek-jelek manusia. Tapi Allah jangan zalim. Walaupun kamu benci setengah mati, kamu jangan zalim.
0: Ya, ya Allah, kita tidak zalim kok.
1: Yang zalim itu bukan kita. Sebelah.
0: Ya, kita tidak zalim insya Allah.
1: Kalau zalim, salah. Ya.
0: Sama musyrik fa hadza khubthu la yantahi. Kejahatannya orang musyrik itu tidak ada batasnya. Walidzalika kana adabuhu la yantahi. Maka azabnya pun juga tidak pakai limit. Al-musyrik mithluhu mithlul kalbi najasata. Bahkan Allah serupakan seperti anjing. Najis akidahnya itu seperti najisnya anjing. Najasah ainiyah. Akidah dia itu najis. Ya, anjing itu mau dimandi pakai air laut tetap najis. Air laut habis buat mandikan makhluk yang namanya anjing ini. Ya, ada makhluk namanya anjing dimandi pakai air laut habis itu lautan tetap najis, tidak bisa jadi suci. Ya, kalau menjadi suci harus dirubah jadi binatang lain. Nah, orang musyrik mau jadi suci, jangan tetap berstatus musyrik. Jadilah seorang muwahid. Jadi masalah memelihara tauhid dan waspadai syirik ini sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Seandainya manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 60, 70, 80, 90, berapapun yang dia miliki, kemudian dari awal hidupnya, dari awal hayatnya sampai akhir hayat, semua dia isi dengan sholat, siyam, tilawatul Quran, sadaqah, ya, jihad fi sabilillah, nashrul ilm, birrul walidain, illa di menit terakhir dia berbuat syirik. Menit, satu menit terakhir, jangan satu menit lah, setengah menit, jangan setengah menit, kebanyakan 10 detik. 10 detik terakhir sebelum dia berpisah dengan dunia, dia berbuat syirik kepada Allah. Entah dengan keyakinan atau dengan lisan, kalau mungkin berbuat, bisa berbuat dia dengan perbuatannya. Kemudian setelah itu mati, maka yang puluhan tahun tadi itu hilang, sia-sia. Siapapun orangnya, termasuk para rasul, termasuk sayyidul anbiya wal mursalin sekalipun, tidak ada toleransi sama sekali dalam bab ini. Tidak ada toleransi. Apalagi kalau cuman gelarnya wali. Gelarnya Rasulullah aja enggak dapat toleransi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Walaqad uhiya ilaika anta ya Muhammad wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelummu sudah dikasih wahyu yang sama. La in asyrakta. Jadi ayat ini turun kepada setiap nabi. Anta wa man qablak. Semua wahyunya ini bilangnya begini, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai kamu berbuat syirik, Allah tidak kesian sama kamu. Mau nabi, mau rasul, mau raja, mau apa, la yahbatanna amaluk, pasti yakin, dijamin amalmu batal semua. Walatakunanna, ditakkid dengan dua kali, lamut taukid dan nunut taukid, dan pasti dijamin bakal kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ya rugilah, puluhan tahun capek hilang hanya karena syirik sekejap. Bahaya apa bahaya? Bahaya. Perlu enggak belajar syirik? Perlu. Hah? Perlu enggak belajar syirik? Bukan cuma perlu, harus belajar untuk diwaspadai. Orang-orang yang tidak pernah belajar tentang hakikat syirik, merekalah yang paling sering terjerumus dalam perbuatan syirik. Karena tidak ngerti kalau itu syirik. Tidak mungkin dia itu menjadi seorang mukmin muwahid kecuali dia ngerti betul yang namanya syirik itu kayak apa. Ya. Wadiddu yudhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanu al-asya'u. Sesuatu itu yang memiliki kebaikan hanya akan nampak kalau dijejerkan dengan lawannya. Dengan disandingkan dengan lawannya akan nampak kelebihan yang dimiliki oleh salah satunya ini.
1: Tayyib. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, fa idza arafta, sampai jam berapa? Enggak, kita mau kasih tenggang waktu berapa sebelum maghrib? 10 menit kira-kira? Hah? 5:35 sampai maghrib. Tayyib. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalatal 'ibadata afsadaha wa ahbatal 'amal. Kalau kamu sudah faham, wahai saudaraku yang tadi didoakan oleh Syekh, bahwasanya bila mana perbuatan syirik saat mencampuri suatu ibadah itu akan merusakkannya dan menjadikan amalan itu batal, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelaku syirik ini akan menjadi penghuni neraka selamanya kekal, arafta, kau pasti akan tahu juga, otomatis kamu akan menyadari, anna ahamma ma alaika ma'rifatu dhalik, bahwa yang paling penting nih sekarang, yang urgen banget harus diketahui oleh setiap muslim itu bukan kenal huruf A, B, C, D, E, bukan bisa berhitung, bukan menghafal ini, menghafal itu, bukan. Yang paling urgen, yang paling penting itu kita tahu apa itu ibadah dan apa itu syirik. Ya, karena apa? Mau pinter, gelarnya profesor, doktor, setengah meter dia punya gelar, ya, LC apa-apa itu dan lain-lain, kalau dia enggak ngerti tauhid, enggak ngerti syirik, fahuwa jahil. Mau jadi fisikawan, astronom, geolog, sosiolog, apa meneh? Hah? Apapun lah julukannya ya. Kalau dia jahil terhadap hakikat penciptaan dirinya, fahuwa minal juhala. Qala Allah Ta'ala fi suratir Rum, wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Aktharan nas la ya'lamun, kata Allah. Kebanyakan manusia ini la ya'lamun, alias jahilun, juhal, tidak berilmu, jahil. Siapa mereka yang jahil itu ya Allah? Ya'lamuna zahiran al-hayati dunia. Mereka lah orang-orang yang hanya berilmu tentang yang zahir-zahir saja dari kehidupan dunia. Ilmuannya hanya ilmuwan dunia. Ya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi mereka senantiasa lalai terhadap nasib mereka di akhirat. Karena adabnya enggak di dunia tapi di sono, di akhirat. Mereka enggak pernah mikir ke sana kan? Mikirnya cuma di sini tok, itu ilmuwan jahil. Ya. Jadi jangan sampai kita ini belajar yang macam-macam tapi yang ini enggak pernah dipelajari. Ya, rugi besar. Yang paling penting tuh belajar ini dulu. Karena tanpa kita menguasai ilmunya ini, kita ini akan menjadi manusia yang paling jelek, sejelek-jelek manusia, dan tempatnya paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Manusia yang kata Allah itu diciptakan dengan penampilan yang paling indah itu, sama Allah malah ditempatkan ke tempat yang paling rendah. Yang dikecualikan siapa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Cuma itu yang tidak akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Selain orang beriman dan beramal soleh, pasti kembali ke tempat yang paling rendah. Berarti yang paling penting itu bagaimana kita ini menjadi orang beriman, bagaimana kita ini bisa beramal soleh. Syarat mutlak, harga mati, gak ada komprominya, adalah harus
0: bertauhid. Untuk menjadi seorang yang muwahid, dia harus waspada semua bentuk syirik. Jadi dia harus ngerti syirik itu kayak apa definisinya. La'allallah ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga dengan mengetahui perkara yang paling penting ini, tauhid wa syirik ini, Allah menyelamatkanmu dari jaring laba-laba ini. Jebakan Batman kata sekarang. Hati-hati ini. Jangan sampai terperangkap di sana. Wahya syirku billah, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Alladhi qala Allahu ta'ala fih, yang Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bih ketika dirinya dipersekutukan. Ayyushraka bih an ditambah fi'il mudhari, itu bisa ditahwil menjadi masdar. Dengan kalau kita mau ungkapkan dengan ungkapan lain, maka bunyinya begini, innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Jadi apapun bentuk syirik tidak ada ampunan. Pasti ada hukumannya. Maksudnya kalau tidak tobat tidak akan diampuni sama Allah. Dosa selain dosa yang di bawahnya syirik, ya, dosa yang di bawahnya syirik apapun seberapapun besarnya, dia masih punya kemungkinan untuk diampuni cuma-cuma walaupun belum tobat. Tapi kalau dosa syirik tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk diberi ampunan cuma-cuma oleh Allah. Harus tobat sebelum terlambat. Jadi ayyushraka bih termasuk di sana syirik asghar, tidak akan diampuni. Tetap akan dihukum. Berarti harus tobat dulu. Jangan sampai mati membawa dosa syirik asghar. Terkena ayat ini. Wa yaghfir ma duna. Dun itu bukan selainnya loh ya. Jangan sampai difahami mengampuni dosa selain syirik. Salah terjemahannya kalau begitu. Dun itu yang di bawahnya. Karena banyak dosa-dosa selain syirik yang itu satu level. Bahkan lebih parah. Satu level minimal. Seperti tidak mengakui keberadaan Allah sama sekali. Wah ini bukan selain syirik ini. Ini lebih tinggi dari syirik. Lebih gak diampuni lagi sama Allah. Jadi yang diampuni adalah yang di bawahnya syirik. Wadhalika bima'rifati arba'i qawa'id dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Cara untuk menyelamatkan diri dari perangkap syirik ini adalah dengan mempelajari, mengenal empat kaidah yang semua kaidah ini disarikan dari Al-Qur'anul Karim. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ini Syekh Ibnu Abdul Wahhab tidak merekayasa, tidak berbuat bid'ah. Banyak orang yang gagal paham, dia bilang pembagian tauhid ada uruhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu bid'ah. Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada ayat Al-Qur'an bilang at-tauhid yang qasimu ila thalath. Ya emang tidak ada ayatnya kalau kayak gitu. Hadisnya juga tidak ada. Tapi ada enggak hakikat masalah itu? Ini yang perlu kita pahami. Hakikatnya itu ada. Seperti misalnya kalau saya bilang yang hadir di masjid ini terbagi menjadi dua misalnya. Yang satu pakai penutup kepala, yang satu tidak pakai penutup kepala. Yang pakai penutup kepala terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang bentuknya songkok, ada yang bentuknya kopiah. Yang pakai kopiah terbagi lagi. Saya berbuat bid'ah mengada-ada atau saya hanya menceritakan kenyataan? Anak lihat antum, anak bisa cerita. Kalau antum kan gak lihat antum. Ya, antum melihat sebagian. Tapi kalau antum melihat diri antum seperti anak melihat antum ini, antum bisa bilang begitu. Anak gak berbuat bid'ah, tidak. Anak hanya menceritakan. Ini realita emang begini. Ini realita. supaya antum tahu bahwasannya yang hadir di sini itu tidak semuanya pakai peci. Ada yang pakai, ada yang enggak. Yang pakai pun macam-macam pecinya. Nah, jadi hanya mengungkapkan kembali berdasarkan hasil pengamatan bahwa ternyata yang hadir ini macam-macam orangnya. Demikian pula para ulama ketika melihat nususul Quran was sunnah. Ternyata Al-Quran dan sunnah walaupun tidak secara terus terang menyatakan tauhid terbagi menjadi tiga, tapi faktanya tauhid yang disebutkan oleh Al-Quran itu memang ada tiga macam. Dan tidak disamakan, dibedakan. Ada orang yang mengakui ini tapi gak ngakuin yang ini. Ada yang mengakuin yang ini tapi kacau dalam memahami yang jenis yang lain. Ini fakta. Fakta. Kenapa pembahasannya dimunculkan? Kok gak dari zaman Nabi? Seandainya ini itu penting, perlu diketahui dan memang sesuai dengan realita. Kenapa gak dari zaman Nabi, Nabi buat kitab Tauhid? Ayo. Padahal penting banget. Kenapa baru muncul belakangan kitab Tauhid? Jawabannya gampang. Karena dulu semua sahabat paham Tauhid. Gak kayak ente. Ya, semua paham. Paham bener. Gak ada yang gagal paham kayak orang hari ini. Mereka ngerti bahwasanya Tauhid itu gak cuma satu macam. Gak cuma meyakini keberadaan Allah. Meyakini Allah sebagai sang pencipta, sang penguasa, sang pengatur alam semesta dan memberi rezeki. Gak cuma itu yang namanya Tauhid. Harus dibarengi dengan mengakui hak Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Tanpa ini, yang itu percuma. Bahkan orang musyrik pun paham bahwa dakwahnya Rasulullah itu bukan hanya mengajak orang untuk mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Mereka paham. Makanya mereka gak mau ikut dakwahnya Rasulullah. Karena ini ada konsekuensi berat. Melawan arus. Melawan tradisi. Ya, jadi ini bukan bid'ah. Pembahasan ini dimunculkan karena banyak orang yang sudah mulai rancu. Nah, Ana suka buat perumpamaan begini. Seandainya di seluruh gemolong ini apa maksudnya? Enggak, kelurahan, kecamatan atau apa? Kecamatan. Anggap seluruh Sragen. Seandainya di seluruh Sragen cuma ada satu masjid. Cuma ada satu masjid. Perlu gak dikasih nama masjidnya? Gak perlu ya. Karena orang paham. Ketika dibuat pengumuman, hadirilah kehadiran di masjid. Oh ya, cuma masjidnya cuma itu. Ya. Gak perlu kasih nama. Tapi kalau masjidnya banyak, bagaimana supaya orang itu paham? Bahwa masjid yang kita maksud adalah ini, bukan yang lain. Kita gak boleh menyematkan nama tertentu. Gimana orang mau paham? Nah, dulu pemahaman sahabat itu satu. Ya yang namanya Islam itu ya harus begini, paketnya ini tiga tauhid ini. Mereka udah paham, gak perlu dirinci, mereka paham benar. Nah, ketika muncul orang-orang yang gagal paham itu, ya, dan makin banyak, makin hari yang gagal paham, perlulah dirinci gitu loh, ente salah paham. Nabi gak ngajarin orang supaya hanya mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin. Kalau cuman begitu lah orang musyrik udah dari dulu dia masuk Islam. Tapi yang diajarkan Nabi itu adalah jangan sampai kalian ini persekutukan Allah dengan yang lain. Itu poin. Poin yang kedua, kalian harus terima semua sifat-sifat dan nama-nama Allah. Orang musyrik kan gak mau mengakui Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Ketika Hudaybiyah, Nabi menulis perjanjian Bismillahirrahmanirrahim, protes Sahal bin Hunayf. La, Mar-Rahman, Mar-Rahim, mana arif hadha? Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim? Tidak ngerti kita. Uktub bismikallahumma. Tulis saja dengan namamu ya Allah. Jangan pakai aneh-aneh ini. Bid'ah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa ini? Ini bukti. Mereka mengakui Allah. Tapi mereka gak mau nerima asma-asma Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan tentunya konsekuensinya asma mengandung sifat. Berarti ada tauhid lain dong yang tidak mereka imani di sini. Nah, jadi kita enggak membuat bid'ah, kita hanya menceritakan realita faktanya. Karena padahal enggak paham ini orang, perlu dihususkan. Seandainya enggak ada orang yang menyimpang dalam bab uluhiyah, dalam bab tauhid ibadah, enggak ada orang yang menyimpang dalam bab asma' wa sifat, enggak perlu ada pembagian ini. Itu loh. Sebagaimana penamaan ahlus sunnah wal jamaah, itu juga munculnya belakangan. Istilah ahlus sunnah itu enggak dikenal di masa Rasulullah. Ketika banyak orang-orang sudah mulai menyuarakan bid'ah yang macam-macam, Syiah, punya nama Rafidhah, punya nama Khawarij, punya nama Qadariyah, punya nama Mu'tazilah. Lah yang benar ini namanya apa? Kalau enggak ada namanya kan susah kita mau menjelaskan yang benar ini. Ya, kita maunya yang ini loh, tapi jangan dikasih nama. Wah susah dong. Ya, mau enggak mau, ini terpaksa diberi nama karena tuntutan. Seandainya mereka tidak bikin nama yang aneh-aneh, kita enggak perlu bikin nama. Jadi itu konsepnya begitu. Jadi pembagian ini, kaidah ini empat, mana ayatnya? Enggak ada ayat yang bunyinya Al-Qawaidul Arba. Antum zahiri banget kalau begitu. Ya. Ya artinya makna dari kaidah ini semua ada. Ini disarikan, dirumuskan. Dari banyak dalil ini ditarik satu titik kesimpulan menjadi kaidah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Enggak habis-habis waktunya. Baik. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, qala al-musannif rahimahullah, al-qaidah al-ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirrun, pada dasarnya mereka itu mengakui, tapi secara global ya, pengakuannya secara global, garis besar, tidak secara terperinci. Maksudnya yang mereka akui ini ya mayoritas hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Walaupun tidak 100% tauhid rububiyah mereka itu beres. Ini secara global dulu. Karena ada satu orang yang gagal paham, dia bilang Wahabi ini menganggap orang musyrik bertauhid dan yang muslim dianggap musyrik. Ini gagal paham lagi ceritanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Assalamualaikum, kefahalu deng.
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
9: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
10: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhir masuk ke dalam.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa, kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70

0: 107.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
2: Ini terjadi sesaat setelah pembina membakar satu presiden. Pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian? Radio

0: Jumaat Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: Sacato il mao.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
2: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
1: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
2: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
1: Haula'i dhalama. Mereka orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Sang Penciptanya. Disamakan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
2: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
3: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
2: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
1: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya mereka.
2: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal 'aisha 'aisyul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Masih bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, tidak terasa saat ini kita telah berada di pukul 11:27 waktu Indonesia bagian tengah, atau kita berada di waktu siang. Dan saat jam menunjukkan waktu makan siang, sahabat Muaz, badan mungkin mulai terasa lelah ya, pekerjaan mungkin masih menumpuk dan pikiran kita rasa-rasanya butuh jeda sejenak. Di tengah padatnya aktivitas, waktu istirahat siang ya, makan siang bukan sekedar tentunya mengisi perut. Justru inilah momen terbaik untuk mengembalikan energi kita, menikmati hidangan yang lezat dan berbagi cerita misalkan ke rekan kerja atau sahabat atau bersama keluarga. Karena itu memilih tempat makan yang nyaman ini bisa menjadi salah satu sarana yang membuat suasana hati kita kembali segar, kembali refresh, dan semangat kita juga kembali penuh lagi, tumbuh lagi untuk melanjutkan berbagai aktivitas hingga sore hari nanti. Nah, selama bulan Juli ini, sahabat Muaz, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari menghadirkan promo spesial Juli Holiday. Nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan aneka pilihan hidangan seafood yang segar, lezat, dan menggugah selera dalam suasana yang asri dan nyaman tentunya. Nah, promo July Holiday ini tentunya cocok untuk makan siang bersama rekan kerja, berkumpul bersama sahabat, dan tentunya bersama keluarga. Promo July Holiday, sahabat Mas, berlaku setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore atau pukul 16:00 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, periodenya sampai dengan tanggal 30 Juli 2026. Jadi jangan lewatkan kesempatan menikmati makan siang yang lebih hemat, lebih nikmat, dan tentunya lebih berkesan. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat Mas dapat ikuti Instagramnya di @kampungbakau_kendari. TikToknya ada di Kampung Bakau, atau sahabat Muaz langsung dapat menghubungi nomor berikut di 0813-5628-2465. Kami ulangi nomornya di 0813-5628-2465. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik untuk menikmati hidangan lezat. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini menemani waktu siang sahabat Muaz sekalian, sembari kita menunggu masuknya waktu salat zuhur, maka akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat Muaz, yaitu program acara Murotal Pilihan. Bersama-sama kita akan mendengarkan surah Adz-Dzariyat dan juga surah An-Najm. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3
3: FM. 94.3
0: FM.
3: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Ada saldomu di situ?
3: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
2: 10.000, Ji.
3: Mau beli pulsa kah?
2: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
3: Buat apa ini?
2: Buat bangun rumah layak huni.
3: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
2: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh bin Jabal, Kendari.
3: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
3: Kenapa begitu?
4: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qawaidul Hisan litafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan litafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai

0: dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nah, ini untuk yang memang harus izin suami. Tapi ada amalan-amalan, kebaktian yang lain, gak perlu izin suami. Engkau harus lakukan itu. Apa contohnya? Telepon orang tua. Tanyakan kondisi orang tua. Gimana kabarnya? Gak ada alasan. Kalau dulu mau tanya kondisi orang tua, memang harus keluar rumah. Harus datang. Jadi kondisinya kan beda-beda. Ada orang tua yang satu kampung. Beda nih kebaktiannya. Ini buat anak laki, anak perempuan juga ya. Orang tua kita yang satu kampung, bedalah dengan orang tua yang satu kecamatan. Agak jauh lagi nih. Ada orang tua yang satu kota. Ada orang tua yang satu provinsi. Ada orang tua yang beda pulau. Sehingga yang urusan yang berkaitan dengan berbakti sama orang tua yang babnya ziarah, mengunjungin, tentunya berbeda. Kalau yang dekat, ya usahakan. Ya kalau mau main satu kampung, bisa pagi jalan kaki ke tempat orang tuanya, satu komplek. Kalau usahakan tiap hari. Ini kalau bisa ngomong sama suami yang harus izin suami. Tapi kalau suami sudah ngasih izin, aman kok. Tinggal bagaimana kok berbakti sama orang tua. Terus tadi yang gak perlu izin suami, telepon menanyakan kondisi orang tua. Tawadhu, jangan sombong. Ini anak perempuan ya. Kadang-kadang merasa hidupnya lebih dari orang tuanya. Jangan sampai engkau sombong kepada orang tua. Tawadhu, rendahkan diri kepada orang tua. Ketika ngobrol sama orang tua, sopan, santun, ya, ceritakan kebaikan-kebaikan orang tua, senangnya hidup sama orang tua, ingat masa kecil ini itu, biar mereka berbahagia. Ini termasuk kebaktian anak. Kemudian senantiasa menghiasi bibir dengan senyuman kalau ada orang tua. Kalau ke tempat orang tua, tampakkan di depan orang tua, engkau itu orang yang bahagia. Tampakkan keromantisanmu sama suami di depan orang tuamu. Bukan di depan orang tua suami. Jangan salah nih. Karena ada perempuan yang... apa ya? Ada orang, ada perempuan-perempuan ini yang manja. Di depan mertuanya. Jangan. Engkau seharusnya menjaga hubungan dirimu sama mertuamu. Tapi kalau engkau di depan orang tuamu, tampakkan. Engkau itu romantis, manja sama suami. Sehingga orang tuamu bahagia. Jadi orang tua ini subhanallah, ketika tahu anaknya bahagia, dia ikut bahagia. Maka jangan pernah mentransfer kesedihan, luka dan duka kepada orang tua. Ini sebagai bentuk kebaktianmu kepada orang tua. Udah jarang ketemu orang tua, sekali ketemu, masalah yang dia ceritakan sama orang tua. Abis suamiku kayak gini, kayak gitu. Kau sudah kurang berbakti, sekarang ketemu, malah menceritakan masalah. Cari orang lain. Selama ada orang lain yang bisa membantu, atau selama engkau bisa mandiri menghadapi masalahmu, jangan melibatkan orang tua. Ketika engkau berjumpa sama orang tua, katakan engkau berbahagia. Tunjukkan engkau berbahagia. Ketika engkau punya gelang emas yang dikasih sama suami umpamanya, tunjukkan alhamdulillah. Bukan mau sombong, bukan. Ingin tunjukkan suamiku baik sama aku. Jadi mama gak usah kepikiran. Abah juga gak usah kepikiran. Alhamdulillah Allah berikan kepada aku. Abah pilihkan suami yang baik. Inilah pentingnya memilih suami yang baik. Sehingga istri bisa berbakti sama orang tuanya sendiri. Anak perempuannya bisa berbakti sama orang tuanya sendiri.
1: Radio Muad bin Jabal.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.

0: ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
1: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
0: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
1: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
0: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman. Dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezalimannya.

0: haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih.

0: Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka menyatakan sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
1: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
2: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Hadirati sada. Yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: 94,3 FM. Radio Mu'adz bin Jabal.
9: قدواتنا نبوية.
10: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
8: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
8: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: قدواتٌ نبويه.
10: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
8: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
8: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Dharr radhiyallahu anhu ايضا ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
11: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: 94,3 FM.
13: Aduh, enggak diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
14: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
16: Ustadz menjawab.
17: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
18: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
19: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
20: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
16: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
20: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan inni haid, aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
21: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal, maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati, belum lunas utangnya, kami lunasi. Ini sama dengan akad goror. Dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
22: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang boleh kan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz mana yang lebih sah. Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh Madhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Utsaimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz. Belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang uruf masyarakat. Uruf masyarakat, uruf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihin nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Oh, mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih tidak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madhab ketiga menurut saya safar, enggak. Jangan menurut anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustadz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'a mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya. Sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang jadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini, mereka belum tahu, mereka jahil, mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis. Maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Inilah Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Inilah Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka faham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
1: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh malam takallama bihi au ta'mal. Malam yatakallam au ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'a nasun yashkuna ila Rasulillah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qal wa qad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya, atau tentang Rasulullah, atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan. Ya. Jadi kalau belum diucapkan, belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu, ya enggak perlu. Ya enggak perlu, karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
23: Radio Mu'ad bin Jabal.
24: Assalamualaikum.
25: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
24: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
25: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
24: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
25: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
24: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
0: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
0: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
7: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul. Dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kita, yaitu Al-Lawul Mahfuz yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
8: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim.
7: Buah manis beriman kepada takdir Allah qadirul khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsin. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa lu kesah, sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu. Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan, dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
9: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki.
10: Yang lalu biarlah benar.
11: Yang lalu biarlah benar.
10: Orang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hukum wa junud.

0: tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih,
0: sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersua di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal di edisi hari Selasa, tepatnya 6 Safar 1448 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 21 Juli 2026. Insyaallah kembali akan kami menemani ruang hadir sahabat Mu'adz sekalian hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari yang berbahagia ini, izinkan kami memutarkan sebuah kisah dari sahabat Ikrimah Ibn Abi Jahal radhiyallahu anhu di program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Seperti apa kisahnya? Mari langsung saja kita simak bersama program acara Kisah Menawan Sang Teladan.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Salman Al-Farisi radhiyallahu
6: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
7: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
8: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
10: Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, akan datang kepadamu Ikrimah sebagai seorang mukmin dan muhajir, maka janganlah kalian mencaci ayahnya, karena sesungguhnya mencaci orang yang telah mati itu melukai hati kerabatnya yang hidup, dan sesungguhnya cacian itu tidak dapat didengar oleh si mati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang wahai muhajir yang berkendaraan. Demikian diantara sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Saat Nabi mengumandangkan dakwahnya dan membawa rahmat kepada seluruh makhluk, Ikrimah adalah seorang lelaki muda yang berusia 30-an. Dia berada dari keturunan terhormat Quraisy, paling banyak hartanya dan paling mulia keturunannya. Sepantasnya lah Ikrimah memeluk Islam sebagaimana orang-orang yang sepadan dengannya, seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas, Mus'ab ibn Umair, dan lain-lain, kalau saja bukan karena ayahnya. Siapa gerangan ayahnya? Seorang yang zalim dan sewenang-wenang di kota Mekah, pemimpin penyembahan berhala yang pertama dan otak dari tindakan-tindakan aniaya. Allah menguji iman kaum muslimin dengan kekejamannya, tetapi mereka tetap tabah. Allah menguji keyakinan orang-orang yang benar dengan tipu daya si zalim itu, namun mereka tetap menunjukkan kekukuhan imannya. Dialah Abu Jahal, cukup dengan nama itu. Dialah ayahnya Ikrimah ibn Abu Jahal Al-Makdumi, seorang pahlawan Quraisy yang terkemuka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ikrimah ibn Abu Jahal radhiyallahu an mendapati dirinya memusuhi Rasulullah, terdorong oleh kepemimpinan ayahnya. Permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sengit. Dia mengganggu dan menganiaya para sahabat dengan siksaan yang tak berperi kemanusiaan. kekejamannya terhadap Islam dan Muslimin, menyenangkan hati ayahnya dan menyegarkan pandangannya. Ketika ayahnya memimpin kaum musyrikin di medan perang Badar, dia bersumpah atas nama Lata dan Uzza, berhala-berhala sesembahannya, untuk tidak kembali ke Mekah kecuali setelah mengalahkan Muhammad. Di Badar, dia tinggal 3 hari, menyembelih unta, meminum khamer, dan menyelenggarakan pesta dengan membawa penyanyi dan pemain musik. Dalam perang itu, Ikrimah bertindak sebagai tangan kanan ayahnya yang dapat diandalkan. Namun sayang, Lata dan Uzza rupanya tidak memenuhi panggilan Abu Jahal, karena berhala itu memang tak bisa mendengar dan tidak pula menolongnya, karena mereka tak punya kekuatan apa-apa. Abu Jahal mati di medan perang di depan mata putranya. Ikrimah menyaksikan sendiri bagaimana tombak-tombak kaum muslimin mencabik-cabik tubuh ayahnya, ditingkahi teriak kesakitannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an kembali ke kota Mekah, dia meninggalkan jasad ayahnya, pemimpin besar kaum Quraisy, terkapar di medan Badar. Kekalahan telah melumpuhkan tekadnya untuk mengambil jasad ayahnya dan membawanya pulang. Dia lari tanpa berpikir lagi, sedangkan kaum muslimin melemparkan jasad Abu Jahal dan korban-korban musyrikin lainnya ke dalam sebuah sumur di Badar dan mengeruknya dengan pasir. Sejak hari itu muncul pikiran lain dalam benak Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Kalau pada awalnya dia memusuhi Islam karena sikap ayahnya, maka sekarang memusuhi Islam karena dendam atas kematian ayahnya. Mulai saat itu, Ikrimah bersuara dengan keras bersama orang-orang yang kehilangan ayah-ayah mereka dalam perang Badar. Dia menyulut api permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dada

Mereka mengambil posisi di garis belakang. Mereka menabuh genderang-genderang untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy dan menguatkan hati mereka dalam menghadapi pasukan Islam yang penuh dengan iman. Jangan sampai prajurit kaum Quraisy kalah dari medan perang. Dalam perang Khandaq, kaum musyrikin mengepung kota Madinah. Pengepungan ternyata memakan waktu yang lama sekali, sehingga Ikrimah tak mampu menahan kesabarannya. Melihat suatu celah yang agak sempit di sisi parit, dia memaksa masuk bersama kudanya, diikuti beberapa orang yang mempunyai keberanian yang lebih. Di antara kelompok pemberani ini, ada yang terpaksa menjadi korban, adalah Amr ibn Abdu'ad al-Amiri. Sementara Ikrimah selamat karena dia berhasil melarikan diri. Di hari penaklukan kota Mekah, orang-orang Quraisy merasa tak mampu lagi menghadapi kaumnya Muhammad dan para sahabatnya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan akan membukakan jalan bagi kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah. Keputusan ini diambil karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para panglimanya agar tidak menyerang penduduk Mekah kecuali bila mereka diserang. Tetapi Ikrimah ibn Abi Jahal dan beberapa kawannya melanggar keputusan Quraisy. Mereka menghadang pasukan muslimin yang besar itu. Khalid ibn Walid radhiyallahu an berhasil mematahkan perlawanan pasukan ini dalam suatu bentrokan kecil. Banyak di antara mereka yang menjadi korban. Pada kesempatan ini, lagi-lagi Ikrimah berhasil meloloskan diri. Sesudah itu, Ikrimah merasa bingung dan menyesal sekali. Kota Mekah tak lagi memberinya tempat untuk bergerak. Setelah penduduknya menyerah kepada kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ampunan kepada orang-orang Quraisy yang pernah memerangi beliau. Tetapi ada beberapa orang yang dikecualikan dan boleh dibunuh walaupun berlindung di bawah tirai Ka'bah. Nama-nama mereka disebutkan dengan jelas. Di antaranya Ikrimah ibn Abi Jahal. Itu sebabnya dia melarikan diri.

Allah menjawab, dia terjamin jiwanya. Mendengar jaminan Rasulullah, Ummu Hakim lalu pergi mencari suaminya dengan diantar oleh seorang remaja Romawi. Di tengah perjalanan, remaja itu coba merayunya. Ummu Hakim berusaha menghindar sampai keduanya tiba di sebuah perkampungan Arab. Di sana dia minta tolong kepada penduduk agar menahan si pemuda Roma itu. Sementara itu, Ummu Hakim melanjutkan pencariannya sampai akhirnya bertemu dengan suaminya di pantai Tihama. Saat itu, Ikrimah sedang tawar-menawar dengan seorang pelaut muslimin untuk mengantarnya ke Yaman. Pelaut itu berkata, "Nyatakanlah ketulusan hatimu." Ikrimah kemudian bertanya, "Bagaimana menyatakannya?" Kata pelaut tersebut, "Hendaklah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." "Justru kalimat itulah yang membuatku lari," kata Ikrimah dengan keberatan. Situasi mulai memanas ketika Ummu Hakim datang dan berusaha menjernihkan suasana. Ia berkata, "Wahai putra pamanku, aku datang dari seorang yang utama dan sebaik-baik manusia. Aku datang dari Muhammad ibn Abdullah dan kumohonkan jaminan keamanan atas dirimu kepada beliau. Kuharap jangan kau celakakan dirimu sendiri." Ikrimah bertanya tak percaya, "Engkau sendiri yang bicara dengannya?" "Ya," jawab Ummu Hakim meyakinkan, "aku sendiri yang berbicara dan beliau telah menjamin keselamatanmu." Ummu Hakim terus merayu suaminya dan berusaha menenteramkan hatinya. Setelah tenang, Ikrimah pun bersedia kembali bersama dengan istrinya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan pulang, Ummu Hakim juga menceritakan peristiwa yang dialaminya bersama pemuda Romawi yang hendak melanggar tata susila itu. Maka setibanya di perkampungan Arab, tempat pemuda itu ditahan, Ikrimah lalu membunuhnya. Waktu itu, dia belum menyatakan keislamannya. Pasangan suami istri itu kemudian menginap di sebuah rumah. Ikrimah radhiyallahu ta'ala an ingin tidur bersama istrinya, tetapi ditolak dengan keras. Ummu Hakim berkata, "Aku seorang wanita muslimah, sedangkan engkau laki-laki musyrik." Ikrimah radhiyallahu ta'ala an terheran-heran mendengar jawaban itu. Katanya, "Penghalang antara aku dan engkau untuk tidur bersama adalah sebuah masalah yang sangat besar." Ketika Ikrimah dan Ummu Hakim tiba di dekat Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Akan datang Ikrimah ibn Abi Jahal sebagai seorang mukmin dan muhajir. Jangan mencaci orang yang sudah mati, yang kemudian melukai hati orang yang masih hidup. Cacian itu tidak akan pernah sampai kepada yang sudah mati itu." Tak lama kemudian, Ikrimah dan istrinya tiba di tempat Rasulullah yang sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Tanpa mengenakan arobahnya, Rasulullah langsung melompat dan menyambut dengan gembira. Setelah Rasulullah duduk kembali, Ikrimah berdiri di hadapannya seraya berkata, "Wahai Muhammad, Ummu Hakim memberitahukan bahwa Anda telah menjamin keselamatanku.

0: Dia benar, kata Nabi. Engkau terjamin. Ikrimah bertanya lagi, apa sebenarnya yang Anda serukan? Nabi kemudian berkata, aku menyeru agar engkau mau mengucapkan kalimat syahadat, yaitu pernyataan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah hamba dan rasulnya. Kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, membayar zakat. Rasulullah membilang rukun Islam 1 persatu. Kata Ikrimah, demi Allah, Anda tidak mengajak kecuali kepada kebenaran dan tidak menyeru kecuali kebaikan semata. Dahulu, sebelum mengajak kami ke dalam agama kebenaran ini, Anda adalah seorang yang paling jujur tutur katanya dan paling baik budinya di antara kami. Kemudian dia mengulurkan tangannya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Anda adalah hamba dan rasulnya. Ia melanjutkan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebaik-baik perkataan. Rasulullah bersabda, katakan, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Apa selanjutnya? Kata Ikrimah. Ku minta kesaksian Allah dan hadirin di sini bahwa aku ini seorang Muslim yang berjihad dan berhijrah. Kata Rasulullah. Ikrimah mengulangi kata-kata Rasulullah tersebut. Sesudah itu Rasulullah berkata lagi, pada hari ini tidak ada satupun permintaanmu kecuali akan kuberikan. Kata Ikrimah, saya mohon Anda meminta kepada Allah agar mengampuni semua permusuhan yang pernah saya lakukan terhadap Anda, perang-perang saya melawan Anda, maupun kata-kata keji yang saya lontarkan di depan dan di belakang Anda. Rasulullah lalu berdoa, ya Allah, ampunilah dia untuk segala permusuhan yang pernah ditunjukkannya kepadaku dan untuk setiap jalan yang pernah ditempuhnya demi memadamkan cahayamu. Ya Allah, ampunilah dia untuk kehormatanku yang pernah dicermakannya di depan maupun di belakangku di saat aku ada dan tiada. Wajah Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an berseri-seri. Dengan gembira dia pun berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, tidak saya biarkan begitu saja setiap harta yang saya sumbangkan untuk menghalangi jalannya, kecuali akan saya lipat gandakan di jalan Allah. Tidak ada peperangan yang saya ikuti untuk merintangi jalan Allah, kecuali akan saya tebus dengan berperang di jalan Allah secara berlipat ganda. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak hari itu telah bergabung ke dalam kelompok dakwah seorang pahlawan yang perkasa di medan perang, seorang yang tekun beribadah, sholat di siang dan di malam hari, dan seseorang yang rajin membaca Al-Quran di masjid-masjid yang dia datangi. Ditaruhnya Al-Quran di wajahnya seraya berucap, kitab ini, kitab Allah Tuhanku, kalam Allah Tuhanku. Lalu dia pun menangis karena takutnya kepada Allah. Ikrimah telah melaksanakan semua yang dijanjikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali muslimin terlibat perang, dia pasti ikut di barisan yang paling depan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perang Yarmuk, Ikrimah berperang dengan bersemangat, laksana seorang yang kehausan di musim panas yang menyengat dan menemukan air yang dingin. Saat pasukan turun semangatnya, dia langsung turun dari kudanya serta membuka sarung pedangnya untuk kemudian terjun menghadang barisan Romawi. Khalid ibn Walid radhiyallahu an sampai memperingatkannya, "Ya Ikrimah, jangan lakukan hal itu. Kalau engkau sampai tewas, tentu buruk dampaknya bagi pasukan kita." Jawab Ikrimah radhiyallahu ta'ala an, "Biarkan aku ya Khalid. Engkau telah lama berjuang dalam perang-perang bersama Rasulullah. Sedangkan aku dan ayahku adalah yang paling keras memusuhi dan memerangi beliau. Biarkan aku menebus dosa-dosaku yang lalu. Aku telah melawan Rasulullah di banyak medan perang dengan gigih dan berani. Haruskah sekarang aku lari dari pasukan Romawi? Ini tidak boleh terjadi." Kepada pasukan muslimin, Ikrimah ibn Abu Jahal berseru, "Siapa di antara kalian yang bersedia berbaiat untuk mati syahid?" Lalu kemudian pamannya Al-Harith ibn Hisham, kemudian Dirar ibn Al-Aus, dan 400 muslim lainnya bertempur mati-matian di depan kubu pertahanan Panglima Khalid ibn Walid. Mereka semua bertahan dengan gigih. Setelah perang usai, dengan kemenangan berada di pihak muslimin, di medan Yarmuk, terkapar sosok mujahid yang terluka parah. Mereka adalah Al-Harith ibn Hisham, Ayyash ibn Abi Rabi'ah, dan Ikrimah ibn Abi Jahal. Terdengar Al-Harith merintih meminta minum ketika air dibawa kepadanya. Dia menangkap pandangan mata Ikrimah sehingga berkata, "Bawa air ini kepadanya." Air beralih kepada Ikrimah. Ketika putra Abu Jahal itu hendak meneguknya, dilihatnya Ayyash memandanginya begitu rupa sehingga dia berkata, "Berikan ini kepadanya." Air pun kemudian beralih lagi kepada Ayyash. Tetapi mujahid itu keburu syahid. Maka si pembawa air bergegas kembali kepada dua orang terdahulu. Tapi mereka pun telah wafat. Semoga Allah ridho kepada mereka dan memberi mereka dari telaga Al-Kausar minuman yang melenyapkan dahaga selama-lamanya. Semoga mereka dikaruniai taman surga Firdaus dan menikmati kehidupan di dalamnya untuk sepanjang masa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Di DJ Sport, baru di situ, bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
6: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali Mito Hai.
8: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ

0: musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: Dia akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.

0: kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Fir'aun, hatinya tetap hati Fir'aun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali
5: tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan bumi.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk kembali belajar Al-Quran bersama. Ya, apa kabar adik-adik yang soleh dan soleha? Semoga hari ini semuanya sehat, semangat dan pastinya semakin rajin membaca Al-Quran. Jangan lupa juga untuk selalu berbakti kepada ayah dan bunda ya adik-adik sekalian. Alhamdulillah saat ini kita kembali di program acara Quran for Kids. Ya, sebuah program spesial dari Radio Muaz bin Jabal yang akan mengajak kita mengenal surat-surat pendek di juz yang ke-30. Jadi kita tidak hanya membaca ayatnya adik-adik, tetapi juga belajar memahami maknanya sedikit demi sedikit. Supaya Al-Quran tidak hanya dibaca oleh lisan, tetapi juga dipahami oleh hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, insya Allah di setiap pertemuan kita akan membahas satu surah dan juga ayat-ayat yang di dalam surah itu, lalu kita pelajari tafsirnya ya, ayat demi ayat dengan bahasa yang sederhana tentunya yang adik-adik bisa insya Allah bisa dipahami. Jadi adik-adik siapkan mushaf Al-Qur'annya ya, kalau belum kita ambil ya, kemudian kita duduk rapi, dengarkan dengan baik dan semoga Allah mudahkan kita memahami firman-Nya. Baik adik-adik, langsung saja kita akan membahas tafsir dari surah Al-Ma'un ya, karena di kesempatan yang lalu kita telah membahas surah Al-Ma'un, yaitu surah yang nomor urutnya 107 dari Mushaf Al-Quran di ayat yang ke-1. Dan insya Allah di siang hari ini kita akan membahas ayat 2 sampai ayat 3. Namun sebelum itu adik-adik, mari kita dengarkan dulu surah Al-Ma'un berikut ini supaya kita bisa memurojaah kembali hafalan kita. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Quran for Kids.
4: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الماعون
1: ويمنعون الماعون.
2: قرآن for kids.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Alhamdulillah sahabat Muats dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih setia bersama kami di Radio Muats Bin Jabal 94,3 FM. Ya, kita kembali lagi di program acara Quran for Kids. Bagi yang baru saja bergabung, saat ini kita sedang belajar memahami tafsir-tafsir dari surah pendek yang ada di juz ke-30 dari Al-Quran dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh adik-adik sekalian maupun seluruh keluarga. Ya, baik, langsung saja kita mulai pembahasan ayat yang kedua dari surah Al-Ma'un, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian di ayat yang ketiga, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang artinya adalah, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang yang miskin. Ya, jadi tema dari ayat ini adalah tidak menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Ya, setelah menyebutkan mengenai orang yang mendustakan hari pembalasan di ayat yang pertama di surah Al-Ma'un, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang kedua dan ketiga, yaitu yang artinya seperti yang telah kami sebutkan tadi, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di dalam dua ayat di atas digabungkan dua hal, adik-adik. Ya, yang pertama, tidak punya kasih sayang pada anak yatim, padahal mereka itu orang yang patut dikasihi. Kemudian perlu diketahui juga adik-adik bahwa yatim adalah yang ditinggal mati orang tuanya sebelum ia balig atau dewasa. Dialah yang patut dikasihi karena mereka tidak lagi memiliki orang tua yang mengasihinya. Akan tetapi yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang menghardik anak yatim, yaitu ketika yatim tersebut datang, mereka menolaknya dengan sekeras-kerasnya atau meremehkannya. Kemudian makna dari ayat ini adalah tidak mendorong untuk mengasihi yang lain. Di antaranya adalah fakir miskin. Padahal fakir dan miskin sangat butuh kepada makanan. Orang yang disebutkan dalam ayat ini tidak mendorong untuk memberikan makan kepada orang miskin karena hatinya memang telah keras. Jadi intinya adik-adik, orang yang disebutkan dalam dua ayat di atas hatinya benar-benar keras. Ayat yang di atas tadi yang telah kami sebutkan yaitu semisal dengan ayat di surah Al-Fajr ayat ke-17 sampai 18 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna 'ala ta'amil miskin. Kami ulangi. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna 'ala ta'amil miskin. Artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Orang fakir adalah yang kebutuhannya dan kecukupannya tidak bisa terpenuhi. Ya, adik-adik, ini penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, untuk adik-adik yang masih belum paham apa itu tafsir dari Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir adalah salah satu kitab tafsir Al-Quran yang paling populer yang bisa dijadikan rujukan, ya, untuk memahami makna dari arti atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan kitab ini ditulis oleh ulama besar yang bernama Imam Ibnu Katsir. karena kitab ini sangat diandalkan untuk menjelaskan penafsiran ayat demi ayat dari Al-Quran. Dan saat ini kita akan membahas tafsir Juz Amma menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama besar di abad ke-14 Hijriah. Maksud kami seorang ulama besar di abad ke-14 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Badzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin." Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menurut beliau, rahimahullah, Allah mengumpulkan dua perkara pada dua ayat ini. Yang pertama, tidak berkasih sayang kepada anak-anak yatim yang mereka adalah tempat dituangkannya kasih sayang. Karena anak-anak yatim adalah anak-anak yang ditinggal, meninggal oleh bapak-bapak mereka sebelum mereka balik. Ya, ditinggal oleh orang tua, yaitu bapak dan ibu mereka, sebelum mereka balik. Mereka adalah tempat dituangkannya kasih dan sayang. Karena kehilangan bapak mereka, hati mereka terpecah, membutuhkan penyemangat, dan membutuhkan kasih sayang tentunya. Oleh karenanya, banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Tetapi di dalam ayat ini, orang yang dimaksud, ya, waliyazubillah, yadu'u, yadu'ul yatim di dalam ayat ini, maknanya adalah mendorong dengan kasar. Karena kata ad-da'u dalam ayat ini, di surah Al-Maun ini, artinya adalah mendorong dengan kasar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surah At-Tur, ayat yang ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Azab Tuhanmu terjadi pada hari ketika mereka dicampakkan ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Maknanya adalah dorongan yang keras, yaitu mereka, orang-orang yang menghardik anak-anak yatim itu didorong dengan sangat keras. Maka kita akan dapati apabila ada anak yatim yang mendatanginya atau mencari sesuatu kepadanya maupun berbicara dengannya, maka orang yang tadi akan merendahkan anak yatim tersebut, kemudian mendorongnya dengan kasar, dan ia tidak menyayanginya. Kemudian, ayat yang kedua, yaitu anjuran memberi makan orang miskin, di mana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu mereka tidak mengajak untuk menyayangi orang lain. Kata wala yahuddu ala tu'amil miskin di dalam ayat ini, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya, artinya yaitu orang fakir miskin yang memang membutuhkan makanan, adik-adik. Orang ini tidak mengajak untuk memberinya makan karena hatinya bagai batu yang sangat keras. Hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras lagi, adik-adik. Orang ini tidak memiliki kasih sayang kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin. Karena itulah hatinya menjadi keras. Ya, adik-adik, itulah tadi pembahasan mengenai ayat yang kedua dan ketiga di surah Al-Ma'un yang telah kita simak bersama. Ya, semoga ayat-ayat yang telah kita bahas ini bisa menjadi pembelajaran penting untuk adik-adik sekalian. Untuk kita semua juga tentunya, bahwa kita harus menyayangi orang yang miskin, yang ingin meminta, baik itu meminta keperluan untuk kita ataupun meminta makanan, kita harus menyayangi mereka dan juga menyayangi anak-anak yatim. Ya, Adik-adik, semoga bisa dipahami dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ya baik, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita di program acara Quran for Kids pada hari ini. Semoga adik-adik bisa memahami dan menjadikan ilmu yang telah kami bahas ini bisa bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, serta menjadi bekal untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, jangan lupa setelah mendengarkan pembahasannya, coba baca kembali surah yang kita telah pelajari di siang hari ini. Kemudian adik-adik juga bisa mengulangi hafalannya bersama keluarga ya, bersama ayah, bunda, kakak maupun guru di rumah. Insya Allah semakin sering adik-adik baca, semakin mudah pula adik-adik menghafal dan memahaminya. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Quran for Kids. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini kok barangnya jelek ya?
7: Ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
7: Halo, Pak.
8: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
7: Halo? Iya, halo?
9: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
10: Hei, tidak boleh mengeluh, ada apakah?
9: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
10: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
6: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
10: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
9: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
10: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
9: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
7: Tapi antum kapan pi?
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tiga kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah. Di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat. Renungi kisah itu. Bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihi wassalam pada saat berkata, "Saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi." Maka Jibril alaihi wassalam datang pada saat itu menyampaikan, "Hai Musa, bukankah orang yang paling mengetahui hukum Allah? Tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya." Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihi wassalam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, "Semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu." Apa kata Khidir? "Tentang masalah pondasi keyakinan, boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan sampai aku yang jelaskan." Maka kata Musa, "Baik, saya ingin, saya boleh jalankan itu." Kata Khidir, "Bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu?" Dia mengatakan, "Saya coba bersabar." Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihi wassalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, "Hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin?" Kata Khidir, "Bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan?" Maka kata Musa, "Baiklah, saya minta maaf." Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, "Bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik?" Kata Khidir, "Bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya." Maka kata Musa, "Baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi." Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu, sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberikan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu, kalau meninggal sebelum balik maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya, serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anak, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga, kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini, bagaimana dia menghadang dua suku besar Ya'juj dan Ma'juj untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan

0: Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang. Tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
1: Innal aqibata lil muttaqin.
0: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud, itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar, dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar, umat Islam menang. Tetapi dalam Perang Uhud, umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Suatu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala nabina Mustafa wa ala alihi وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة يملكنا الله تبارك وتعالى. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kita lanjutkan kembali dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kajian kita membahas tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi. Kali ini kita akan membahas bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga beliau. Ini ada teladan yang luar biasa dari beliau alaihi salatu wasallam secara praktik bahkan. Karena di setiap rumah tangga, sesoleh apapun kepala rumah tangga, sesoleha apapun seorang istri, pasti ada masalah. Karena di rumah tangga Rasulullah SAW saja itu terjadi permasalahan besar

permasalahan besar, bahkan boleh dibilang jauh lebih besar daripada permasalahan-permasalahan yang kita alami. Contohnya Rasulullah SAW pernah menghadapi selama sebulan lebih isu perselingkuhan istri beliau, na'udzubillah, ya, sebulan lebih. Antum bisa bayangkan, misalkan ya, analogi sederhananya, presiden di sebuah negeri itu semua rakyatnya berkembang isu di tengah-tengah mereka, istri presidennya berselingkuh. Mungkin kalau di Indonesia sudah ribut sudah ya, bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat bagaimana caranya untuk menggulingkan kekuasaan atau merebut kekuasaan. Yang jelas pasti ribut lah. Itu pernah dialami oleh Rasulullah SAW dalam posisi beliau sebagai nabi dan dalam posisi beliau sebagai kepala negara di Madinah. Ya. Kalau seandainya beliau bukan nabi, cukup sebagai kepala negara di Madinah, itu sudah masalah besar. Nah, apalagi beliau adalah seorang nabi. Ini bisa mencederai risalah, ya kan? Bisa mencederai kenabian beliau alaihissalatu wassalam. Bahkan jangankan orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang yang sudah beriman saja mungkin apa istilahnya ya, kena mental. Loh, kok nabi kita begini, kok begitu? Kalau bahkan mungkin orang-orang akan berdalil gitu. Ya, kalau keluarga nabi saja bisa seperti itu, ya kita wajar-wajar saja, begitu kan? Nah, ini termasuk ujian yang besar yang Allah takdirkan untuk dihadapi oleh Rasulullah SAW. Nah, kita perlu belajar bagaimana beliau menghadapi ujian tersebut. Beliau juga pernah menghadapi kasus perseteruan antar istri-istri beliau, ya, gara-gara kecemburuan. Ya, kecemburuan karena datangnya karena ada pendatang baru, Mariyah Al-Qibtiyah dari Mesir, yang kemudian memberikan putra bagi Rasulullah SAW yang bernama siapa? Ibrahim. Di Rasulullah SAW punya 3 anak laki-laki, 2 dari Khadijah yaitu Al-Qasim dan Abdullah, 1 lagi dari Mariyah Al-Qibtiyah namanya Ibrahim. Namun 3-3 ini meninggal di waktu kecil. Ini juga pernah terjadi masalah besar terkait Mariyah Al-Qibtiyah. Pernah terjadi ribut di rumah tangga Rasulullah SAW terkait tambahan uang dapur. Ini pernah terjadi. Ya. Tapi kita akan ambil kisah fitnah yang menimpa Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu yang dikenal dengan Hadithatul Ifki, tragedi fitnah yang menimpa beliau radhiyallahu ta'ala anha dan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayatnya panjang sekali dalam Sahih Bukhari. Singkatnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan, beliau melakukan undian siapa yang akan menemani beliau dalam perjalanan. Nah, kali ini yang keluar namanya adalah Aisyah. Safar, singkat cerita, ini mau balik ke Madinah. Mau balik ke Madinah di malam hari. Antum tahu malam hari cuman ada cahaya bulan sama bintang saja ya, zaman dulu ya, enggak ada penerangan seperti sekarang. Kalaupun ada penerangan ya paling lampu api lah gitu. Ya, lampu yang bersumber dari api.

0: Aisyah ini ditempatkan di apa? Di apa istilahnya? Ya sekedup ya. Rumah kecil yang diletakkan di atas unta. Ketika itu Aisyah ya masih usia muda dan masih kurus. Jadi orang-orang yang membawa sekedupnya Aisyah ini tidak bisa membedakan perbedaan, tidak bisa membedakan apakah ada orang atau tidak di dalam sekedup itu. Nah Aisyah, waktu rombongan pasukan ini berhenti beristirahat, Aisyah mau qada hajat. Ya, biasanya orang di zaman dulu qada hajat tuh pergi menjauh, gitu kan? Nah, setelah selesai, pimpinan pasukan itu mengumumkan siap-siap, kita mau berangkat. Ya Rasulullah yang perintahkan. Nah, Aisyah mau balik ke rombongan. Nah di tengah jalan dia mau balik, dia raba-raba lehernya, kalungnya hilang. Maka dia memutuskan untuk kembali mencari kalung. Nah disinilah awal mula malapetaka itu terjadi. Gara-gara mau mencari kalung, perhiasan. Ya memang wanita memang sangat menyayangi dan mencintai perhiasan yang seperti itu. Dan Aisyah juga, beliau wanita yang paling afqah, yang paling faqih, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dia juga adalah manusia biasa. Ini sumber malapetakanya ini. Kembali mencari kalung. Ya. Andai kata Aisyah misalkan terus melanjutkan perjalanannya, paling tidak beliau misalkan menemui Rasul terlebih dahulu, kemudian memberitahukan kalung saya jatuh, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi ini beliau memutuskan sendiri untuk cari kalung tersebut. Nah ini ternyata tidak sebentar nyari kalung. Ya. Antum bisa bayangkan ibu-ibu kalau pergi ke mall ya, dia nyari barang yang sudah ada ini. Sudah karuan raknya di nomor sekian, mungkin karena sudah sering belanja sudah tahu hafal tempatnya. Itu pun bisa lama sekali, ya enggak? Apalagi ini mencari barang, hanya satu barang, di malam hari yang gelap, seorang diri, perempuan. Jadi lama. Akhirnya ketemu juga itu kalau ketemu. Namun ketika Aisyah kembali sudah sepi sudah. Sudah sepi. Nah, Aisyah ini cerdas. Dia memutuskan, saya tunggu di sini. Nanti kalau saya mencari, kita saling cari nanti, gitu kan? Akhirnya beliau memutuskan di situ menunggu. Bayangkan perempuan seorang diri di tengah gelap malam. Dan subhanallah, beliau tertidur. Ini yang ajaib ini. Kok bisa tidur gitu kan? Kita dalam kondisi seperti itu, walaupun mungkin kita bukan perempuan, kita laki-laki saja dalam kondisi seperti itu tidak bisa tidur gitu. Tapi ini dia bisa tidur, menunjukkan hatinya tenang. Hatinya tenang dan tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang luar biasa terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Biasanya Rasulullah itu di dalam pasukan itu beliau bagi-bagi pasukannya. Ada bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Bagian belakang ini tugasnya sebagai apa istilah sekarang itu sweeper ya. Cari ada enggak yang ketinggalan gitu, pedang, tombak atau apa barang yang ketinggalan. Nah, yang ditugaskan ketika itu adalah seorang laki-laki yang bernama Safwan Ibnu Mu'attal As-Sulami. Safwan Ibn Mu'attal As-Sulami. Dan konon beliau ini pernah ikut perang Badar. Sahabat yang pernah ikut perang Badar. Dan semua yang ikut di perang Badar, kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." silakan berbuat sesuka kalian, aku telah mengampuni kalian. Artinya dipastikan bahwasanya kalaupun para sahabat yang pernah ikut perang Badar itu jatuh dalam dosa, dipastikan bahwasanya akhir hayatnya itu tetap husnul khatimah. Nah, ketika dilihat ada sesosok manusia lagi tidur, ketika itu sudah turun ayat tentang hijab, jadi sudah pakai hijab lengkap lah gitu. Nah, ketika tidur Aisyah itu membuka cadarnya. Nah, Aisyah menceritakan Sofwan Ibnul Mu'attal As-Sulami ini dulu ketika belum turun ayat tentang hijab pernah melihat wajahnya Aisyah. Ya, aja masih remaja. Nah, tiba-tiba Sofwan ini mengenali siapa yang tidur ini. Kemudian dia kalau tidak salah mengucapkan la haula wala quwata illa billah atau apa gitu, astagfirullah atau saya lupa, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ucapan ini didengar oleh Aisyah, akhirnya dia terbangun. Aisyah terbangun. Langsung dia menggunakan khimarnya, cadarnya. Setelah itu tidak terjadi pembicaraan apapun. Yang terjadi adalah Sofwan Ibnul Mu'attal As-Sulami ini mengambil kendaraannya, kemudian dipersilahkan Aisyah ini untuk naik. Ya, dipersilahkan Aisyah untuk naik. Baru kemudian Sofwan Ibnul Mu'attal As-Sulami ini yang apa istilahnya, menuntun hewan kendaraan ini, unta ini, balik ke Madinah. Sampai di Madinah, qadarullah, sampainya di Madinah itu sudah terang. Dia orang-orang melihat, loh ini kok Aisyah sama laki-laki lain. Nah, ini kesempatan bagi orang-orang munafik yang ada di Madinah. Tokohnya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini yang paling jahat. Dia yang bicara kesana kemari bahwasanya Aisyah sudah berselingkuh, bahkan berzina. Na'udzubillah. Itu isunya menyebar. Satu negara mendengar isu tersebut, kecuali satu orang yang tidak tahu, Aisyah. Aisyah sendiri tidak tahu. Dia cerita sebulan ternyata sudah menyebar isu tersebut, fitnah tersebut, saya tidak tahu. Hanya saja memang saya melihat perubahan sikap dari Rasulullah SAW. Ya, beliau biasanya lembut, ya, luar biasa perhatian. Tapi kali ini kok Rasulullah sikapnya agak berubah. Beliau hanya bertanya, kaifatikum, kalau masuk ke rumahnya Aisyah, beliau hanya bertanya gimana kondisimu, kabarmu. Hanya itu saja. Tidak seperti biasanya. Biasanya Rasulullah mencumbui, memeluk, mencium dan berbicara panjang lebar. Tapi kali ini tidak seperti itu. Dingin lah gitu kalau bahasa kita ya, dingin. Akhirnya Aisyah sakit, jatuh sakit. Maka beliau minta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya, Abu Bakar Siddiq dan Ummu Rumman. Masih belum tahu Aisyah ini isu ini. Bahkan bapak dan ibunya yang sudah tahu juga tidak menceritakan apa yang terjadi. Ya. Barulah suatu ketika Aisyah menemani neneknya. Nenek atau bibi, anda lupa. Yang jelas ini kerabatnya. Dia sudah tua. Ditemani untuk qadha hajah, keluar. Kemudian tiba-tiba kalau tidak salah kesandung kakinya. Kesandung kakinya nenek ini. Kemudian dia mengatakan, ta'isa mistah. Ta'isa mistah. Celaka si mistah, dia bilang gitu. Mistah ini anaknya kalau tidak salah. Ya, kerabatnya. Ya, kerabatnya Abu Bakar Siddiq. Yang selalu disantuni oleh Abu Bakar Siddiq. Dikasih nafkah tetap. Aisyah kaget. Kenapa anda mengucapkan kalimat yang seperti itu kepada Misthah. Dia kan sahabat yang pernah ikut perang Badar. Misthah ini termasuk yang pernah ikut perang Badar. Nah, barulah di situ dia cerita si nenek ini kepada Aisyah. Apa kamu nggak tahu isu? Bayangkan nenek-nenek sudah tahu isu ini gitu loh. Menunjukkan bahwasanya luar biasa fitnahnya. Sampai nenek-nenek di dalam rumah itu tahu. Apa kamu nggak tahu kabar yang selama ini berkembang di Madinah tentang kamu gitu? Semua orang bicarain kamu ini berselingkuh. Nggak semua orang ya, maksudnya ya jelas orang-orang jahat, orang-orang munafik. Tapi itu sudah jadi isu. Orang-orang menggibahi engkau. Engkau berselingkuh dengan Safwan ibn Mu'attal as-Sulami. Nah, disitulah dia kaget Aisyah, bertambah sakitnya. Bertambah sakitnya. Dan itu sebulan lamanya. Rasulullah juga tidak ngomong apa-apa. Tidak bertanya kepada Aisyah. Tapi Rasulullah bertanya kepada Usamah bin Zaid. Rasulullah SAW bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan bertanya kepada madunya Aisyah yang selama ini menjadi, ya kalau bahasa kasarnya, saingan lah ya. Karena kan dulu istri-istri Nabi ada dua kubu, kubu Aisyah dan kubunya Zainab. Rasulullah bertanya kepada Zainab. Ketika Rasulullah bertanya kepada Usamah bin Zaid, gimana menurutmu istri saya ini? Apa benar dia sampai melakukan hal yang seperti itu? Maka Usamah bin Zaid bersaksi, saya tidak mengenal dari beliau kecuali kebaikan, wahai Rasulullah. Aisyah ini orang baik, mustahil berbuat seperti itu. Kemudian ditanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini agak beda jawabannya, karena beliau melihat Rasulullah itu kasihan, susah setiap hari, murung gitu. Maka Ali bin Abi Thalib bilang, wahai Rasulullah, janganlah engkau seperti ini, susah dibuat oleh seorang wanita. Wanita yang lain banyak. Itu katanya Ali bin Abi Thalib. Tapi dia tidak menggibahi Aisyah. Ali bin Abi Thalib tidak menggibahi Aisyah. Dia tidak mengatakan yang buruk-buruk tentang Aisyah. Cuma dia adil. Tapi saya sarankan, tanya ke pembantunya Aisyah, wahai Rasulullah. Tanya pembantunya Barirah. Akhirnya ditanyalah Barirah ini. Sama jawabannya seperti Usamah bin Zaid. Saya tidak mengenal dari Aisyah itu kecuali kebaikan. Tidak puas sampai di situ, Rasulullah bertanya lagi kepada Zainab. Zainab ini boleh dibilang kan saingan ya, madu lah gitu. Mungkin di bayangan kita Zainab ini akan, oh kesempatan ini kan untuk menjatuhkan madunya. Ternyata tidak. Istri-istri Rasulullah SAW itu orang-orang yang bertakwa. Di situ dia jujur, adil jawabannya. Saya tidak mengenal dari Aisyah itu kecuali kebaikan, wahai Rasulullah SAW. Padahal kalau dia mau, dia bisa saja ambil kesempatan itu untuk menjatuhkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini akan selalu dikenang oleh Aisyah, kebaikannya Zainab ini. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Sudah lama nih, sebulanan. Barulah di situ kemudian Rasulullah bicara kepada Aisyah. Wahai Aisyah, bahkan innalhamdalillah dulu Rasulullah SAW. Baca tahmid dulu Rasulullah SAW, pembukaan. Barulah Rasulullah SAW mengabarkan apa yang isu yang sedang berkembang gitu. Wahai Aisyah, kalau engkau memang tidak melakukan hal yang tidak senonoh, ya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membelamu. Itu kata Rasul. Kalau engkau baik, wanita baik-baik, Allah pasti akan membelamu. Tapi kalau memang engkau pernah jatuh dalam kesalahan, ini halus bahannya Rasulullah, tidak langsung menuduh gitu. Kalau memang engkau pernah jatuh dalam kesalahan, maka bertobatlah. Allah Maha Pengampun. Nah, ini yang bikin Aisyah itu tambah hancur hatinya. Maka dia ke bapaknya. Ke ibunya dulu kalau enggak salah. Ibunya. Ke bapaknya, afwan, ana lupa ya, antara bapak atau ibu dulu. Dia ke Abu Bakar Siddiq. Wahai bapak, tolong ngomong kepada Rasulullah, bela saya. Abu Bakar, saya enggak tahu harus ngomong apa kepada Rasulullah. Ya. Sungkan dan segan hormat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia ke ibunya, Murman, ngomong dong, tolong bela saya di hadapan Rasulullah SAW. Ya, saya nanti kalau bersumpah, saya tidak melakukan apa-apa, kalian nggak percaya. Ya. Ibunya juga bilang yang sama. Saya tidak tahu harus bilang apa kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Aisyah pokoknya ya bahasanya itu seperti mengurung diri begitu. Nangis setiap hari, tambah sakit. Sampai ada wanita Ansor yang kasihan sekali. Akhirnya dia datang minta izin. Ditanya, mau kenapa, saya mau menemani kamu nangis gitu. Mau berbagi, ya begitulah perempuan ya. Kesetia kawanannya. Datang, ada temannya Aisyah tuh datang sampai ikut nangis gitu. Menemani Aisyah itu. Sampai akhirnya, singkat cerita, akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan, ini sebulanan tidak turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak tahu harus berbuat apa, bersikap apa. Beliau mau khutbah bantah secara terang-terangan isu tersebut, tidak ada wahyu yang turun. Biasanya itu setiap hari pagi dan sore Jibril itu datang. Pagi dan sore Jibril datang itu. Bahkan di malam hari juga pernah datang, ya, meminta Rasulullah keluar rumah. Padahal Rasulullah sudah satu selimut sama Aisyah. Ketika Jibril datang diminta keluar, Rasulullah keluar. Ini sebulanan. Kan orang bertanya-tanya, kalau kita di posisi beliau, kita pasti bertanya, oh, ada apa ini? Jangan-jangan benar kan begitu kan? Dan ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib, tidak mengetahui isi hati orang. Apakah orang itu jujur atau berdusta, itu tidak tahu secara asalnya. Beliau hanya menilai secara zahir. Adapun isi hati orang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Setelah penantian waktu yang lama, akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur itu. Bayangkan itu 10 ayat. Dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Aisyah awalnya yakin Allah pasti akan menampakkan kebenaran. Cuman saya enggak nyangka, kata Aisyah, ternyata Allah menurunkan 10 ayat untuk membela saya. Ya. Surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum. Orang yang datang atau membawa isu buruk tersebut, fitnah tersebut, itu yang terlibat juga bagian dari kalian. Ada dari kalian, wahai orang-orang yang beriman, yang juga terlibat karena termakan isu orang-orang munafik. Ya, contohnya tadi Mistah itu ngomongin Aisyah. Ada lagi yang ngomongin Aisyah, itu saudarinya Zainab. Kalau Zainab masya Allah, tapi saudarinya dia karena membela kakaknya, dia agak ya ada sesuatu lah antara dia dengan Aisyah sehingga dia ikut-ikutan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian sangka, wahai keluarga Nabi, wahai keluarga Abu Bakar As-Siddiq, jangan kalian sangka itu buruk buat kalian. Bal huwa khairul lakum. Justru itu baik buat kalian. Ya, pahalanya ngalir terus buat kalian. Ya. Dan ini juga sebagai penghapus dosa, kafarah. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. setiap orang yang terlibat dalam isu-isu tersebut mendapatkan bagian dosanya. Dan ini bukan sembarang dosa, dosa besar. Kalau kita ngomongin rumah tangga orang lain saja, selain rumah tangga Nabi SAW, itu sudah dosa besar. Apalagi yang diomongin ini adalah rumah tangga Nabi SAW. وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan yang paling bertanggung jawab terkait penyebaran isu tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya, dijanjikan oleh Allah azab yang pedih. Ini juga dalil, salah satu dalil kebenaran nubuwah Rasulullah SAW. Karena ayat ini berbicara tentang masa depan, memastikan bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu mati di atas kekafiran, sekalipun dia menampakkan keislaman. Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin. Kenapa ketika kalian mendengarkan isu ini, kenapa kalian tidak berprasangka baik, wahai mukmin, laki-laki dan perempuan? Kenapa kalian tidak berprasangka baik pada diri kalian sendiri? Ini nabi kalian, istri nabi kalian, kenapa ikut-ikutan? Kenapa kalian tidak berprasangka baik, berucap yang baik-baik? Kenapa kalian tidak mengatakan ini adalah fitnah yang keji, yang jelas, fitnah yang nyata? Ini 10 ayat panjang. Ini ana baru bacakan 2 ayatnya. Ya, asyra ayatin fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayat bara'ati. Allah menurunkan 10 ayat ini untuk membersihkan namaku, membelaku. Yang menjadi pelajaran bagi kita di sini, bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah ini. Uslub, metode yang beliau gunakan. Yang pertama, uslubut tarawi. Uslubut tarawi yaitu metode mengulur, membiarkan, apa ya bahasa yang tepat ya. Tarawi itu tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Bayangkan setelah sebulan tidak turun wahyu, Rasulullah akhirnya memutuskan untuk berbicara kepada Aisyah setelah sebulanan. Itu pun bahasa yang beliau gunakan bukan bahasa menuduh, ya, karena memang tidak ada bukti. Jadi banyak masalah itu jemaah, terutama masalah di rumah tangga, dan ini juga berlaku dengan masalah kita antar teman. Banyak masalah itu dia bisa selesai dengan pembiaran, dibiarkan selesai dengan waktu. Bisa difahami ya? Ya. Makanya ada istilah biarkanlah waktu yang mengobati, ya, bukan waktu yang mengobati. Maksudnya dia selesai dengan diberikan waktu. Kita tidak mengambil sikap. Banyak masalah bisa selesai seperti itu. Justru ada hal-hal kecil, permasalahan dalam rumah tangga itu kalau kita omongin, kita bicarakan, itu bisa menyulut api. Nah, metode yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah at-tarawi. Inna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam ittakhadha uslub at-tarawi wat-tathabbut wat-tahaqquq min hadhihi syai'ah. Beliau tabayyun dulu, cross check dulu, tanya sana, tanya sini. Yang ditanya bukan Aisyah sebelumnya, orang-orang dekat Aisyah yang ditanya. Qabla isdari ayyi hukmin fiha, sebelum beliau mengambil keputusan hukum, beliau menunda dulu, berpikir panjang, kemudian bertanya, mencari kebenaran. Fatarawwa sallallahu alaihi wasallam wa lam yata'ajjal, beliau tidak tergesa-gesa. Nah, ini banyak di antara kita karena sumbu pendek. Terutama, mohon maaf ya, terus terang saja kita ini para suami, tersulut marah kita, langsung kita mengambil keputusan, langsung kita bertindak. Ya, na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Dan ingat hadisnya, al-ajalatu minasyaitan, ketergesa-gesaan itu bersumber dari syaitan. Liyakuna qararuhu Fidzalika adila, supaya keputusan beliau benar-benar adil. Jadi beliau tidak tergesa-gesa. Faqad mada ala hadithatil ifki syahrun kamil, sudah berlalu isu fitnah itu tersebar selama sebulan penuh. Wa huwa lam yufatih Aisyah fil mawdu', selama sebulan itu Nabi tidak langsung, apa istilah kita, menginterogasi Aisyah. Bal yatarawwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu. Wa yas'al, beliau bertanya. Wa yatahaqqaqu minal amr, mencari kebenaran yang sebenarnya. Ini metode yang pertama. Ya. Jangan tergesa-gesa. Biarkan sembuh dengan bersama dengan waktu. Yang kedua, ya walaupun tidak semua masalah ya, tidak semua masalah. Ini perlu fikih juga dalam masalah ini. Perlu pertimbangan maslahat dan mudarat. Ada perkara-perkara yang memang harus saat itu ditanyakan. Ya. Tapi untuk kasus ini karena tidak ada bukti. Berbeda halnya kalau memang sudah ada bukti, ada indikasi yang sangat kuat. Justru tidak boleh diulur-ulur, tidak boleh ditunda-tunda menyelesaikan masalah tersebut. Ini kasusnya adalah tidak ada bukti, yang ada adalah desas-desus, isu burung. Maka Rasulullah menunda, mengulur waktu. Metode yang kedua, taghyirul muamalah. Rasulullah tidak langsung main pukul, tapi Rasulullah merubah sikap. Merubah sikap. Aisyah sendiri yang bercerita, awak biasanya Rasulullah itu lembut, ya, begitu perhatian, kemudian selalu ya istilahnya mencumbui istrinya. Tapi ini hanya bertanya, kaifatikum, gimana kabarmu? Sudah selesai. Setelah itu tidak bicara panjang lebar Rasulullah SAW. Merubah sikap. Nah, ini kita kalau menemukan sesuatu pada istri kita yang tidak kita sukai atau yang tidak kita ridhoi, kita bisa melakukan hal ini. Ya. Merubah sikap. Dia akan merasakan perubahan sikap tersebut, nanti dia akan bertanya, ada apa? Apa salah saya? Nah, baru di situ mungkin kita masuk menjelaskan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghayyara uslubahu fi at-ta'amul ma'a zawjatihi. Beliau merubah sikap beliau dalam bermuamalah. Falam ya'ud yajlis 'indaha. Beliau tidak lagi duduk di sampingnya Aisyah. Beliau hanya bertanya apa kabar tapi tidak duduk. Biasanya beliau itu duduk ya, di persis di sampingnya Aisyah. Walam ta'ud tara minhu lutfa. Biasanya beliau lembut tapi kali ini biasa-biasa saja, dingin. Bahkan Aisyah sampai mengatakan wa yuribuni fi wajhi anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Saya menjadi galau, katanya Aisyah. Saya tidak mendapati Rasul seperti biasanya. Biasanya beliau lembut, nih kali ini kok beda. Nah. Ini bisa ditempuh. Kemudian metode yang ketiga adalah jam'ul ara'i wal istisyarah. Bermusyawarah, mendengarkan pendapat. Tentu pendapat orang yang didengarkan adalah orang-orang dekat, orang-orang yang kita tahu mencintai kita, mencintai kebaikan untuk kita. Makanya Rasulullah bertanya kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini siapa? Anaknya Zaid bin Haritha. Anak Zaid bin Haritha ini anak angkatnya Rasulullah SAW. Rasulullah cinta kepada Zaid bin Haritha. Rasulullah cinta juga kepada anaknya Zaid, Usama bin Zaid. Orang dekat. Kemudian yang ditanya oleh Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, orang dekat, sepupunya Rasulullah SAW, menantunya, suaminya Fatimah. Yang ditanya juga adalah pembantunya Aisyah, orang dekat juga. Dan yang beliau tanya adalah Zainab, istri beliau juga. Tidak pernah beliau itu membawa masalah ini sampai keluar. Ini juga yang perlu kita contoh. Jangan sedikit-sedikit masalah itu langsung ke hatta ke rumah mertua atau hatta ke rumah orang tua kita ya. Biasanya terjadi masalah antara menantu dengan orang tua. Ya. Dia langsung ke, misalkan biasanya siapa ya, istri misalkan. Ada masalah dengan suaminya. Nah, istri ini langsung dia pulang ke rumah orang tuanya, ceritakan permasalahan tersebut ke orang tuanya. Enggak boleh seperti ini. Ya. Hatta dengan orang tua sekalipun, kalau ada masalah, bila kalau bisa kita selesaikan, jangan sampai dia keluar rumah kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masalah tidak sampai keluar. Ya. Kemudian berikutnya, metode yang beliau ambil adalah summa ba'da dzalika istakhdama tariqatal muwajah ma'a Aisyah. Setelah sebulan beliau bermusyawarah dengan orang-orang terdekat, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengklarifikasi, cross check langsung kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi memang ada saatnya permasalahan itu kita harus hadapkan kepada orang yang bermasalah, yang menjadi apa istilah kita, objek permasalahan tersebut. Ya, kita itu seringnya kalau ada masalah dengan keluarga, dengan istri, bahkan dengan teman, kita tidak langsung dengan yang bermasalah ini. Kita ngomongnya di luar, di belakang kita ngomong. Ini yang memperparah masalah. Ya, ada saatnya kita bagaimanapun juga kita harus tabayyun, kita harus bicara langsung dengan yang jadi sumber masalah atau objek masalah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, wa ba'da dhuhuri bara'atiha ihtamala ma qad yasduru minha ala sabilil ghadab. Jadi setelah jelas Aisyah dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sempat Aisyah itu marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah, padahal Rasulullah yang membawa kabar gembira. Kan ayat itu turun kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berseri-seri wajahnya, kemudian Aisyah bergembiralah. Allah sudah membela engkau. Kemudian Rasulullah membacakan ayat tadi, An-Nur ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 20. Tapi bagaimana reaksinya Aisyah? Apakah dia beliau langsung memeluk Rasulullah begitu? Ternyata enggak. Ternyata masih dongkol, masih marah. Ibunya sampai bilang, "Faqalat li ummi qumi ila Rasulillah." Wahai Aisyah, ini kabar gembira. Bangkit sana, sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, la wallahi, tidak, demi Allah tidak mau saya itu. La akumu ilahi, saya tidak mau. Wa la ahmadu illallah, saya tidak memuji kecuali Allah saja. Gitu. Saya tidak mau memuji siapapun juga. Hatta suami saya tidak mau saya puji. Saya mau memuji Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini kan berarti dia masih marah, masih kesel. Tapi apakah Rasulullah SAW balik marah? Apakah Rasulullah SAW apa? Mengata-ngatai Aisyah gitu? Rasulullah bersabar. Padahal yang salah jelas bukan Rasulullah. Apa salahnya Rasulullah? Justru yang bawa kabar gembira ini Rasulullah. Dia bawa kabar gembira Rasulullah. Mestinya ya paling tidak berterima kasih lah gitu ya. Tapi yang namanya wanita lagi marah. Tidak mau saya. Yang patut disyukuri ya, seakan-akan beliau mengatakan yang patut disyukuri itu hanya Allah. Gitu. Padahal Rasulullah yang membawa ayatnya. Kabar gembiranya dibawa oleh Rasulullah. Dan beliau masih dalam posisi sebagai suami. Dan Rasulullah tidak pernah membicarakan yang buruk-buruk, apalagi menuduh Aisyah juga tidak pernah. Berarti Rasulullah tidak salah kan? Ternyata disikapi seperti itu oleh Aisyah. Apa reaksi Rasulullah? Rasulullah juga tidak marah. Rasulullah. Kalau kita dalam posisi seperti itu, wah payu wah meh, pulang kamu sana. Kan begitu jadinya. Ya Allah. Baik, beginilah Masya Allah sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita pelajari itu semua ada solusi untuk semua permasalahan. Semua permasalahan dalam kehidupan ada jawabannya dalam sirah Nabi, dalam sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Maka betapa meruginya orang yang mencari solusi ke tempat yang lain. Ya. Semoga menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa.
1: Radio Muad bin Jabal. Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya. Dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu.
4: 94,3 FM. Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akhibatu lilmuttaqin wal'udwana illa ala al-zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, banyak di antara kita sering atau pernah mendengar kisahnya Bilal radhiyallahu anhu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau masuk surga mendengar suara sandalnya Bilal di depan beliau. Ini adalah jaminan bahwa Bilal pasti masuk surga. Ada satu poin yang luput dari perhatian kita dalam kisah ini. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW bermimpi masuk ke surga, ternyata beliau mendengar di depannya itu ada suara sandalnya Bilal. Maka Rasulullah SAW pun penasaran. Maka beliau bertanya kepada Bilal. Apa pertanyaannya? Akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku sebuah amalan yang kamu lakukan sejak kamu masuk Islam, dan amalan tersebut paling engkau harapkan pahalanya. Jadi Bilal itu kan punya banyak amal. Dari sekian banyak amalan itu yang kamu paling optimis, Bilal itu punya amalan yang banyak. Tapi Nabi pengen tahu dari sekian banyak amalan itu yang paling engkau harapkan, yang paling engkau banggakan di hadapan Allah. Itu amalan yang mana? Maka apa kata Bilal? Ini juga sering kita dengar. Inni lam atawadda sa'atan min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalikal wudhu'i rak'atain. Siang ataupun malam, setiap aku wudhu, pasti aku sesudahnya menunaikan salat 2 rakaat. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ternyata inilah amalan yang disebutkan oleh Bilal. Padahal Bilal itu terkenal dengan apanya? Dengan apanya? Dengan azannya. Beliau adalah muadzinnya Rasulullah SAW. Beliau juga terkenal dengan jihadnya. Beliau terkenal juga dengan kesabarannya menghadapi cobaan, siksaan dari orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Tapi ternyata yang disebutkan adalah masalah wudu dan sholat setelah wudu. Dan ternyata inilah justru amalan yang paling dibanggakan Bilal di hadapan Allah. Paling dia optimiskan untuk menghasilkan pahala, dan betul. Ternyata amalan inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai salah satu sebab yang menyebabkan Bilal masuk ke dalam surga. Kenapa Bilal begitu optimis dengan amalan ini? Bukan amalan-amalan yang lainnya.

Aku rungok hanetok mudah apa susah gitu bener? Hah? Mudah. Menjaga keikhlasan niat dalam amalan rahasia itu lebih mudah daripada menjaga keikhlasan niat di amalan yang dilihat oleh banyak orang. Inilah kenapa kok Bilal sangat optimis dengan amal soleh ini. Sudah amalannya rahasia, continue lagi. Dia beliau ceritakan sejak masuk Islam selalu wudu, sholat wudu, sholat wudu, sholat batal wudu, sholat batal wudu, sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Maka jamaah yang kami hormati, jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Bisa jadi amalan yang kita anggap remeh itulah yang akan memasukkan kita ke surga. Dan jangan pernah kita katakan, saya sudah beramal A, B, C, D, saya enggak perlu beramal E, F, G. Saya sudah sholat kok enggak perlu sedekah lagi. Saya sudah puasa kok enggak perlu wirid lagi. Jangan. Karena kita tidak tahu dari sekian banyak amalan yang kita kerjakan itu, yang diterima oleh Allah yang mana, kita tuh enggak tahu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, berusahalah punya amalan yang sifatnya rahasia. Dan itu pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin salihin falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa punya amalan rahasia, lakukan. Perbanyaklah amalan rahasia. Amalan rahasia itu maksudnya apa? Amalan yang tidak diketahui kecuali oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di saat orang-orang pada tidur, enggak lihat. Zikir, makanya kata Imam Ibnul Jauzi disebutkan dinukil dalam kitab beliau bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Salah satu sebabnya apa? Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, orang yang di samping kita itu tidak tahu kalau kita sedang zikir. Kenapa? Karena bibir kita tidak bergerak sama sekali. Coba panjenengan ucapkan la ilaha illallah. Ya tahu saya di samping saya la ilaha illallah itu kayak gue. Bukan itu. Lirih. Ya.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Pendengar Radio Mu'adh, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu'alam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Assalamualaikum, kefahalu deng.
7: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
10: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan 2 orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: قدوات نبويه
14: عن ابي ثعلبه الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
13: Dari Abu Tha'labah Al-Husayni Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
15: Radio Mu'ad bin Jabal.
16: Hadirat sada. Yurja intibah.
17: Halo, assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
18: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
17: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
19: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
20: Dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
21: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
20: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah. Membersihkan, menyucikan. Itu
21: bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Atsari hafizahullahu ta'ala.
20: Hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
21: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
20: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian, dan tempat ibadah kita dari najis.
21: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
20: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
21: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
20: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
15: Anda sedang mendengarkan Radio
22: Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: Adhkarul Masa. A'udhu.

ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كل

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita, Allah mengatakan.

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya?
0: Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib?
1: Sunnah.
0: Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan.
1: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan.
0: Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Allah menciptakan kita sempurna.
1: Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola, langkah kakinya ikut lomba lari, dengar azan, hayya 'alas shalah, jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya.
0: Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid, ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Kuat langkah kaki. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah.
1: Ini yang Allah katakan, enggak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos.
0: Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
1: Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
2: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berubah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah siap untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran orang-orang yang sudah mati? Maka coba kau berusaha untuk beramal. Apa yang bisa kau bawa kepada kematian itu? Karena kelak nanti, ketika udah selesai, orang-orang akan berbondong-bondong mengantarkan kita ke kuburan kita. Mereka akan meninggalkan kita sendirian. Anak, saudara, keluarga, semuanya tidak ada urusan sama kita kembali. Dan tatkala itu kita akan tahu apa sebenarnya kehidupan dunia ini yang telah lama-lama kita berada di sana. Padahal itu hanya sebentar.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal.
0: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Salam Sapa Anak Soleh.
2: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Baik, ikhwat taliman dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini ya, setelah kita hiatus selama kurang lebih 2 bulan kayaknya dari program acara Salam Sapa Anak Soleh, dan akhirnya mulai dari kemarin sahabat Muat sehingga hari ini kita kembali dipertemukan di sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan tentunya suatu program ya yang menghadirkan bagaimana keseruan kita kepada adik-adik dari SDTK Muat Bin Jabal sendiri. Dan seperti biasa sahabat Muat, di kesempatan ini di hari Selasa, kalau kemarin kan kita bersama adik-adik ikhwa ya yang Thailand dari program acara Salam Sapa Anak Soleh, tapi di kesempatan ini sahabat Muat seperti biasa kita akan kembali untuk bersama adik-adik akhwat kita dari SDTK Muat Bin Jabal. Dan alhamdulillahnya mereka telah ada di studio kami, dan untuk itu langsung saja kita sapa terlebih dahulu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, kayaknya kurang fokus nih, Kak, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, gimana nih kabarnya? Sehat ya?
3: Iya.
2: Oke, alhamdulillah. Kalian ini sudah makan sih sebenarnya, kok kayak agak loyo-loyo? Sudah ya? Sudah atau belum? Jujur. Sudah atau belum?
3: Belum.
2: Kalau kamu udah?
3: Belum
2: juga, Masya Allah. Pantas kayak ada kurang-kurang semangat gitu. Oke deh, sahabat teman dimanapun Anda berada, saat ini kita telah ditemani oleh kedua adik kita ya. Untuk itu mari kita perkenalan dulu nih kepada kedua adik kita. Dan untuk adik yang di depan saya nih, siapa namanya?
4: Adefa Fatiatur Rahma Jafar.
2: Adefa
4: Fatiatur Rahma Jafar.
2: Dipanggil siapa?
4: Adefa.
2: Oke, Adefa dari kelas berapa nih?
4: 5D.
2: 5D, oke, Masya Allah. Kalau yang di sebelah kiri saya ini siapa namanya?
5: Princesa Naira Sanum Ramadhani Amin.
2: Dipanggil?
5: Sanum.
2: Sanum dari kelas?
5: 5C.
2: Oke, Sanum dari kelas 5C. Dan Adifa tadi dari kelas?
4: 5D.
2: Oke, Adifa sendiri, kamu Adifa itu, tunggu, kakak tanya dulu nih. Sebenarnya kalian itu masuk sekolah mulai dari pekan lalu ya, hari Senin?
5: Iya.
2: Iya. Oke, jadi kalian mungkin libur itu kurang lebih 1 bulan ya, atau 2 bulan?
5: Satu bulan
2: ya. Nah, kakak mau tanya nih untuk Adifa terlebih dahulu. Selama Adifa libur itu apa sih sebenarnya kesehariannya? Boleh dong di-spill sedikit. Entah itu liburan atau mungkin jalan-jalan sama keluarga atau gimana? Coba tolong di-spill sedikit lah.
4: Di rumah.
2: Di rumah aja, ngapain tuh kalau boleh tahu? Aktivitas biasa ya,
4: iya.
2: Seperti itu. Nggak kemana-mana nih?
4: Nggak.
2: Kalau Shanum sendiri? Gimana?
5: Jalan-jalan dengan keluarga.
2: Jalan-jalan kemana tuh kalau boleh tahu?
5: Kemana?
2: Ke
5: pasar malam.
2: Ke pasar malam, Masya Allah. Tapi kalian betul-betul menikmati ya liburannya, libur sekolah itu. Dan kalau boleh tahu, kalian ketika masuk sekolah itu sebenarnya senang ya, atau mungkin masih kangen dengan liburannya? Jawab jujur. Coba untuk Shanum sendiri, sebenarnya masih kangen liburan atau sudah semangat atau tidak sabar nih untuk kembali ke sekolah? Malu-malu lagi. Kalau misalkan Adifa sendiri? Masih kangen liburan atau bersemangat nih untuk kembali ke sekolah?
4: Masih.
2: Masih kangen liburan, Masya Allah. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi ya perkenalan singkat kita kepada adik Shanum dan juga Diva. Dan seperti biasa sahabat teman, di sesi pertama ini kita akan bermain dalam sesi sambung ayat. Untuk itu bagi adik Adiva dan juga Shanum, silakan dengarkan baik-baik soalnya ya, agar kalian bisa menjawab dengan betul. Oke, sudah siap? Sudah? Oke, untuk itu sahabat teman, kita akan masuk kembali ke sesi sambung ayat.
0: Sambung ayat Al-Quran.
2: Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, di kesempatan pertama ini kita akan bermain dulu di sesi sambung ayat ya. Dan untuk kesempatan pertama mungkin dari adik Adiva dulu nih, sudah siap nggak?
4: Sudah.
2: Oke, untuk adik Adiva ya, silakan dengarkan baik-baik soalnya ya, agar adik Adiva bisa menjawab dengan betul dan mendapatkan tambahan 10 poin. Bagaimana, sudah siap? Oke, untuk itu kepada adik Adiva, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Oke, jadi Adifa kamu betul ya jawabannya dan mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, selanjutnya kita beralih ke Adik Shanum nih. Gimana Adik Shanum, sudah siap? Siap ya. Kalau gitu kepada Adik Shanum, silakan dengarkan baik-baik soalnya agar bisa menjawab dengan betul. Dan untuk itu, kepada Adik Shanum, silakan mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ورسوله أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.
1: Oke, jadi betul ya jawaban dari Adik Sanum, dan Adik Sanum mendapatkan tambahan juga 10 poin. Oke, selanjutnya kita akan persilakan kembali untuk Adifa. Silakan dengarkan baik-baik soalnya ya, agar bisa menjawab dengan betul. Dan kepada Adik Adifa, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
4: هو الذي بعث في الأميين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا لفي ضلال مبين.
1: Oke, cukup yakin ya Adifa dengan jawabannya. Untuk itu kita dengarkan apakah betul jawabannya dari Adifa.
3: هو

0: Oke, selamat kepada Adifa ya yang sudah menjawab dan mendapatkan tambahan 10 poin lagi. Dan selanjutnya, kepada Adik Shanum ya, silakan fokus kembali agar bisa menjawab dengan betul soal yang diberikan. Dan untuk itu, kepada Adik Shanum, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ.
0: Oke, mungkin Kakak akan ulang dulu kembali soalnya ya. Silakan Adik Shanum, silakan dengarkan baik-baik soalnya, akan Kakak ulang karena mungkin ada kekeliruan. Oke, silakan Adik Shanum, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, selamat juga ya kepada adik Shanum yang telah menjawab dengan betul dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan poin kalian ini saat ini keduanya seri ya, 20-20. Dan poin kalian itu masih bisa berubah nih di games-games berikutnya. Baiklah sahabat semua, dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan sesi sambung ayat di kesempatan ini, kita akan beralih untuk mendengarkan bagaimana materi pengetahuan yang akan mereka dengarkan. Dan untuk yang pertama mungkin akan kakak persilakan kepada adik Shanum ya. Dan adik Shanum, ada materi apa di kesempatan hari ini yang akan dibawakan?
1: Bertaubat sebelum terlambat.
0: Bertaubat sebelum terlambat. Oke, untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi ya sahabat teman, mari kita mendengarkan bersama materi yang akan disampaikan kepada adik Shanum. Dan untuk itu kepada adik Shanum, silakan materinya.
1: Bertaubat sebelum terlambat. Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Alhamdulillah hari ini bersama saya Princesa Naira Shanum Ramadhani Amin. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sudah zikir petang belum? Semoga sudah ya. Hari ini, insya Allah, saya akan berbagi kisah yang sangat luar biasa untuk teman-teman di rumah, yaitu bertaubat sebelum terlambat. Sahabat Mu'ad, setiap dari kita pasti pernah salah. Tidak ada satupun yang benar-benar bersih dari dosa. Namun, perbedaan antara orang yang baik dan yang lalai terletak pada seberapa cepat ia kembali kepada Allah setelah jatuh dalam kesalahan. Dosa sekecil apapun adalah noda yang menutupi cahaya hati. Ia membuat hati gelap, kaku, dan jauh dari rasa nikmat dalam ibadah. Tetapi kabar gembiranya, Allah tidak menutup pintu ampunan, tidak peduli seberapa besar apa dosa itu, selama kita mau kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini seperti air sejuk bagi jiwa yang haus ampunan. Ia memeluk orang yang paling berdosa sekalipun dan berkata, "Selama engkau masih hidup, pulanglah, pintu itu belum tertutup." Namun, ayat ini juga membawa peringatan lembut, yaitu jangan menunda taubat. Karena waktu tidak akan menunggu kita sadar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kematian tidak memberi peringatan. Ia datang di waktu yang paling tidak kita duga, di tengah tawa, di sela rencana, atau bahkan di puncak cita-cita duniawi. Allah menanti taubat kita setiap saat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat, dan membentangkan tangannya di waktu siang agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertaubat, hingga matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Saatnya kembali kepada Allah. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Mungkin besok, mungkin malam ini. Oleh karena itu, jangan menunggu sempat, nanti, atau sudah tua. Taubat itu sekarang. Taubat bukan tanda kelemahan, tapi tanda kesadaran dan keberanian spiritual. Ia adalah bukti cinta kepada Allah, bukti bahwa hati masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa bertaubat dan menjaga kita dalam kebaikan juga ketaatan. Demikian ensiklopedi di sore ini sahabat Mu'adz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Mu'adz, ya itulah tadi materi pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua oleh adik Shanum ya, mengenai bertaubat sebelum terlambat. Dan memang ya sahabat teman, sebagaimana yang telah diceritakan atau dibagikan tadi oleh adik Shanum, bahwa taubat itu bukan adalah tanda kelemahan ya sahabat teman, tapi adalah tanda kesadaran dan juga keberanian spiritual. Ia adalah bagaimana bukti cinta kita, maksudnya bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan semoga ya sahabat teman, kita semua menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam bertaubat. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya sahabat teman, kita akan mendengarkan ya materi yang akan dibawakan oleh adik Adifa. Ada materi apa adik Adifa? Akibat lalai terhadap waktu. Baiklah sahabat teman, mari kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan. Dan kepada adik Adifa, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muat, dalam hiruk-pikuk dunia yang serba cepat, waktu terasa berlalu begitu saja. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, tanpa terasa usia kita pun bertambah. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungi untuk apa saja waktu itu, waktu yang berlalu itu digunakan? Apakah untuk hal-hal yang mendatangkan ridhonya atau justru untuk kelalaian yang menjerumuskan? Sebuah peringatan mendalam disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Al-Fawaid, halaman 44. Kematian adalah kepastian, kelalaian adalah pilihan. Kematian adalah sesuatu yang pasti datangnya, karena kematian adalah ajaibul ajal atau peristiwa yang telah ditentukan, yang akan memutuskan setiap makhluk dari kehidupan dunianya, serta sebagai takdir yang harus dijalani. Namun, menyia-nyiakan waktu adalah pilihan. Sadar atau tidak, kita memalingkan amanah waktu dari pengisian yang benar. Berbuat dosa karena terlena adalah pilihan. Bermalas-malasan dari ibadah adalah pilihan. Inilah yang membuatnya sangat berbahaya, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan tentang dua nikmat yang sering dilalaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kelalaian terhadap waktu adalah bentuk ketidaksyukuran kita terhadap nikmat Allah yang paling mendasar. Oleh karena itu, ketika ajal menjemput, tidak ada lagi pilihan. Saat itu, berakhir sudah semua kesempatan untuk beramal. Namun, kelalaian adalah kezaliman kita terhadap diri sendiri karena menyia-nyiakan kesempatan emas yang Allah berikan. Mari berubah mulai dari sekarang. Sahabat Mu'adz, waktu adalah kehidupan. Kehidupan kita hakikatnya adalah kumpulan dari detik, menit, dan jam yang kita lalui. Maka, membiarkan waktu berlalu tanpa makna saja dengan membiarkan kehidupan kita habis dengan sia-sia. Hiduplah dengan dua prinsip utama, iman dan amal soleh. Allah berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan memanfaatkan waktu untuk ketaatan dan melindungi kita dari kelalaian yang membinasakan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi materi pengetahuan ya yang telah dibagikan oleh adik Adifa mengenai akibat lalai terhadap waktu. Dan sebagaimana juga telah disampaikan oleh adik Adifa tadi, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hambanya yang pandai bersyukur dengan memanfaatkan waktu untuk ketaatan dan juga tentunya melindungi kita dari kelalaian yang membinasakan. Baiklah Hiko Talima dimanapun Anda berada serta adik Shanum dan juga Adifa ya, setelah kita mendengarkan kalian nih menyampaikan materi pengetahuan yang telah dibagikan, kita akan langsung saja beralih ke sesi kuis anak soleh. Jadi begini permainannya ya, kalian itu akan dengarkan nih materi yang disampaikan oleh kakak muslim, lalu nanti di akhir sesi itu kan ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya itu semuanya itu bersumber dari apa yang disampaikan oleh kakak muslim. Jadi kalian itu harus betul-betul fokus dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh kakak muslim ya, karena semua pertanyaannya bersumber dari situ. Dan kalau misalkan kakak beri pertanyaan nih, ya kan sistemnya rebutan. Jadi kalau misalkan kakak tanya ini kepada kalian, apa pertanyaan dari ini. Nah, kalian itu langsung kalau misalkan tahu jawabannya ya, langsung angkat tangan bersamaan dengan sebut nama. Jadi misalkan apa yang dimaksud dengan ini. Nah, langsung Adifa angkat tangan, Adifa, begitu contohnya, agar kalian dipersilakan untuk menjawab. Karena kalau misalkan kalian cuma angkat tangan saja tapi tidak menyebut nama, nah itu tidak dipersilakan. Nah, bisa jadi dilumbai dengan temannya seperti itu. Kalian bisa paham ya apa yang kakak sampaikan? Oke, untuk itu kita langsung saja dengarkan ya apa materi yang akan disampaikan oleh kakak muslim. Untuk itu silakan dengarkan baik-baik materi berikut ini.
3: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kamu Slim sore ini dalam program Salam sapa anak soleh. Oh, adik-adik, gimana kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Kak Muslim akan membawakan materi dengan judul Daur Ulang Sampah. Adik-adik, sampah adalah sisa benda yang sudah tidak digunakan. Jika dibuang sembarangan, sampah bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Karena itu, kita perlu mengelola sampah dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan daur ulang. Adik-adik, daur ulang adalah kegiatan mengolah kembali sampah menjadi barang yang bisa digunakan lagi. Misalnya, botol plastik bisa dijadikan pot tanaman. Kertas bekas bisa didaur ulang menjadi kertas baru. Dan kaleng bisa dijadikan tempat pensil. Dengan daur ulang, sampah tidak terbuang sia-sia. Adik-adik, sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari sisa makhluk hidup, seperti daun dan sisa makanan. Sampah anorganik seperti plastik dan juga kaca. Jika kita memilah sampah, maka daur ulang akan lebih mudah dilakukan. Adik-adik, sebagai anak soleh, kita harus peduli terhadap lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mencoba mendaur ulang. Dengan begitu, kita membantu menjaga bumi tetap bersih dan sehat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, itulah materi Kak Muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Ya, sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Kakak Muslim ya. Dan Adik Shanum dan juga Adifa sudah dengar kan ya apa yang disampaikan? Sudah. Oke, kalau begitu kita akan langsung saja masuk ke sesi kuis anak soleh.
4: Kuis anak soleh.
0: Oke, jadi peraturannya sama seperti yang kakak bilang di awal tadi ya. Kalau misalkan kalian tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama. Oke, untuk itu kalian harus fokus ya dan siap mendengarkan dengan baik apa yang soal kakak berikan. Dan soal yang pertama, silakan dengarkan baik-baik. Apa judul materi yang dibawa ke Muslim? Ayo, apa?
1: Shanum.
0: Oke, Shanum, apa jawabannya Shanum?
1: Mendaur ulang sampah.
0: Yakin dengan jawabannya? Yakin? Oke, kita tanya dulu nih ke Muslim, apakah betul jawaban dari Shanum?
5: Masya Allah, benar.
0: Oke, Shanum betul ya jawabannya dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan kita beralih lagi ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Apa itu daur ulang?
1: Shanum.
0: Oke, Shanum, apa jawabannya?
1: Mengelola sampah menjadi barang baru yang bisa digunakan.
0: Yakin ya dengan jawabannya? Oke, kita tanya ke Muslim nih. Apakah betul jawaban dari adik Shanum?
5: Masya Allah, benar!
0: Oke, Masya Allah, betul lagi ya jawaban dari adik Shanum. Dan adik Adifa, ayo dong jawab. Ketinggalan jauh nanti tuh. Oke, silakan dengarkan baik-baik kembali soal berikutnya. Sebutkan contoh dari daur ulang.
2: Adifa.
0: Oke, Adifa, apa jawabannya?
2: Ini contoh barangnya.
0: Iya, contoh barang yang didaur ulang itu menjadi seperti apa? Sesuai dengan materi Kak Muslim tentunya.
2: Kaleng menjadi kotak pensil. Kaleng menjadi kotak pensil.
0: Kaleng menjadi kotak pensil. Oke, apa lagi? Itu saja?
2: Ya.
0: Oke, kita tanya ke Muslim nih, apakah betul jawaban dari adik Adifa?
5: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar ya. Tambahan 10 poin lagi nih untuk adik Adifa. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Apa itu sampah organik?
1: Sanum.
0: Oke, Sanum, apa jawabannya?
1: Sampah organik itu dari kayak makhluk hidup seperti daun dan sisa makanan.
0: Oke, yakin ya dengan jawabannya? Oke, kita tanya ke Muslim lagi nih. Apakah betul jawaban dari adik Shanum?
5: Masya Allah, benar.
0: Oke, tambahan 10 poin lagi nih untuk adik Shanum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Pertanyaan terakhir ya. Oke, apa manfaat dari daur ulang? Apa manfaat dari daur ulang? Ayo dong. Oke, Adifa, apa jawabannya?
2: Apa? Mengurangi sampah.
0: Mengurangi sampah, oke. Apa lagi?
2: Itu.
0: Mengurangi sampah ya, itu berarti kayak bagaimana kita menjaga lingkungan kita ya kan, agar tidak kotor, seperti itu. Oke, kita dengarkan kamu sendiri, apakah betul jawaban dari adik Adifa?
5: Masya Allah, benar!
0: Masya Allah, benar ya. Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi sesi kuis anak soleh kita ya di kesempatan hari ini. Dan dari kuis anak soleh kita telah memperoleh poin nih sahabat teman, bahwa saat ini Shanum itu memimpin dengan 50 poin dan Adifa itu saat ini berada di belakangnya dengan perolehan 40 poin. Jadi poin kalian itu masih tipis-tipis ya bahasa gampangnya. Tapi ini poin ya, masih bisa berubah nih. Kalau misalkan di sesi selanjutnya adik Adifa itu bisa menjawab dengan banyak pertanyaan telah diberikan. Karena kenapa? Karena selanjutnya kita akan beralih ke sesi tebak sahabat berikut ini.
6: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, baik. Bagi adik Shanum dan juga adik Adifa, peraturannya itu masih sama ya seperti tadi. Kalau misalkan kakak berikan soal dan kalian langsung tahu jawabannya, angkat tangan dan sebut nama, oke? Oke? Oke, silakan dengarkan baik-baik ya pertanyaan yang akan kakak berikan. Pertanyaan pertama, siapakah aku? Aku itu sangat dermawan, sering bersedekah. Siapakah aku? Aku sangat dermawan, sering bersedekah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hangus ya. Dan jawabannya adalah Zainab. Ke pertanyaan selanjutnya. Silakan dengarkan, kalian bisa menjawab ya. Siapakah aku? Putri tertua. Salam. Siapakah aku? Aku adalah putri tertua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5.
1: Shanum.
0: Oke, Shanum, apa jawabannya?
1: Zainab.
0: Zainab, yakin? Yakin? Oke, kita dengarkan dulu nih, apakah betul jawaban dari Shanum? Oke, Shanum.

0: Om, kamu mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, Adifa jangan mau kalah ya. Silakan dengarkan baik-baik ya, kalian berdua. Siapakah aku? Aku putri pemimpin Bani Mustalik. Siapakah aku? Aku adalah putri pemimpin Bani Mustalik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hangus. Jawabannya adalah Juwayyah. Juwayyah binti Al-Harits. Oke, kita langsung lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan Adifa dan juga Shanum ya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah putra dari Umar bin Khattab. Oke, siapakah aku? Aku adalah putra dari Umar bin Khattab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Teto, jawabannya adalah Abdullah bin Umar. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Silakan dengarkan baik-baik, terutama Diva ini yang saat ini sudah tertinggal. Oke, siapakah aku? Aku adalah khalifah pertama setelah Rasulullah.
1: Shanum.
0: Oke, Shanum, apa jawabannya?
1: Abu Bakar As-Siddiq.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Shanum. Oke, Shanum mendapatkan tambahan 10 poin lagi ya. Dan selanjutnya kita akan satu pertanyaan terakhir lagi ya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah istri Nabi yang termuda. Siapakah aku? Aku adalah istri Nabi Muhammad termuda. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Teto, jawabannya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Oke, sahabat semua dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pertanyaan terakhir kita di sesi tebak sahabat ya di kesempatan hari ini. Dan dari sesi tebak sahabat kita telah memperoleh poin tambahan nih sahabat semua. Yang di mana Shanum dari kelas 5C itu memperoleh poin sebanyak 70 poin ya, dan adik Adifa dari kelas 5D itu memperoleh sebanyak 40 poin. Jadi ya sahabat-sahabat, sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama bahwa pemenang di Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini adalah adik Shanum dari kelas 5C. Masya Allah, dan kami ucapkan selamat ya kepada adik Shanum yang telah berkesempatan memenangkan program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan untuk adik Adifa juga tetap semangat ya, meskipun tidak berkesempatan untuk menang di kesempatan ini, tapi bukan berarti adik Adifa itu tidak memahami materinya. Sebenarnya kalian tuh sudah memahami dengan baik, tapi ya namanya juga gugup ya kan, pasti kadang lupa, meskipun sudah dihafal berhari-hari, tapi ya namanya juga manusia biasa ya kan, pasti ada yang namanya lupa. Baiklah sahabat teman dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini, kita akan persilakan dulu nih kepada adik Shanum yang merupakan pemenang kita di kesempatan hari ini ya. Adik Shanum, ada enggak yang mau disampaikan kepada teman-teman kelas yang telah mendukung, atau mungkin orang tua di rumah ya yang saat ini pasti sedang menonton atau juga mendengarkan dari program Salam Sapa Anak Soleh hari ini? Silakan adik Shanum, siapa tahu ada yang mau disampaikan, seperti misalkan terima kasih ya kepada teman-teman atau orang tua dan sebagainya. Silakan adik Shanum.
1: Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya menang. Terima kasih untuk keluarga, ustazah, dan teman-teman yang sudah mendukung saya.
0: Oke, Masya Allah. Dan kami persilakan juga ya kepada adik Arifah, sahabat tua, ada yang mau disampaikan nih kepada orang tua yang saat ini sedang mendengarkan atau menonton. Silakan adik Arifah. Ayo.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Untuk orang tua, teman, ya, dan ustaz-ustazah yang telah mendukung saya.
0: Ya. Ini saja. Oke, Masya Allah. Baiklah, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita ya dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya, tepatnya di pekan depan ya, setiap hari Senin dan juga Selasa di pukul 16:20 waktu Indonesia Tengah. Baiklah sahabat teman, saya Radin Muhammad pamit undur diri di kesempatan hari ini dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
10: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
10: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
11: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
12: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
11: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
13: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
14: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
13: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
15: A few moments later.
14: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
13: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
16: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
17: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
18: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
17: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
18: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
17: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
19: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
20: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali sore hari yang berbahagia ini Kak Erlan menyapa adik-adik kembali. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kisah tentang serial tokoh muslim inspiratif yang menaklukkan dunia. Masya Allah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan bercerita tentang salah satu kesatria pahlawan kaum muslimin yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis atau Palestina. Adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kalian, adik-adik semua sudah pernah dengar belum nama Salahuddin Al-Ayyubi?
22: Sudah.
21: Kapan dengernya?
22: Barusan.
21: Masa barusan adik-adik? Ini salah satu tokoh yang sangat terkenal loh ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, meskipun ini sebenarnya bukan nama aslinya. Nama aslinya Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah Yusuf bin Ayyub bin Syadi bin Marwan. Ini nama aslinya adik-adik ya. Tapi dia lebih dikenal dengan lakopnya. Lakop itu artinya julukan gelar ya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dia lahir pada tahun 532 Hijriah ketika keluarganya diusir dari benteng kota Tikrit. Kota Tikrit ini adalah wilayah yang terletak di negara Irak ya adik-adik ya. Salahuddin Al-Ayyubi ini berasal dari keluarga bangsa Kurdi yang mempunyai kedudukan mulia. Ayahnya adalah penjaga benteng dan pamannya adalah Asaduddin Syirkuh. Nah, ini Kak Eran kemarin sempat sebut ketika menceritakan tentang kisah Nuruddin Zangki, ya. Karena Asaduddin Syirkuh ini adalah panglima perang yang sangat diandalkan oleh Nuruddin Zangki yang bisa menaklukkan negeri Mesir. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besarnya Salahuddin Al-Ayyubi itu sangat berjasa terhadap keluarganya Imaduddin Zangki. Ya, Imaduddin Zangki ini kakeknya atau ayahnya Nuruddin Zangki, ya adik-adik ya. Imaduddin Zangki ini ayahnya Nuruddin Zangki yang waktu itu jadi penguasa Mosul, yang kemudian mereka berpindah tempat tinggal ke Damaskus karena sudah bisa menaklukkan kota Damaskus. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kota Damaskus inilah ya Salahuddin itu tumbuh besar, ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kota ini Salahuddin Al-Ayyubi di Damaskus dia belajar berbagai ilmu agama seperti Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fikih-fikih dari para ulama, ya. Dan ia juga belajar tentang strategi perang, bagaimana cara menunggang kuda, berburu, dan memanah. Adik-adik, Salahuddin Al-Ayyubi tumbuh besar di kota Damaskus. Dan keluarga besarnya Salahuddin Al-Ayyubi diberikan peranan dan jabatan yang cukup penting, ya, oleh keluarga besar Imaduddin Zangki beserta dengan anak keturunannya. Makanya waktu Nuruddin Zangki berkuasa jadi gubernur, ya, dia mengutus Asaduddin Syirkuh yang merupakan pamannya Salahuddin sebagai panglima perang. Karena memang keluarga Zangki dengan keluarganya Salahuddin ini adalah dua keluarga yang saling tolong-menolong satu sama lain, ya adik-adik, ya. Tayyib. Dan adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Salahuddin Al-Ayyubi itu sedari kecil dia sudah sangat semangat sekali untuk belajar agama, untuk belajar memanah, melatih ketangkasannya, berkuda dan lain hal sebagainya. Maka adik-adik, ini teladan buat kita sedari kecil, adik-adik harus semangat belajar agamanya, semangat juga melatih potensi dan kemampuan yang kalian punya ketertarikan di dalamnya. Kalian misalnya suka gambar, ya latih terus potensi gambarnya, ya. Karena kalau kita jago gambar, mungkin nanti jadi arsitek, ya. Mungkin nanti jadi desainer yang nanti semoga bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Adik-adik misalnya jago berkuda, jago memanah misalnya, terus latih potensi ini karena suatu saat potensi ini nanti akan bermanfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk kaum muslimin, ya. Jadi potensi-potensi apa yang kita miliki terus kembangkan adik-adik, terus latih. Nah, Kak Erlan mau tahu nih, kalau kalian semua kira-kira potensinya ada di bidang apa, ya? Kalian tertariknya dalam keahlian apa sih? Coba ketik di kolom chat. Kak Erlan mau nyimak satu-satu nih. Silakan ketik di kolom chat Zoom ataupun di live chat YouTube, ya. Kak Erlan pengen lihat nih, kalian keahliannya apa?
22: Kak Erlan, aku ahlinya memasak.
21: Wah, bagus. Masya Allah. Kapan-kapan latihan masak bareng Kak Erlan, ya. Nanti kita bagi tugas. Adik-adik yang masak, Kak Erlan yang makan. Setuju gak?
22: Enggak.
21: Atau ada keahlian apa lagi adik-adik? Apa aja Mas Ucup yang disebut oleh adik-adik? Keahliannya apa aja nih mereka? Menghitung, Masya Allah, nanti semoga bisa jadi pedagang, ya, bisa jadi pengusaha, bisa jadi businessman. Ada yang keahliannya menulis, wah semoga nanti bisa jadi penulis buku, semoga nanti bisa membuat naskah-naskah untuk video dakwah. Wah, Masya Allah. Terus apa lagi? Menggambar tuh, mungkin nanti jadi ilustrator, ya, bisa jadi arsitek, ya. Bisa jadi insinyur, ya, dan seterusnya. Apalagi Mas Ujung? keahliannya. Ada yang gulat, ada yang ahli gulat nggak? Oh, ada yang ahli mesin. Wah, masya Allah. Nanti semoga bisa bermanfaat untuk kaum muslimin ya, bisa membuat mesin-mesin yang canggih, kendaraan-kendaraan yang lebih bagus, yang lebih hemat energi daripada kendaraan yang ada di zaman sekarang misalnya. Wah, masya Allah adik-adik. Terus latih potensi itu. Dan ini adalah inspirasi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bisa menaklukkan Baitul Maqdis, bisa menaklukkan kota

ya kerja di pabrik misalnya, atau nanti ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi koki, desainer, dan lain hal sebagainya. Apapun profesi kita, kita tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap harus semangat belajar dan mengamalkan ilmu agama. Ya, apapun profesi kita, jadilah orang yang tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikanlah ilmu-ilmu dunia yang kita dapat itu bermanfaat untuk kaum muslimin, adik-adik semua ya. Karena enggak semua anak bakal jadi ustad, ya kan? Enggak semua anak bakal jadi guru. Ada juga anak-anak yang nanti ketika besar dia jadi pemimpin jihad misalnya, ya. Dia jadi tentara misalnya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi astronot mungkin. Ada yang jadi nakhoda, ada yang jadi masinis, ada yang jadi tukang masak, juru masak, koki, chef terkenal misalnya, dan seterusnya. Ya adik-adik ya, nah, maka latih potensi sedari kecil. Seperti siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi tumbuh dewasa, ternyata terjadi banyak sekali pemberontakan di negeri Mesir, ya. Maka keadaan ini yang membuatnya ingin ikut membantu mengatasi kekacauan itu. Dan keinginan Salahuddin menjadi kenyataan ketika penguasa Damaskus saat itu, yaitu Sultan Nuruddin Zangki yang kita ceritakan di pekan lalu, ya, mengutus Salahuddin dan pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh untuk membasmi para pemberontak di negeri Mesir. Dan mereka ditugaskan untuk menyelamatkan Mesir dari serangan pasukan salib, adik-adik ya. Pasukan salib, pasukan orang-orang Romawi itu ternyata menguasai negeri Mesir, ya. Mereka bersatu padu, bersekutu dengan dinasti Fatimiyah di Mesir, adik-adik, yang saat itu dipimpin oleh orang-orang yang berpaham Syiah. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita nih ya, singkat cerita, alhamdulillah Salahuddin Al-Ayyubi beserta sang paman Asaduddin Syirkuh akhirnya bisa mendapatkan kemenangan dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Asaduddin Syirkuh pun ditugaskan menjadi gubernur Mesir. Wow, pamannya Salahuddin Al-Ayyubi jadi gubernur Mesir, adik-adik sekalian. Tapi wilayah Mesir saat itu berada di bawah kekuasaannya kerajaan Damaskus, ya. Kerajaan Damaskus ini kan waktu itu dipimpin sama Nuruddin Zangki. Namun tidak berselang lama, adik-adik, qadarullah, Asaduddin Syirkuh, pamannya Salahuddin Al-Ayyubi itu meninggal dunia. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi pun ditugaskan sebagai pengganti pamannya dan menjabat sebagai gubernur Mesir kala itu. Ketika diangkat menjadi gubernur, Salahuddin Al-Ayyubi melakukan banyak perbaikan-perbaikan di berbagai bidang, ya. Misalnya Salahuddin Al-Ayyubi memperbaiki kualitas ekonomi, ya. Diperkuat lagi pertahanan negaranya, ya. Dan bahkan kesatria pilihan Allah yang satu ini, Salahuddin Al-Ayyubi itu juga berusaha untuk menyatukan penduduk Mesir, ya. Dan dia pun berusaha untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang benar. Karena dulu kan tadinya dinasti Fatimiyah itu yang berkuasa di Mesir, mereka berpaham Syiah. Syiah ini beda dengan ajaran agama Islam, adik-adik sekalian, ya. Kalau orang-orang Syiah itu banyak sekali yang justru malah membenci dan melaknat para sahabat Nabi. Nah, maka kita sebagai ahlu sunnah tidak boleh ikut-ikutan seperti orang-orang Syiah ini. Mereka benci kepada Abu Bakar. Mereka tidak senang kepada Umar, ya. Mereka sangat sebel kepada Uthman, ya. Bahkan sebagian mereka ada yang terlalu berlebih-lebihan mengagungkan Ali, bahkan ada yang sampai menganggap Ali itu lebih utama dari Nabi Muhammad, bahkan ada yang lebih parah lagi menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Jadi mereka ghulu, berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib dan benci kepada para sahabat-sahabat yang lain. Nah, seperti inilah kurang lebih adik-adik
pahamnya Syiah, walaupun Syiah ini beraneka ragam macam-macamnya ya.

0: Nah, maka Salahuddin Al-Ayyubi berusaha untuk menghilangkan paham-paham Syiah yang ada di negeri Mesir. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi pun bisa menyatukan penduduk Mesir dan juga bisa mendakwahkan ajaran Islam yang benar. Inilah ajaran Ahlus Sunnah ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 569 Hijriah, Sultan Nuruddin Zangki, ya, gubernur Damaskus, ya, qadarullah meninggal dunia. Dan setelah wafatnya Sultan Nuruddin Zangki, terjadi banyak sekali pemberontakan dalam memperebutkan kota Damaskus. Kota Damaskus itu kan kota yang ada di daerah Suriah ya adik-adik ya. Ini di wilayah Syam nih. Nah, orang-orang banyak yang pengen merebut Damaskus dari kaum muslimin. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun pergi ke Damaskus untuk menghentikan para pemberontak itu. Salahuddin Al-Ayyubi juga melawan pasukan salib yang berusaha merebut negeri Damaskus juga, adik-adik sekalian. Walhamdulillah dengan izin Allah, Salahuddin Al-Ayyubi pun berhasil mengamankan kota Damaskus. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi bisa menyatukan Mesir, Homs, Halab atau Aleppo ya, serta wilayah lainnya. Dan Salahuddin Al-Ayyubi bisa membuat sebuah kesultanan yang cukup luas wilayahnya, dan Salahuddin Al-Ayyubi pun diangkat sebagai sultan. Masya Allah adik-adik ya, Salahuddin Al-Ayyubi bisa menyatukan wilayah kaum muslimin di bawah kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya berarti cukup luas ya, dari Mesir, Palestina, kemudian daerah Suriah ya, bahkan sampai ke Hijaz adik-adik ya. Hijaz itu daerah sekitar Arab Saudi ya, itu juga di bawah kekuasaannya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi cukup luas nih adik-adik ya. Nih kalau Kak Erlan tunjukkan bukunya, bisa kelihatan enggak ya adik-adik ya petanya nih. Tarang, kelihatan enggak? Hah? Kelihatan ya? Ah, ini adik-adik wilayah petanya nih ya. Mulai dari Mesir ya adik-adik ya. Kemudian Palestina, lalu kemudian daerah Suriah, daerah Syam ya, daerah Hijaz ya, Saudi Arabia, ini semuanya bisa dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Namun ada sebagian kecil nih adik-adik yang belum bisa dikuasai saat itu ya, yaitu daerah Baitul Maqdis, yaitu yang kita sebut dengan Palestina. Ini negeri kaum muslimin yang saat ini sedang dibombardir oleh orang-orang Zionis Yahudi ya adik-adik ya. Jahat sekali mereka, menyakiti saudara-saudara kita kaum muslimin yang di sana, banyak yang sudah meninggal dunia. Bahkan bukan cuma orang muslim ya, orang-orang Nasrani pun jadi korban kejahatannya orang-orang Zionis Yahudi, yang mereka adik-adik sangat zalim, sangat jahat kepada penduduk yang tinggal di daerah Palestina ya, lebih tepatnya di dekat Baitul Maqdis. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu memimpin wilayah yang cukup luas ya. Daerah Mesir, daerah Syam ya, daerah Hijaz, daerah Yaman, daerah Irak ya. Ini bisa dikuasai. Namun sebagian wilayah Syam ya, semisal Baitul Maqdis atau yang kita sebut dengan Palestina sekarang, itu belum bisa dikuasai karena wilayah Baitul Maqdis itu dikuasai oleh pasukan salib ya. Padahal sebelumnya wilayah Syam ini, Baitul Maqdis itu merupakan wilayahnya kaum muslimin ya. Kita tahu gimana di zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu sudah dikuasai adik-adik ya oleh kaum muslimin ya. Kemudian Syam qadarullah jatuh ke tangan kaum salib pada peristiwa perang salib yang pertama. Waktu itu pasukan salib bekerja sama dengan kerajaan Fatimiyah Mesir. Itu orang-orang Syiah tuh adik-adik ya. Sehingga pasukan Romawi pasukan salib itu bisa menguasai daerah Baitul Maqdis ya, karena Palestina dengan Mesir itu berdekatan adik-adik wilayahnya ya. Nah, pasukan Fatimiyah Mesir itu membantu pasukan salib, pasukan Romawi untuk menguasai Baitul Maqdis itu ya. Maka yang tadinya Baitul Maqdis itu merupakan wilayah kekuasaan kaum muslimin ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab sudah ditaklukkan gitu ya adik-adik ya. Tapi kemudian pada perang salib yang pertama kaum muslimin mengalami kekalahan ya, sehingga Baitul Maqdis direbut oleh pasukan salib atau pasukan Romawi. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salahuddin Al-Ayyubi tentu saja berusaha ingin menaklukkan dan merebut kembali Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis atau Palestina ini merupakan wilayah kaum muslimin. Dan Palestina ini menjadi negeri yang istimewa. Kenapa demikian? Karena di negeri Palestina itu ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kan tempat bersejarah bagi kaum muslimin, karena Nabi Muhammad SAW menjalani sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Lalu dari Masjidil Aqsa, Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Dan Masjidil Aqsa juga menjadi tempat yang bersejarah bagi kaum muslimin, karena Masjid Al-Aqsa menjadi kiblat pertama kaum muslimin adik-adik. Jadi dulu kaum muslimin itu sholatnya ngadap ke Masjidil Aqsa ya. Perintah berubah arah kiblat itu baru Nabi di kota Madinah ya. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sekitar 16-17 bulan setelahnya, baru kemudian turun firman Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram ya. Baru Allah perintahkan untuk memalingkan arah ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah ya. Awalnya kaum muslimin sholat ke Masjidil Aqsa, makanya Masjid Al-Aqsa ini menjadi tempat bersejarah dan tempat spesial bagi kaum muslimin. Nah, hadirin semua dirahmati oleh Allah, makanya dengan sebab ini Salahuddin Al-Ayyubi pun berusaha untuk bisa merebut kembali Baitul Maqdis.
1: Wow, terus gimana Kak Erlan?
0: Nah, makanya hadirin semua dirahmati oleh Allah, Salahuddin Al-Ayyubi berusaha untuk menempuh langkah-langkah untuk bisa menggapai cita-citanya tersebut. Maka terjadilah sebuah perang ya, namanya Perang Sofuriyah. Apa nama perangnya adik-adik? Perang Sofuriyah. Nah, ini pun sebenarnya ya, terjadi Perang Sofuriyah ini disebabkan karena pasukan Romawi ya, pasukan salib, mereka itu melanggar perjanjian damai ya. Waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi pernah mengadakan perjanjian damai dengan Raja Raimon III, penguasa Tarablus, sekarang wilayah negara Libanon ya adik-adik ya. Perjanjiannya dengan Raja Raimon III itu adalah bahwa mereka ya, pasukan salib itu gak boleh mengganggu kaum muslimin yang melintasi wilayah Karak. Ya, wilayah Karak ini ada di sekitar negara Yordania. Karena wilayah Karak ini, wilayah Yordania ini adalah wilayah yang biasa dilalui rombongan dagang kaum muslimin dari Mesir ke Syam atau sebaliknya. Nah, ini udah dibuat nih perjanjian damainya. Tapi qadarullah, Renold Catillon ya, salah satu gubernur wilayah pasukan salib, pada tahun 582 Hijriah mereka merampok rombongan dagang kaum muslimin dan menjadikan kaum muslimin sebagai tawanan. Padahal ini adalah bentuk pelanggaran dari perjanjian damai yang sudah dibuat sebelumnya. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun dengan berusaha arif ya, tidak gegabah, ia meminta kepada orang-orang Romawi, kepada pasukan salib ya, kepada Renold Catillon tadi ya, untuk mengembalikan harta kaum muslimin. Ternyata malah ditolak mentah-mentah adik-adik ya. Wah, ini Renold Catillon ini benar-benar ngajak perang nih adik-adik ya. Salahuddin Al-Ayyubi sudah cukup bersabar loh. Ini mereka pasukan salib sudah melanggar perjanjian damai. Maka Salahuddin Al-Ayyubi dengan begitu santun meminta dikembalikan harta yang dirampas, tapi mereka malah menolak. Ya, mereka enggak mau memberikan harta rampasan itu, dan mereka juga enggak mau melepaskan kaum muslimin yang sudah dijadikan tawanan. Dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi pun meminta kepada rajanya Renold yang namanya Raja Guiluzinan supaya memerintahkan Renold ini, gubernur wilayah pasukan salib ya, supaya bisa mengembalikan harta kaum muslimin yang dirampas. Udah meminta Raja Guiluzinan, ternyata dia juga menolak, adik-adik sekalian. Dia juga menolak. Maka karena perjanjian damai ini dilanggar, diminta baik-baik malah ditolak mentah-mentah ya, maka Salahuddin Al-Ayyubi pun mengirimkan sejumlah pasukan untuk mendekati benteng Karak. Ini Karak adalah wilayah di Yordania ya tadi adik-adik ya. Salahuddin mengirim sejumlah pasukan untuk mendekati benteng Karak. Tujuannya apa? Untuk mengamankan rombongan haji yang melewati daerah tersebut ya. Untuk mengamankan juga rombongan-rombongan dagang kaum muslimin yang lewat wilayah tersebut. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pasukan salib tidak mengembalikan harta yang dirampok dan tidak juga melepaskan kaum muslimin yang ditawan, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi memutuskan untuk menyerang pasukan salib yang berada di daerah Sofuriyah. Makanya terjadilah perang ini dinamakan dengan Perang Sofuriyah. Jadi sebabnya kenapa? Karena pasukan salib, pasukan Romawi melanggar perjanjian damai. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun mengirim pasukan yang menyerang pasukan salib di daerah Sofuriyah, sehingga terjadilah Perang Sofuriyah. Salahuddin Al-Ayyubi menunjuk dan memilih panglima perang yang handal untuk menyerang mereka pada akhir malam, dan dengan mudah pasukan Salahuddin pun mendapatkan kemenangan dan harta rampasan perang. Alhamdulillah adik-adik, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, daerah Sofuriyah pun bisa ditaklukkan ya adik-adik ya. Singkat cerita, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi pun menempuh langkah yang berikutnya untuk bisa menggapai cita-citanya, menaklukkan negeri Palestina. Dan di sisi lain, pasukan salib, pasukan Romawi tidak tinggal diam terhadap apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya pasukan salib, padahal kan yang salah duluan siapa? Yang salah duluan salib ya. Pasukan Jian ya kan? Mereka malah nuntut balas dendam, sehingga kemudian terjadilah sebuah perang yang cukup besar adik-adik. Namanya Perang Hittin ya. Namanya perang apa adik-adik? Perang Hittin ya. Perang karena dekat dengan Danau Tiberia ya. Dekat dengan Danau Tiberia. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kan sebelumnya Salahuddin Al-Ayyubi itu beserta pasukannya ya mendapatkan kemenangan ya pada Perang Sofuriyah. Dan setelah mendapatkan kemenangan pada Perang Sofuriyah, Salahuddin Al-Ayyubi dengan cepat menuju daerah Ashtura. Nah, ini Ashtura ini adalah wilayah yang ada di dekat negeri Suriah adik-adik ya. Kenapa kok Salahuddin Al-Ayyubi buru-buru ke Ashtura? Karena di tempat ini Salahuddin menyusun siasat dan rencana untuk menghadapi perang selanjutnya. Dan banyak pasukan yang ikut bergabung dengan pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga jumlah pasukannya sekitar 12.000 orang. Masya Allah adik-adik, banyak gak? 12.000 orang. Yang mana pasukan ini datang dari Mesir, Damaskus, Halep, ya, dari Aleppo, dari Hijaz, Mosul, Diyarbakir, dan berbagai negara lainnya. Sementara itu, pasukan salib juga menyusun siasat perang untuk menghadapi pasukan Salahuddin. Namun, alhamdulillahnya nih adik-adik, perang yang sudah disusun oleh pasukan salib ini ternyata tidak didukung oleh dua gubernur pasukan salib, yaitu Raymond III, penguasa Trablus yang tadi melanggar perjanjian damai, dan juga Raja Bohemian III, ini penguasa Antokhia. Ini salah satu wilayah di negeri Suriah ya. Dan sehingga di antara pasukan salib, pasukan Romawi sendiri ternyata ada perpecahan adik-adik sekalian. Dan ini juga yang membuat lemah

0: pasukan salib dan pasukan Romawi, terutama setelah Raja Baldwin V wafat. Ya, banyak terjadi perpecahan, silang pendapat di antara pemimpin pasukan salib atau pasukan Romawi. Maka singkat cerita, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasukan salib, pasukan Romawi, walaupun mereka berselisih pendapat, terjadi perpecahan di antara mereka, mereka pun tetap menyusun kekuatan untuk bisa balas dendam, berperang dengan pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi pun mengetahui bahwa pasukan salib telah berkumpul di daerah Sofuriyah. Ini wilayah yang tadi sudah ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi pintar. Dia enggak pengen perang di Sofuriyah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun mengajak pasukannya untuk segera berpindah menuju Tiberia. Ini dekat sebuah danau nih adik-adik ya, yang sekarang masuk wilayah negara Palestina. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi enggak mau perang di Sofuriyah? Karena di Sofuriyah itu adalah tempat yang sangat menguntungkan musuh jika melakukan peperangan di sana. Oleh karenanya Salahuddin Al-Ayyubi enggak mau perang di Sofuriyah. Maka pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Guiluzinan langsung bergerak menyusul Salahuddin Al-Ayyubi ke Tiberia. Ya, awalnya ke Tiberia tapi karena sebelumnya di Sofuriyah enggak ada pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, maka pasukan salib ini pun bergerak menuju Tiberia. Raja Guiluzinan ternyata tidak memperhitungkan keadaan ini adik-adik semua. Padahal perjalanan menuju Tiberia menemui banyak rintangan. Akibatnya banyak pasukan salib, pasukan Romawi itu mengalami kelelahan karena pada waktu itu sedang terjadi musim panas. Nah, memang ini pintarnya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dia sengaja enggak mau perang di Sofuriyah. Dia berpindah ke Tiberia, akhirnya disusul sama Raja Guiluzinan beserta pasukannya ke Tiberia. Sayangnya pasukan Romawi, pasukan salib itu mengalami kelelahan karena cuaca yang sangat panas adik-adik sekalian. Nah, kesatria pilihan Allah ini memang terkenal sangat cerdik. Salahuddin Al-Ayyubi memang cerdas adik-adik sekalian ya. Dia manfaatkan keadaan itu untuk melemahkan kekuatan musuh. Pasukan Salahuddin menghalangi mereka dari sumber air sehingga banyak pasukan salib yang kehausan. Nah, ini di antara strategi perang Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat jenius dan sangat brilian ya. Dipindah wilayah perangnya, area perangnya yang tadinya pengen di Sofuriyah dipindah, bergerak dia menuju ke Tiberia. Tiberia itu kan di dekat danau ya, adik-adik ya. Kaum muslimin harapannya bisa dapat sumber air yang cukup. Sedangkan pasukan salib, pasukan Romawi itu dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi tercegah dari mendapatkan sumber air ya. Sehingga sebelum sampai di wilayah Tiberia, pasukan salib itu sudah merasa kelelahan dan kehausan. Nah, di saat itulah adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebuah daerah yang namanya Hittin, ini belum sampai Tiberia nih. Ini di wilayah Hittin pada hari Kamis 23 Rabiul Akhir tahun 583 Hijriah terjadilah peperangan ya. Mulai dari hari Kamis 23 Rabiul Akhir, kemudian berlanjut hingga keesokan harinya terjadilah sebuah perang yang besar antara pasukan salib dengan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Perangnya ini terjadi di daerah Hittin, makanya dinamai dengan perang Hittin. Pada hari Sabtu ya, kan hari Kamis dan Jumat tadi kan terjadi perang salib nih adik-adik ya. Dan ini adalah perang salib ketiga adik-adik ya. Ini perang salib ketiga nih. Kalau perang salib kedua yang mimpin siapa? Nuruddin Zangki. Kalau perang salib yang ketiga yang mimpin adalah Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ini yang mimpin dari kalangan kaum muslimin maksudnya ya. Nah, pada hari Sabtu, tadinya kan Kamis Jumat berperang tuh. Nah, hari Sabtu tanggal 25 Rabiul Akhir, pasukan salib berusaha untuk mencari air ke Danau Tiberia. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, ketika itulah pasukan salib terjebak dalam kepungan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Perang terjadi dengan sangat dahsyat. Hanya sebagian kecil pasukan salib yang lolos dari kepungan. Dan akhirnya pun pasukan salib mengalami kekalahan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah berhasil mengalahkan pasukan salib dalam perang Hittin, Salahuddin pun bergerak menuju Baitul Maqdis untuk membebaskan Baitul Maqdis dari pasukan salib atau pasukan orang Romawi. Dan dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, pasukan Salahuddin juga menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Bersama dengan itu, dia mengumumkan rencananya ke berbagai wilayah kaum muslimin. Dia juga meminta bantuan ke Mesir untuk membebaskan Baitul Maqdis. Perang untuk membebaskan Baitul Maqdis terjadi tepatnya pada bulan Rajab tahun 583 Hijriah. Dicatat adik-adik ya. Perang untuk membebaskan Baitul Maqdis itu terjadi pada bulan Rajab tahun 583 Hijriah. Pada tanggal 21 Rajab, pasukan Salahuddin berhasil menembus benteng dengan menggunakan manjanik, ini alat pelempar batu besar. Pasukan Salahuddin berhasil masuk ke dalam benteng kerajaan Baitul Maqdis. Pasukan salib pun mengalami kekalahan, lalu mereka menyerah dan meminta perdamaian. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Akhirnya adik-adik, ya. Tadi kan mulai menaklukkan Baitul Maqdis, menembus benteng itu pada tanggal 21 Rajab. Akhirnya tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, Baitul Maqdis dapat dikuasai sepenuhnya oleh kaum muslimin. Mereka bersuka cita, mereka bahagia adik-adik semua. Karena setelah hampir satu abad, 100 tahun lamanya, Baitul Maqdis itu berada di bawah kekuasaan pasukan salib. Dan biiznillah, dengan izin Allah, melalui kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, Baitul Maqdis bisa direbut kembali. Suara takbir terdengar memenuhi seluruh Baitul Maqdis Masjidil Aqsa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Palestina bisa direbut kembali adik-adik oleh pasukan kaum muslimin. Masya Allah, Masya Allah. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sebuah kota yang terletak di wilayah negara Lebanon, ya. Lebanon ini termasuk negara yang termasuk wilayah Syam ya adik-adik ya. Jadi Syam di zaman dulu itu, kalau di zaman sekarang, terdiri dari 4 negara. Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Nah ya. Nah, ada sebuah kota di wilayah Lebanon, namanya kota Sur. Ini merupakan kota pelarian para tawanan perang pada pembebasan Baitul Maqdis. Maka untuk menyempurnakan pembebasan wilayah kaum muslimin, Salahuddin Al-Ayyubi pun mengepung kota ini pada tanggal 22 Ramadan tahun 583 Hijriah. Dia juga menaklukkan kota-kota di sepanjang pantai Baitul Maqdis. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya sampai di situ, Salahuddin Al-Ayyubi juga berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah di sekitar Baitul Maqdis, semisal di daerah Karak ya. Tadi kalian sudah sebut ya, daerah Karak itu ada di negeri mana? Yordania ya. Di sini Salahuddin beserta pasukannya pun bisa mengepung benteng yang cukup terkenal ya, di daerah Karak dan di daerah Syaubak ya. Sehingga pasukan salib di Karak dan Syaubak pun akhirnya menyerah, dan kemudian wilayah ini juga bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Maka kemudian adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita ya, pasukan salib ya, orang-orang Romawi tidak tinggal diam dengan keadaan ini ya. Maka mereka pun menyusun kekuatan hebat untuk bisa mengalahkan Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga singkat cerita, terjadilah perang yang bertubi-tubi. Terjadilah perang banyak sekali di antara pasukan salib melawan pasukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga disinilah kita sebut sebagai perang salib yang ketiga adik-adik ya. Jadi perang salib itu terjadi beberapa kali. Kalau perang salib pertama, Salahuddin Al-Ayyubi belum lahir. Ya. Perang salib yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi masih anak-anak nih yang jadi pemimpin perang salib kedua dari kalangan kaum muslimin kan Nuruddin Zangki ya. Nah, di perang salib ketiga ya, di perang salib yang ketiga barulah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menjadi pemimpin dari kalangan kaum muslimin ya. Apalagi nih setelah Baitul Maqdis direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan salib itu berduyun-duyun datang menuju Baitul Maqdis, pengen menyerang kaum muslimin di Palestina ya. Mereka datang adik-adik dari Eropa, ada Kaisar Jerman ya, Frederick Barbarossa, ada Philip Augustus, ini Raja Prancis, ada Richard, ini Raja Inggris ya. Mereka semua naik kapal adik-adik ya, berangkat dari Eropa menuju ke Palestina ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah pasukan mereka sangat banyak adik-adik. Jumlah pasukan mereka sangat banyak. Dan mereka pun berhasil menguasai beberapa wilayah kaum muslimin, semisal kota Akka ya. Ini adalah kota yang ada di sekitar negeri Palestina. Pasukan salib bisa menguasai kota Akka tahun 587 Hijriah. Dan mereka banyak sekali menumpas dan membunuh pasukan kaum muslimin. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapat beberapa kali kemenangan ya, pasukan salib ya, akhirnya beberapa di antara mereka ada yang kembali pulang ke Eropa, ada juga yang terus menyerang kaum muslimin ya. Namun kaum muslimin di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi terus melakukan perlawanan untuk melindungi wilayah kaum muslimin. Dan di perang salib yang berjalan cukup lama waktunya itu adik-adik ya, kemenangan itu silih berganti. Kadang yang menang kaum muslimin, kadang yang menang pasukan salib, pasukan Romawi. Dan akhirnya perang salib ini berakhir dengan perjanjian Ramallah namanya. Ini adalah sebuah wilayah di Palestina, namanya Ramallah. Terjadi perjanjian damai pada bulan Syakban tahun 588 Hijriah. Apa isi perjanjian damai ini? Apa isi perjanjian Ramallah ini? Ya, perjanjiannya adalah bahwa Baitul Maqdis itu tetap berada di bawah kekuasaan umat Islam dan umat Nasrani diizinkan untuk menjalankan ibadah di Baitul Maqdis. Gitu adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Mulai dari menaklukkan Baitul Maqdis pada tahun berapa tadi adik-adik? Nyatet enggak? 583 Hijriah. Kemudian akhirnya terjadi perjanjian damai dan perang salib yang ketiga pun berakhir pada tahun 588 Hijriah. Dengan hasil apa? Baitul Maqdis tetap berada di bawah kaum muslimin, namun umat Nasrani diperbolehkan beribadah di sana. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa sekali Salahuddin Al-Ayyubi. Namun dia juga manusia biasa dan dia juga bisa merasakan sakit adik-adik semua. Pada malam Sabtu tanggal 15 Safar tahun 589 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi jatuh sakit. Beliau wafat pada malam Rabu tanggal 27 Safar ya. Kurang lebih sekitar 12 hari setelah ia jatuh sakit, ia pun kemudian meninggal dunia. Pada waktu itu umat Islam ditimpa kesedihan dan tangisan yang sangat mendalam karena kehilangan sosok ksatria, kehilangan sosok pahlawan, kehilangan sosok tokoh muslim inspiratif yang sangat luar biasa. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Baitul Maqdis. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah, inilah cerita kita dari Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua. Dan adik-adik, Kailan juga mengajak kepada adik-adik semua untuk tidak lupa mendoakan saudara-saudari kita yang ada di negeri Palestina. Semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan Dan semoga Allah hancurkan orang-orang Zionis Yahudi yang sangat jahat sekali kepada saudara-saudari kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu semangat untuk membantu saudara-saudari kita yang ada di sana.
1: Ini 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana mikau, Pak. Cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: 94,3 FM.

0: دائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit. seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia
9: Islam. Baiklah sahabat Muadz di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
8: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuadz.com.
10: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
11: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
10: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
12: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
10: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muadz bin Jabal dan Muadz TV.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
13: قدوات قدوات نبوية.
14: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
15: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
13: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
15: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
15: دري ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi

0: Ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan 1 kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya 1 kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan

0: akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat mengelilingi mereka. Dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
3: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
2: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
4: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
2: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
5: Murotal by request.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat yang lalu ya, kita telah selesai melaksanakan kembali kewajiban kita yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan seperti biasa ya sahabat Muadz, di hari Selasa ba'da sholat maghrib kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Untuk itu bagi sahabat Muadz yang mungkin memiliki pertanyaan terkait hukum-hukum Islam, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-55500-943. Untuk itu sahabat semua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Radio Muadz 94,3 FM.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan kajian kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.
1: 94,3 FM.
2: Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada serta hadirin sekalian, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini, kita dipertemukan kembali di dalam majlis yang mulia ini di pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abu Qudamah Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Dan sebagaimana biasa, kajian ini kita bagi ke dalam dua sesi, dan setelah materi kita membuka ruang tanya jawab, dan terkhusus bagi para pemirsa maupun pendengar, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di layanan kami. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita menyimak. Dan kepada Ustaz, adahi falitafaddal masykura wa ma'jura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala man ba'asahu rabbuhu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyati ahlil jannah, salaman min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga bagi kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari. Dan biidznillahi ta'ala, di malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas satu bab yang sangat singkat namun syarat makna, satu hadis yang sangat agung dan bab yang sangat penting untuk kita kaji sebagai bekal kita sekalian di dalam beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Naam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala, qala al-imam Bukhari rahimallahu taala, bab idza dakhala baitan yusalli haitsu syaa'a aw haitsu umira wa la yatajassas.
3: Naam. Qala al-imam Bukhari rahimahullahu taala, babun, bab idza dakhala baitan yusalli haitsu syaa'a aw haitsu umir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki sebuah rumah, beliau salat di tempat yang beliau inginkan atau di tempat yang diperintahkan. Wala yatajassas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memata-matai rumah tersebut. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini merupakan bab yang syarat makna. Di mana di dalam bab ini, dan kita ketahui, selalu kita bahas bahwa fikih Imam Bukhari itu terdapat pada terjemah bab. Artinya fikih Imam Bukhari itu dituangkan dalam bab, ya, dalam penamaan bab beliau. Di sini ada tiga pembahasan pokok sebenarnya. Adalah yang pertama, adab bertamu. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah adab adab bertamu. Kemudian yang kedua adalah adab yang dikunjungi, Dan yang ketiga adalah adab bagaimana seseorang tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, artinya di sini, atau dengan kata lain, yang pertama adalah bab atau pembahasan tentang adabul dhiyafah, adab bertamu dan menerima tamu. Yang kedua adalah bab tentang sholat di rumah. Dan yang ketiga adalah pembahasan tentang ya pentingnya kita menjaga privasi dan kehormatan kaum muslimin. Baik, kita lanjut dulu ke hadis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Abdullah ibn Maslamah, haddathana Ibrahim ibn Sa'ad, an ibn Shihab, an Mahmud ibn Rabi', an Itban ibn Malik radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين.
3: Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau berkata, telah berkata kepada kami Abdullah ibn Maslamah, beliau berkata, telah berkata kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad dari Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri radhiyallahu taala rahimahullahu taala, dari Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu, dari Itban ibn Malik. Beliau menuturkan anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam atahu fi manzilihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi beliau di rumahnya. Faqala, lalu beliau berkata, aina tuhibbu an usalli laka min baitika, ya, di mana engkau hendak aku salat dari rumahmu. Qala Itban mengatakan, fa asyartu ila makan, maka aku pun memberikan isyarat kepada sebuah tempat. Fa kabbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir, wasaffana khalfahu, dan kami pun berbaris di belakang beliau. Fa shalla rak'atain, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat. Ya. Hadis ini walaupun hadisnya sangat simpel, dan tentu di sini Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dengan ringkas, dan di sana ada asbab, ya, asbabul wurud dari hadis ini. Ya. Tetapi hadis ini disebutkan oleh para ulama, ini merupakan hadis yang sangat agung. Dari hadis yang sangat singkat ini, kita bisa mengambil 50 pelajaran penting. Ya, dari hadis yang singkat ini, kata para ulama, kita bisa mengambil 50 pelajaran penting yang berkenaan dengan hukum sholat di rumah, berkenaan dengan adab bertamu dan menerima tamu, yang berkenaan dengan wajibnya kita menjaga privasi kaum muslimin, tentang pentingnya kita menjadi imam dan istiqomah, dan bagaimana ketika kita memiliki uzur dan seterusnya. Taib, hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia. Jadi ini adalah Mahmud ibn Rabi' ini Al-Ansari. Ya, beliau ini adalah seorang sahabat dari kalangan Ansar, dalam hadisnya yang sangat masyhur, di mana suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Mahmud ibn Rabi' pada saat usia beliau ini masih 5 tahun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemburkan air yang ada di mulutnya ke wajah dari Mahmud ibn Rabi', karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senang bermain-main dengan anak-anak. Ya, jadi tidak perlu antum praktekan kepada orang dewasa, nanti marah ya. Tapi kalau sama anak antum sendiri begitu, tidak menjadi masalah. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan anak-anak kecil, dan beliau dekat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, la'ibhu sab'an wa addibhu sab'an wa sahibhu sab'an. ya masyhur dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, walaupun dari segi sanadnya belum terbukti kesahihannya. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam metode pendidikan anak, beliau katakan la'ibuhu sab'an, ajaklah anak itu bermain di 7 tahun pertama, wa'adibuhu sab'an, dan didiklah dia di 7 tahun kedua, wasohibuhu sab'an, dan jadikanlah dia teman di 7 tahun ketiga. Nah, di sini ketika Mahmud ibn Rabi usianya masih 5 tahun, beliau bertemu dengan Nabi SAW di tempat wudhu. Akhirnya kemudian Nabi SAW berkumur dan menyemburkan air beliau dari mulut beliau alaihi salatu wasalam kepada Mahmud ibn Rabi, dan kemudian itu menjadi sebuah fadilah dan keutamaan bagi Mahmud ibn Rabi. Dan beliau ceritakan setelah beliau balik. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa periwayatan anak kecil apabila dia sudah mumayyiz, ya, maka riwayatnya itu diterima apabila dia meriwayatnya sudah dewasa, ya. Dan contohnya adalah hadis Mahmud ibn Rabi ini. An Itban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini adalah Itban ibn Malik, ini adalah pemilik cerita, ya. Itban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, ya. Beliau salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, dan beliau salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikategorikan sebagai badri, ya. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut perang Badar. Dan ketika kita menyebutkan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu badri, artinya peserta perang Badar, beliau memiliki bintang Badar, ini bukan hanya sekedar mengingatkan kita pada historis, pada sejarah, ya, tetapi ini menunjukkan keutamaan sahabat tersebut, ya, menunjukkan keutamaan sahabat itu. Karena sebagaimana telah kita bahas dalam kajian di Raudhatul Jannah pada hari Ahad yang lalu, ya, bahwa ya dalam hadis Hatib ibn Abi Balta'ah ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeksekusi Hatib ibn Abi Balta'ah karena dianggap telah membocorkan rahasia negara, maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Umar, wama yudrika ya Umar annahu min ahli Badr, apakah kamu lupa wahai Umar, sesungguhnya beliau ini dari peserta perang Badar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, lakukan apa saja yang engkau inginkan, yang kalian inginkan, karena sesungguhnya aku telah memaafkan kalian. Jadi ketika kita mengatakan seorang sahabat itu badri, artinya peserta perang Badar, itu bukan mengingatkan kita pada, bukan hanya sekedar mengingatkan bahwa beliau itu adalah penyandang bintang Badar atau peserta perang Badar, tetapi ini menunjukkan pada sebuah kemuliaan yang sangat tinggi, ya. Karena Ahlul Badar itu menempati urutan ketiga dalam keutamaan. Urutan pertama adalah para khulafa ar-rasyidin, dan urutan keutamaannya seperti urutannya dalam kekhilafahan, ya. Manusia paling mulia itu setelah Nabi SAW dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Baik. Kemudian menempati urutan kedua dalam keutamaan siapa? Al-Ashratul Mubasyarina bil Jannah, 10 orang yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Di urutan yang ketiga siapa? Al-Badriyun, para peserta perang Badar. Dan salah satu di antara mereka adalah siapa? Itban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Jadi Itban ibn Malik ini salah seorang pembesar sahabat. Beliau juga peserta perang Badar. Beliau juga adalah seorang imam. Seorang imam di kaumnya. Ya, jadi beliau itu sebagai seorang imam di kaumnya. Dan ini menunjukkan bahwa imam ini adalah memiliki kedudukan. Ya, kenapa kita sebutkan ini? Karena hadis ini dipotong oleh Imam Bukhari demi alasan singkat atau simpelnya pembahasan. Tetapi hadis ini manakala kita perhatikan nanti bagaimana kelengkapan cerita dari hadis ini. Kemudian Itban ibn Malik ini adalah seorang sahabat yang pada akhir hayatnya matanya buta. Ya, sehingga pada akhirnya meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat musalla di rumahnya. Ya. Sehingga ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat riwayat yang lebih lengkap dari hadis ini. Mahmud ibn Rabi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Itban ibn Malik kana mimman syahidal badr minal ansar." Ya, dalam versi yang lain disebutkan Mahmud bin Rabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Itban bin Malik adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang turut serta perang Badar. Atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, qad ankartu basari." Yani subhanallah. Di sini kita lihat bagaimana Itban ibn Malik, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah." Ya, ini beliau memanggil Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, beliau memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh adab. Ya. Beliau memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh adab. Beliau memulainya dengan panggilan, "Ya Rasulullah." Dan dia, beliau radhiyallahu anhu, tidak langsung meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau mengatakan, "Ya, ya Rasulullah." Dan ini adalah merupakan salah satu ciri Al-Qur'an, ya, di dalam memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya ayuhan nabi," wahai nabi. Ya, beliau tidak, atau Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil "ya Muhammad." Oleh sebab itu bagian daripada adab, ya, daripada adab Itban ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah." Ya, wahai Rasulullah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Qad ankartu basari." Wahai Rasulullah. Mataku sudah tidak seperti yang dulu. Yani ini juga merupakan bahasa yang sangat indah dari Itban ibn Malik. Beliau tidak mengungkapkan dengan bahasa misalnya, "Aku telah buta wahai Rasulullah." Tetapi beliau menghaluskan bahasa itu, ya, sebagai atau merupakan di sana ada isyarat bagaimana ridhonya beliau terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan, "Saya sudah buta mi." Kan beda tuh. Ya. Ketika orang mengatakan, "Saya sudah buta." Seakan-akan di sana ada apa? Ada sesuatu yang berat yang dia rasakan. Tetapi ketika beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, mata saya sudah tidak seperti yang dulu." Ini bahasanya lebih kena gitu. Ya, lebih menggugah. "Wahai Rasulullah, qad ankartu basari." Yani mata saya tidak normal seperti yang dulu. Disebutkan oleh para ulama pada saat itu pandangan mata dari Itban ibn Malik itu sudah sangat lemah. Sudah hampir buta. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ana usolli liqaumi." Sedangkan saya sholat untuk kaumku. Maksudnya beliau adalah seorang imam. Ya, beliau adalah imam bagi kampungnya, bagi penduduk kampungnya. Kemudian beliau mengatakan, dan ini menunjukkan akan fadilah dan keutamaan. Oleh sebab itu, Itban ibn Malik menyebutkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat dari Rabbmu maka ceritakanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau beliau itu adalah imam. Ya, tapi beliau ingin menceritakan nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Itban, sehingga Itban mengatakan wa ana usalli liqaumi, sedangkan saya menjadi imam bagi kaumku. Fa idza kanatil amtar. Di sini juga bahasa beliau memang sangat luar biasa. Itban mengatakan fa idza kanatil amtar. Maka apabila hujan-hujan itu turun. Beliau tidak mengatakan idza nazalatil matar, apabila hujan turun, tetapi apabila hujan-hujan itu turun, memberikan isyarat bahwa alasan ini selalu berulang. Apabila musim hujan tiba, kalau idza nazalatil atau idza nazalal matar berarti hanya sekali. Tapi beliau mengatakan idza kanatil amtar, apabila musim hujan telah tiba, salal wadi alladhi baini wa bainahum, apabila musim hujan tiba, terkadang lembah yang ada di antara aku dengan mereka dipenuhi dengan air. Ya, ini di Madinah ada beberapa lembah, ada wadi Aqiq, ada wadi Sail dan lain sebagainya. Ya, apabila musim hujan, terkadang lembah-lembah itu dipenuhi oleh air. Ya, beliau di sini menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Menyampaikan alasan, uzur syar'i. Ya, falam astati an ati masjidahum fa usalliya bihim. Beliau mengatakan sehingga saya tidak bisa mendatangi masjid mereka sehingga saya bisa sholat di sana. Di sini kita lihat juga bagaimana beliau tidak mengatakan fa'atrukul imamah, saya maka saya tinggalkan, saya tidak jadi imam lagi gitu. Bahasanya tidak seperti itu, tapi beliau mengatakan namun oleh sebab itu saya tidak bisa mendatangi masjid mereka. Jadi beliau tidak ingin meninggalkan sholat jamaah itu, dan beliau pun tidak ingin meninggalkan status beliau sebagai imam. Hanyasannya beliau tidak bisa mendatangi masjid sebagai imam karena ada uzur itu, fa usalli bihim dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian beliau mengatakan dengan bahasa yang sangat indah, wa wadittu ya Rasulullah, maka wahai Rasulullah, sungguh saya sangat menginginkan. Ya, wadittu artinya tamannaitu, saya berharap, saya berangan-angan, wahai Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa beliau ini memang penuh dengan adab. Karena tidak sama antara Itban ibn Malik, seorang Badri, dengan seorang Arab Badui yang mungkin saya langsung memanggil nama Nabi SAW. Beliau dengan penuh adab mengatakan waditu ya Rasulullah, saya sangat berharap wahai Rasulullah, an annaka ta'tiya annaka ta'ti fatusalli fi baiti. Wahai Rasulullah, sungguh saya berharap, kata beliau, ya, sungguh saya berharap agar engkau bisa datang dan sholat di rumahku. Ya, fatusalli fi baiti makanan attakhiduhu musalla. Saya berharap Anda bisa datang ke rumahku, sholat di sebuah tempat yang aku jadikan sebagai musalla. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sa'af'al insyaallah, akan saya lakukan insyaallah. Nah, ini adalah yang menjadi asbabul wurud daripada hadis ini. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Itsban ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sebelum riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini, di sana ada sebabul wurudnya, beliau telah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya agar beliau alaihi salatu wasallam salat di salah satu tempat di rumahnya. Lalu kemudian setelah itu Itsban ibn Malik radhiyallahu taala anhu ingin menjadikan tempat yang dijadikan musholla oleh Nabi SAW, tempat sholat itu menjadi musholla, ya. Jadi beliau ingin membuat tempat khusus untuk sholat di dalam rumahnya, ya. Apakah maksudnya di sini adalah untuk tabarruk? Para ulama mengatakan iya. Itsban ibn Malik bermaksud untuk bertabarruk pada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu masalah ini adalah merupakan masalah yang dirinci oleh para ulama rahimahumullah, bahwa bertabarruk dengan bekas dan peninggalan seseorang itu hanya berlaku bagi para nabi dan rasul. Adapun ngalap berkah atau bertabarruk kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tabarruk dengan peninggalan-peninggalan atau bekas-bekasnya, maka tidak diperbolehkan. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para tabi'in tidak pernah melakukan tabarruk seperti itu kepada para sahabat yang mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diperbolehkan. Ya, oleh sebab itu misalnya para sahabat berebut untuk mengambil bekas air wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam kisah Sulhul Hudaibiyah, ya, disebutkan oleh Suhail ibn Amr, sungguh aku tidak pernah melihat seseorang yang mengagungkan, ya, pemimpinnya seperti para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Apabila ia berwudu, maka mereka hampir-hampir berkelahi untuk merebutkan, untuk memperebutkan air wudunya Nabi SAW. Ini maksudnya tabarruk. Ya, demikian pula terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, lalu para sahabat kemudian berebut untuk meminum bekas minumnya Nabi alaihi salatu wasallam. Tujuannya ini adalah tabarruk. Demikian juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum apabila menjelang subuh mereka membawa bejana yang berisikan air. Datang mereka ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam antri hanya sekedar agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau yang mulia ke air yang ada dalam bejana tersebut. Walaupun dalam cuaca yang sangat dingin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar memasukkan tangan beliau ke bejana-bejana itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tabarruk. Tetapi tabarruk bentuk seperti itu tidak disyariatkan dalam agama kita kecuali kepada Nabi. Buktinya setelah Nabi SAW wafat, para sahabat tidak pergi kepada Abu Bakar atau kepada Umar untuk melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa tabarruk seperti itu khusus bagi Rasulullah SAW. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan saat ini, misalnya sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufi, ya, kiai yang dikultuskan, ya, bekas minumnya diperebutkan, bahkan ludahnya dan dahaknya pun diperebutkan dengan tujuan bertabarruk kepada mereka. Ini tidak dibenarkan, ya, karena tabarruk seperti itu hanya boleh dilakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Itsban ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sa'af'alu insyaallah, akan saya lakukan insyaallah. Pertama, ini menunjukkan ketawaduan Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat luar biasa. Ya, beliau tidak mengatakan, "Loh, kamu siapa kamu? Kok mengundang saya? Saya ini utusan Allah loh," gitu. Ya, beliau tidak mengatakan, "Kau sholat saja, di mana saja kau mau bikin. Ya, kau bikin musholat di rumahmu, terserah. Mau di sudut mana kek, ngapain saya harus datang segala," gitu kan. Tapi Nabi SAW, beliau datang dengan penuh rendah hati. Ya, Bahkan beliau alaihi salatu wasalam datang ke rumahnya dengan, dan beliau mengatakan sebelumnya, insyaallah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyashallah. Nabi SAW mengucapkan insyaallah, dan ini adalah merupakan satu pelajaran juga bagi seorang muslim bahwa kita tidak boleh memastikan sesuatu yang hendak kita kerjakan besok atau lusa kecuali apa? Kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Kemudian saat setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Itban ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sini kita lihat ya anna Nabi SAW atahu fi manzilihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Itban ibn Malik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aina tuhibbu an usalli laka fi baitik atau min baitik?" Di sini beliau mengatakan ya, di mana engkau hendak atau di mana yang engkau inginkan tempat di mana aku sholat di atasnya. Di sini kita lihat subhanallah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keleluasaan kepada Itwan bin Malik untuk menentukan. Ya, dan ini juga adalah merupakan akhlak yang sangat mulia dari Nabi SAW. Nabi SAW tidak menentukan sendiri, lebih bagus di sini, gitu kan? Karena pemilik rumah tentu lebih tahu. Dan sebelum itu, ketika Rasulullah SAW datang, saat itu Rasulullah SAW datang bersama dengan siapa? Bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan di sini juga para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan diperbolehkannya bagi seseorang yang diundang untuk berkunjung ke rumah seseorang, ke rumah orang lain untuk mengajak teman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mengajak siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Ya, jadi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq ini pun menjadi sebuah keutamaan. Ya, dan menunjukkan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menepati janji gitu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan sa'af'alu insyaallah, akan saya lakukan insyaallah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dan di dalam riwayat disebutkan bahwa saat bahwasannya saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat pada waktu pagi hari ketika matahari sudah mulai terbit dan sepenggal tombak. Jadi pada waktu duha. Ini juga kata para ulama menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih waktu yang tepat untuk berkunjung. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkunjung di waktu yang dimungkinkan sahibul bait sedang apa? Sedang beristirahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari sini juga sebagian ulama rahimahumullah menyebutkan tentang disunnahkannya seorang murid pergi bersama dengan guru. Ya, agar supaya dia bisa mengambil pelajaran dan ketauladanan dalam perjalanan itu. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW datang. Jadi beliau betul-betul memenuhi janjinya. Demikian pula berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu, padahal Nabi SAW banyak memiliki aktivitas dan kegiatan. Ini menunjukkan Rasulullah SAW memenuhi janji. Dan bagaimana Nabi SAW beliau bergegas untuk menunaikan apa yang dijanjikan oleh beliau SAW. Kemudian Rasulullah SAW fasta'dhan. Di sini tidak disebutkan ya dalam riwayat ini, yang disebutkan di dalam riwayat yang lain disebutkan fasta'dhan. Maka Nabi SAW meminta izin. Dan ini satu pelajaran penting. Ketika Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW mengetuk pintu meminta izin. Beliau alaihi salatu wasalam tidak mentang-mentang sebagai seorang rasul langsung nyelonong aja masuk. Ah, saya kan rasul, gitu kan. Dan Rasulullah SAW juga orang yang diundang. Beliau seorang utusan Allah, beliau diundang, tapi walau demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap izin. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah taala mengatakan undangan tidak berarti menggugurkan izin. Ya, jadi kalau kita diundang tidak berarti mentang-mentang kita diundang lantas kemudian kita tidak perlu masuk ke kawasan yang menjadi privasi saudara kita. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap izin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diberikan izin, beliau alaihi salatu wasallam masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam dan beliau alaihi salatu wasallam masuk. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan dari sini, ya, dari sini dapat kita simpulkan bahwa berbicara di depan pintu setelah diizinkan itu terkadang membuat ihraj katanya. Ya, membuat penghuni atau sahibul bait tidak nyaman. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung masuk ke dalam rumah. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah disiapkan hidangan. Karena Itwan ibn Malik juga beliau ya pasti sudah mengetahui, karena ketika Nabi SAW mengatakan sa'af'al insyaAllah, saya akan datang insyaAllah, maka beliau ingin memuliakan Nabi SAW. Begitu kemudian Rasulullah SAW datang, minta izin, diizinkan, masuk ke dalam rumahnya, kemudian dihidangkan makanan. Rasulullah SAW saat itu beliau mengatakan, ya, aina tuhibbu an usalliyalaka min baitik. Baru mengucapkan ini. Di mana tempat yang kamu inginkan saya sholat di atasnya. Rasulullah SAW tidak makan dulu, tidak minum dulu. Oleh sebab itu para ulama rahimahullah menyebutkan apabila kita sudah memiliki satu tujuan, ya, di suatu tempat, maka hendaklah yang pertama kali kita lakukan itu adalah apa yang menjadi tujuan utama. Jangan merubah agenda dan skedul awal gitu. Tujuan utamanya Nabi SAW datang ke rumah Itsban ibn Malik adalah untuk apa? Untuk sholat. Ketika Nabi SAW dipersilahkan untuk makan, makan ini kan agenda tambahan. Maka Nabi SAW tidak makan dulu. Ya seringkali kan kalau kita makan dulu gitu kan. Itu acara inti kita pandang. Ya, padahal tujuan utamanya ke situ bukan untuk makan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Aina tuhibbu an usalliya laka min baitik?" Ya, oleh sebab itu terkadang beberapa orang masyayikh ketika datang ke Kendari misalnya, ketika kita ajak untuk kemana dulu misalnya sebelum daurah, beliau katakan enggak, kita ke acara inti dulu. Ya, karena dalilnya ini. Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan di mana saya ingin sholat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Itsban ibn Malik beliau mengatakan fa asyartu lahu ila makan. Lalu saya tunjukkan kepada Nabi SAW pada sebuah titik tempat. Fakabbara an-Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertakbir. Ini menunjukkan kata-kata fakabbara, di sini ada huruf fa, sering kita sebut huruf fa di sini adalah fa li taqib, untuk menunjukkan bahwa Rasulullah tidak membuang waktu, langsung beliau bertakbir. Ya, tidak mengucapkan dulu nawaitu an usalliya raka'ataini fi baiti Itsban ibn Malik raka'ataini nafilatan, enggak. Rasulullah SAW saat itu langsung sholat dua rakaat. Ya. Kemudian Itsban ibn Malik mengatakan wasaffafna khalfahu. Lalu kami pun berbaris di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah salat sunnah. Para sahabat kemudian langsung berbaris di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ini menunjukkan bagaimana usaha para sahabat untuk bersuri teladan kepada Nabi SAW. Ya, sehingga mereka pun berlomba untuk melakukan kebaikan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan bolehnya kita melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah. Karena sholat yang dilakukan di rumah Itban ibn Malik ini adalah sholat sunnah mutlaqah atau sholat duha. Ya kan, karena waktunya adalah waktu duha. Maka boleh dilakukan secara berjamaah, tetapi para ulama mengatakan boleh seorang muslim melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah, tetapi bukan rutin, tidak dirutinkan. Misalnya sholat duha berjamaah atau sholat tahajud berjamaah, ya hukumnya boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat qiyamul lail misalnya berjamaah bersama dengan Abdullah bin Abbas, bersama dengan Abdullah ibn Mas'ud. Ya, boleh melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah, tetapi tidak dilakukan secara rutin. Ya, dan ini juga memberikan isyarat tentang disunnahkannya kita melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah di dalam rumah. Dan dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang bolehnya kita menjadikan tempat khusus atau membuat tempat khusus di dalam rumah untuk sholat, sebagaimana nanti insya Allah akan kita bahas di bab berikutnya di pekan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam riwayat yang lain disebutkan ya bahwa setelah selesai sholat Nabi SAW tidak langsung bubar, artinya tidak langsung meninggalkan tempat sholat. Nabi SAW setelah itu duduk-duduk berbincang di tempat sholatnya bersama dengan Ahlul Bait, bersama dengan Sahibul Bait. Dan ini menunjukkan apa? Ya, husnul isyrah. Bagaimana indahnya akhlak Nabi SAW dalam bermuamalah. Dan tentu ini pun adalah untuk menambah keakraban, untuk mendekatkan hati, untuk ta'liful qulub. Ya, sehingga Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah perbincangan. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada salah seorang sahabat yang ikut bersama dengan Nabi SAW saat itu. Ia bertanya, "Aina Malik ibn Dihsan?" Katanya, "Mana Malik ibn Dihsan?" Sebagian dari mereka mengatakan, "Innahu munafik," katanya. Dia orang munafik itu, gitu kan. Sebagian orang terlalu cepat untuk memberikan penilaian dan terlalu berani untuk menafsirkan apa yang ada dalam hati seseorang. Maka saat itu Rasulullah SAW langsung mengatakan, "La taqul dzalik." Jangan pernah kau berbicara seperti itu. Ya, jangan suka menilai hati orang. Namanya urusan munafik itu kan urusan hati. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Alaysa yashhadu an la ilaha illallah?" Bukankah ia itu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi oleh Allah? Kemudian para sahabat menjawab, "Bala, tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "La yabtaghi bidzalika illa wajhallah." Dia mengucapkan hal itu, tidak ada yang dia cari kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bagaimana Nabi SAW melarang kita sekalian untuk terlalu cepat menilai orang lain. Karena bisa jadi mungkin orang itu sikap perilakunya kurang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi apa yang ada dalam hatinya itu benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh sebab itu ketika menjelaskan hadis ini Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah beliau mengatakan, "Fihi tahrimul hukm 'alal bawatin bimujarradid dunun." Dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan tentang haramnya menghukumi apa yang ada dalam hati seseorang hanya dengan atas dasar dugaan. Enggak boleh. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain disebutkan saat itu Nabi SAW bersabda, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini kita mengetahui alasan mengapa Itwan Ibn Malik radhiyallahu taala anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumahnya. Pertama, tempat tersebut akan beliau pakai untuk tempat sholat sunnah. Kemudian yang kedua alasan tabarruk. Dan kemudian yang ketiga adalah alasan ketika Itban Ibn Malik tidak bisa menyeberangi lembah yang digenangi oleh air di saat musim hujan. Karena beliau adalah orang yang tunanetra. Sehingga beliau uzur. Ya, dalam melaksanakan sholat berjamaah bukan karena malas tetapi karena uzur syar'i. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan adalah pertama tentang fadilah Ahlul Badr. Ya, keutamaan para sahabat yang menyandang bintang Badar atau para sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Kemudian yang kedua, bolehnya kita al-i'tizar, bolehnya kita menyampaikan uzur dan alasan dengan alasan-alasan syar'i sebagaimana yang dilakukan oleh Itban Ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, di antara fadilah atau kesimpulan hikmah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini tentang disyariatkannya bagi seorang muslim atau diperbolehkannya bagi seorang muslim untuk meminta doa dan kunjungan dari para ulama. Ya, karena dalam kunjungan mereka, kata para ulama, di sana ada taklim, pasti akan kita dapatkan keberkahan ilmunya, ada pengajaran, ada bentuk-bentuk pengajaran dan ilmu yang akan diperoleh. Demikian pula untuk mendekatkan keluarga, ya, terhadap apa? Terhadap para ahlul ilm, ya, agar anak-anak kita, istri kita, kita kenalkan, ya, dengan sosok-sosok yang memiliki keutamaan dalam keistiqomahan dan keilmuan. Ya, kemudian berikutnya dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang ketawadhuan Nabi alaihi salatu wasalam bersama dengan para sahabatnya. Bagaimana ketawadhuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh seorang sahabat yang sesungguhnya adalah bukan salah seorang sahabat yang memiliki status sosial yang tampak gitu di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi undangan dari Itban Ibn Malik radhiyallahu taala an. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang wajibnya izin. Ya, ketika kita hendak memasuki rumah orang lain sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berikutnya dari sini juga dapat kita simpulkan tentang adab seorang tamu pada sahibul bait sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang disunnahkannya sholat sunnah di dalam rumah dan bolehnya kita membuat tempat khusus untuk sholat di dalam rumah kita. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bagaimana kesungguhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bersuli toladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir maka para sahabat pun langsung ikut bertakbir dan membuat saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang

kafiran misalnya, belum tentu dia itu kafir kan? Sebagaimana apabila ada seseorang yang memiliki sifat keislaman, belum tentu dia muslim. Sekarang apabila misalnya ada orang kafir, dia selalu menepati janji, dia memuliakan tamu, dia gemar beramal sosial dan lain sebagainya, dia dermawan. Itu kan sifat-sifat seorang muslim. Tapi apakah dengan itu dia menjadi seorang muslim? Belum tentu. Demikian pula apabila ada seorang muslim, dia melakukan beberapa perbuatan orang kafir atau perbuatan munafik, apakah lantas dia kita katakan munafik atau kafir? Tidak juga. Oleh sebab itu ketika salah seorang sahabat mencela sahabat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, innakam ru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya pada pribadimu terdapat perangai jahiliyah. Nabi SAW tidak mengatakan kau jahili. Ya, dan ini sangat penting. Ya, seperti saat ini misalnya sebagian orang terlalu mudah untuk mengatakan, misalnya ada si fulan dia berdemo. Bukan berarti saya setuju dengan demonstrasi. Ya, ada seorang muslim dia misalnya berdemo. Lantas kemudian kita mengatakan itu khawarij itu. Enggak boleh kita mengatakan seperti itu. Kalau kita mengatakan dia telah melakukan perbuatan khawarij, kita katakan iya. Tetapi untuk kita katakan oh dia itu khawarij, kenapa? Dibilang anu dia pergi berdemo. Kita katakan belum tentu dia khawarij. Karena khawarij juga memiliki usul, memiliki prinsip-prinsip dan dasar-dasar akidah yang mereka pegang teguh. Apabila kita tanyakan kepada saudara tersebut, mungkin dia tidak akan mengakuinya. Misalnya dalam kasus murtakibul kabirah, dalam prinsip salah satu prinsip akidah khawarij misalnya berkenaan dengan pelaku dosa besar itu kafir di dunia dan kekal dalam neraka. Ini tidak diyakini oleh saudara kita tersebut, berarti dia bukan khawarij. Tetapi dia memiliki sisi-sisi kepribadian apa? Khawarij. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu al-hukmu fid dunya yakunu bidh-dhahir. Hukum di dunia itu dengan zahir, adapun as-sarair kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di sini ada kesimpulan Imam Bukhari rahimahullahu taala yang tidak kita lihat di sini di dalam matan hadis yang disebutkan. Di dalam bab ada pembahasan ketiga yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini, wala yatajassas. Ya, wala yatajassas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tajassus. Apa itu tajassus? Jasus itu apa? Jasus? Jasus itu intel. Atau jasus itu maknanya adalah mata-mata. Wala yatajassas, dan seorang muslim ketika masuk ke dalam rumah orang lain itu tidak boleh memata-matai. Dan ini adalah terdapat faidah tarbawiyah di sini. Ya, terdapat pelajaran penting bagi kita sekalian bahwa seorang muslim itu harus menghormati privasi orang lain. Dan rumah itu memiliki kehormatan. Para ulama rahimahullah mengatakan innalil buyuti laha hurmatun adhimah, memiliki privasi dan kehormatan yang harus kita jaga. Dan istizan, diperolehnya izin bagi kita dari pemilik rumah tidak berarti diperbolehkannya bagi kita sekalian untuk memata-matai dan kepo. Ya, kepo bahasa milenialnya ya. Ya, selalu merasa ingin tahu dengan apa yang ada dalam rumah orang. Diizinkannya kita masuk ke rumah orang lain tidak berarti kita diizinkan untuk mengetahui semua apa yang ada di dalam rumah. Tidak berarti kita diperbolehkan untuk tajassus. Ya. Tidak boleh mata kita kemudian jelalatan. Tidak boleh kita menoleh ke pintu kamar yang terbuka. Tidak boleh bagi kita sekalian untuk

0: kalau sekarang misalnya langsung begitu datang membuka lemari ya, atau memeriksa rak-rak yang ada di situ. Ya. Ini qalilul adab. Ya, ada sekelompok ikhwah datang dari komunitas lain gitu ya. Suatu ketika mereka berkunjung, mungkin ada sekitar 4 orang berkunjung ke rumah saya waktu sebelum ada Islamic Center ini. Begitu datang, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal masuk. Saya persilahkan masuk. Yang pertama kali mereka lakukan apa? Langsung melihat rak kitab-kitab saya dibukanya. Katanya, buku-buku apa saja yang antum punya? Saya bilang, "Lesh. Kenapa ini?" Ya. Ini qalilul adab. Apa tujuan antum tiba-tiba langsung ini katanya? Antum tidak ada ke buku-buku Said Qutb? Ini jelas tajassus. Ya. Sebagian orang misalnya melihat langsung melihat album yang ada di bawah meja misalkan. Ya. Melihat album-album foto atau melihat foto-foto keluarga atau ya melihat handphone-nya. Ada sebagian orang dilihat. Ya, itu WhatsApp antum ada yang ngirim pesan itu dan. Nah, itu adalah bagian khususiyah. Antum tidak perlu ya membahasnya, dan ini adalah bagian daripada fikih kontemporer ikhwah sekalian. Sebagian ikhwah masuk ke rumah orang, termasuk di antaranya adalah ngambil foto, dia gambar. Ya, dia gambar, dia foto rumahnya orang. Kemudian dia menyebarkannya di jejaring sosial tanpa seizin pemilik rumah. Ini juga enggak boleh. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena rumah itu memiliki hurmah, memiliki privasi. Ya. Sebagian orang kepo banget. Dibilang, "Ini kamar siapa? Ini kamar apa? Ini ruangan apa? Di atas ada apa?" Lish. Kenapa antum kepo banget? Ini adalah bagian daripada bentuk tajassus. Ya, oleh sebab itu Ustaz Khalid Basalamah kalau tidak salah beliau dalam salah satu ceramahnya membahas seputar masalah ini. Beliau katakan, "Saya kenal sama seorang teman yang kaya saudara sendiri. Ya, saya sudah kenal beliau sudah bertahun-tahun lamanya. Saya biasa datang ke rumah beliau." Katanya, "Saya tidak pernah tahu itu di lantai dua itu ada apa. Dan tidak pernah saya pingin tahu gitu. Dan tidak pernah juga saya tanya, ini ruang lantai dua antum pakai untuk apa." Gak perlu ditanyakan aslan. Karena Nabi SAW melarang kita sekalian untuk apa? Untuk tajassus. Dan Allah Azza wa Jal sendiri berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Wala tajassasu." Janganlah kamu selalu ya memata-matai saudaramu. Ya, tajassus itu artinya mencari-cari kesalahan dan keaiban atau rahasia yang dimiliki oleh ya yang dimiliki oleh saudaranya. Ya, kecuali apabila tajassus itu ada di dalamnya kemaslahatan ya bagi bangsa dan negara, ada kemaslahatan agama, maka ini adalah terkadang dibutuhkan. Tetapi tajassus untuk kepentingan pribadi maka tidak diperbolehkan. Ya, boleh tajassus mungkin untuk kemaslahatan bangsa dan negara tidak menjadi masalah. Ya, selagi kemudian tidak apa namanya tajassus tersebut tidak bertujuan untuk kriminalisasi dan semisalnya, ya, tetapi tujuannya adalah betul-betul demi kemaslahatan bangsa dan negara, menjaga stabilitas keamanan misalnya, maka ini adalah bagian daripada bentuk ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam. Naam.
1: Tabarakallahu fikum Ustaz wa ahsanallahu ilaikum atas kajian yang telah disampaikan, dan selanjutnya ya barangkali kita akan membuka sisi tanya jawab dan kesempatan pertama. Kami persilakan hadirin yang berada di masjid.
2: Bismillah, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya ada dua, Ustaz. Nah. Bagaimana berkaitan dengan privasi, kita chat-chatan sama seseorang. Terus di situ ada debat. Terus orang tersebut tanpa seizin kita dia screenshot terus disebarkan ke grup-grup dia. Nah. Yang kedua, bagaimana hukumnya ada orang yang masuk ke halaman rumah kita. Dia parkir motornya di situ dalam keadaan kita tidak ridho. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz?
0: Nah.
2: Jazakallahu khair.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya termasuk ke dalam kategori tajasus atau menyebarkan rahasia seseorang seperti yang antum sebutkan tadi, apabila diskusinya itu adalah diskusi yang sifatnya personal, yang sifatnya pribadi, maka tidak boleh, hukum asalnya adalah tidak boleh untuk kita sebarluaskan. Ya, karena apabila kita menyebarkan kepada pihak lain, maka tentu ya tidak menutup kemungkinan akan munculnya berbagai macam kemadharatan yang ditimbulkan dari penyebaran chatting tersebut. Oleh sebab itu bagian daripada adab adalah kita ya tidak menyebarkannya kecuali dengan seizin saudara kita. Ya, kecuali kalau seandainya debatnya itu adalah debat terbuka dalam sebuah grup misalnya, maka hukum asalnya apabila debatnya terbuka maka bersifat terbuka. Tetapi kalau seandainya debat dan diskusinya itu bersifat pribadi, maka kita tidak boleh mengeksposnya kecuali dengan seizinnya. Termasuk diantaranya adalah bagian daripada bentuk tajasus, terkadang seseorang ketika menelpon langsung dia merekam, ya, merekam pembicaraan dengan tanpa seizin temannya atau saudaranya tersebut. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, adapun masuk pekarangan orang lain tanpa izin maka kena pasal 172 KUHP ya. Ya. Saya hafal pasal itu karena urusannya di situ. Ya, kalau seandainya tentu itu dapat mengganggu ya, maka tidak diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya pekarangan kita itu tidak berpagar dan secara uruf itu diizinkan, maka boleh. Ya. Apabila halaman kita itu terbuka, tidak ada batas dan urufnya tidak perlu izin, maka hukum asalnya boleh. Ya. Tetapi kalau seandainya kapan kita pagari, kapan kita buatkan pagar atau pembatas atau ada notis, ada pengumuman, tidak boleh parkir di halaman ini, maka berarti tidak diperbolehkan. Maka dia memiliki apa? Kehormatan. Tetapi kalau seandainya dia terbuka, maka ya apa namanya diperbolehkan secara urf dan syariah kita untuk parkir di halaman tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sama seperti misalnya hatta antum punya kebun buah-buahan. Sekarang lagi musim mangga misalnya gitu kan. Nah, antum punya kebun antum tidak dipagar. Tayyib. Ada orang lewat ya tertarik dengan mangga antum itu. Ya, boleh apa enggak mengambil dan mencicipi, sekedar mencicipi. Tidak boleh dibawa pulang. Sekedar mencicipi buah tersebut. Dalam fikih diperbolehkan. Syaratnya hanya sekedar mencicipi, ya, memakan di situ saja. Yang kedua, tempat tersebut tidak dipagar atau tidak dijaga. Ya. Kemudian berikutnya buah tersebut bisa dijangkau dengan tangan kita. Tidak boleh main lempar. Ya, tidak boleh juga bawa keranjang. tapi hanya sekedar mencicipi satu dua buah. Apabila dia tidak dipagar maka diperbolehkan. Apatah lagi kemudian kalau hanya sekedar apa? Parkir. Dan insya Allah pemilik pekarangan juga ya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau di kota besar kan semacam di Jakarta kemarin saya lewat ke sebuah tempat, saya tanyakan di situ tempat parkir dia sewakan. Jadi satu hari itu berapa motor dia dapat? Katanya 500 motor. Jadi masya Allah ini 500 motor kali ya 5.000 rupiah ya sudah sekian lah. Tapi ala kulli hal bahwa seorang muslim apabila dia niatkan menyediakan fasilitas itu juga untuk saudaranya maka berpahala insya Allah. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan terakhir apabila ada, kami persilakan hadirin.
0: Naam, tafadhal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya Ustaz terkait uzur sholat tadi, sebagaimana sahabat, apa batasan misalnya bagi kita untuk tidak menghadiri sholat wajib berjamaah? Apakah misalnya seperti hujan, kemudian sakit yang seperti apa? Dan kalau misalnya ada suatu waktu, mungkin subuh atau waktu yang lain, kita terlambat, misalnya mendengar azan dan kita tahu bahwa masjid dekat rumah ini durasi qomatnya misalnya sekian menit dan kita prediksi kalau pun datang sudah tidak dapat berjamaah. Ini apakah kita tetap pergi ke masjid meskipun nanti sholat sendiri ataukah kita boleh sholat di rumah?
0: Nah, Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya para ulama rahimahumullahu taala banyak menyebutkan tentang al-a'zar al-mubihah li tarki salatil jamaah. Ya, uzur-uzur yang dapat memperbolehkan seseorang meninggalkan salat berjamaah dan itu sangat sangat banyak. Ya. Syekh Muhammad Mukhtar Asyengkiti rahimahullahu taala beliau memiliki beliau rahimahullahu taala memiliki muhadharah atau kaset seputar masalah ini tentang uzur-uzur yang memperbolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Tetapi secara garis besar ya sebab yang pertama itu adalah al-marad alladhi yashukku alaihi dhihab ilal masjid. Ya, penyakit yang menyusahkan dia untuk pergi ke masjid atau penyakit yang dapat menular pada orang lain. Ini diperbolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah. Demikian juga sebabnya adalah al-khauf, karena rasa takut. Rasa takut baik itu bagi keselamatan diri kita, keluarga kita, harta kita, ya atau dari musuh, ya atau dari penyakit yang membahayakan. Ini rasa takut juga dapat menggugurkan kewajiban sholat berjamaah. Ya misalnya antum sedang keluar dari rumah bersama dengan keluarga misalnya. Ya, antum melewati suatu kawasan yang dikenal dengan kawasan tidak aman. Misalkan gitu ya. Antum bersama dengan keluarga di mobil. Datang waktu sholat jamaah. Kalau antum sholat berjamaah, sedangkan istri antum atau anak antum, antum tinggalkan di luar dan itu memiliki potensi untuk diganggu oleh pembegal dan semisalnya, maka kewajiban sholat berjamaah pada saat itu bisa gugur. Ya. Atau khawatir akan kehormatan kita. Kehormatan kita akan dirusak oleh orang lain. Ya, contoh misalnya ada seseorang punya utang. Orang punya utang. Si pemilik piutangnya ini rajin sholat berjamaah di masjid itu. Tapi yang menjadi permasalahan, beliau itu kadang kalau nagih utang tidak mengenal tempat. Kadang dia tagih utang kita di hadapan umum. Kapan antum bayar utang? Akhirnya antum ya setiap mau ke masjid takut. Takut nama baik antum tercemarkan. Maka Syekh Syengkiti mengatakan saat itu pun ya kewajiban melaksanakan sholat berjamaah menjadi gugur. Ya. Kemudian mudafa'atul akhbasan. Mudafa'atul akhbasain. Ya, antum juga gugur dari melaksanakan sholat berjamaah apabila antum sedang menahan dua keburukan. Menahan buang air besar, menahan buang air kecil. Ya, apabila itu terjadi misalnya pas waktu azan antum kebelet. Ya, dan sakit perut. Maka dalam kondisi seperti itu gugur dari melaksanakan sholat berjamaah. Demikian juga al-matar, al-muballal, hujan. Ya, hujan yang membuat badan dan pakaian kita basah, atau al-barad asyadid, cuaca yang begitu dingin, ya, atau udara yang memang membuat kita susah untuk keluar rumah, mungkin karena angin kencang atau karena panas yang sangat terik sekali. Maka dalam kondisi seperti itu juga sholat jamaah bisa gugur kewajibannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah. Yang kedua tadi berkaitan dengan waktu yang apabila diperkirakan kalau ke masjid sudah lewat, apakah gugur juga sholat berjamaah? Pertanyaan keduanya.
0: Gimana tadi pertanyaan keduanya?
1: Kalau misalnya dikhawatirkan mau sholat berjamaah tetapi kalau kesananya nanti tidak dapat berjamaah lagi.
0: Nah, kalau jarak. Seandainya kita tidak memiliki alasan, kita tetap. Jangan kemudian kita berasumsi kayaknya saya tidak dapat, saya sholat di rumah. Kalaupun seandainya antum datang ke tempat itu lalu sholat jamaah sudah selesai, maka antum tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, kalau seandainya rumah antum ternyata jauh, ya kapan sholat jamaah itu wajib? Ketika azan terdengar kan? Tapi seberapa jauh jarak azan itu terdengar? Karena permasalahannya sekarang itu 10 km bisa masih terdengar. Ya. Misalnya seperti di kampung-kampung yang tidak ada polusi suara, itu terkadang misalnya seperti di Polinggona itu, kalau saya taklim subuh itu biasa tetangga kampung di desa sebelah itu masih mendengar suara saya. Itu dengar, saya dengar di sana, saya di atas gunung itu. Tapi berarti azan juga mereka dengar. Kalau mereka harus wajib sholat berjamaah itu berapa kilo mereka datang? Ya, yang menjadi batasan waktu wajibnya sholat berjamaah itu adalah jika kita mendengarkan suara muazin yang jika muadzin mengumandangkan azannya dengan manual di atas menara, maka suara itu bisa terdengar, maka itu adalah wajib, karena wajib sholat berjamaah. Tetapi misalnya antum, kita di sini kalau tidak ada polusi suara, dari al-alam ke sini kedengaran gak suaranya? Bisa terdengar kalau tidak ada polusi suara. Kalau toaknya misalnya atau pengeras suaranya diarahkan ke kita, mungkin saja, tapi kan jaraknya jauh. Ya, kalau seandainya kita katakan wajib melaksanakan sholat berjamaah sedangkan seorang tidak memiliki kendaraan dan lain sebagainya, maka ini akan terjadi masyakoh. Hanyasannya alhamdulillah, bagian dari kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi para muazin untuk menggunakan pengeras suara, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk memiliki apa? Kendaraan. Ya, sehingga tentu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebatas kemampuan kita sekalian. Ya, Allahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atas jawaban yang telah disampaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jawaban tadi merupakan penutup dari kajian kita di kesempatan malam hari ini dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua kepada ilmu yang bermanfaat dan amal soleh serta istiqamah di atasnya. Dan kami menyampaikan kepada para hadirin dan para pendengar yang belum sempat untuk mengirimkan pertanyaan atau belum dijawab, Anda bisa kembali bergabung bersama dengan kajian live di kesempatan yang lain. Semoga pertanyaan Anda bisa kita angkat kembali. Demikianlah kajian ini, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
6: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat dan mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
4: 94,3 FM. Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
8: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
4: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
8: Ummul Mukminina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
4: Bersama Al Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
8: Ala anha beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
8: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd.
4: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
9: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
10: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
11: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
12: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
13: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadith riwayat Bukhari.
11: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
12: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
13: Hadith 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadith Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
14: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
15: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
16: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
15: Banyaknya itu dijual.
16: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
15: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
17: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822 8780 3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
18: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
19: Radio Muad Bin Jabal.
20: Ustadz menjawab.
21: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
22: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
23: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
25: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
26: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan, dan itu ada 5. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
27: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani, dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara 2 orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara 2 orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
19: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
28: Assalamualaikum.
0: Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
0: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
1: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
0: Sabar, Deng. Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
1: Astagfirullah. Cepatnya paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
0: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
3: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
5: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
3: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
5: 16 tahun. Waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
3: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
5: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah dengan semua hadis yang terulang. Dan dengan tanpa hadis yang berulang jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600 ribu hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
3: Live di Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Simak dan dengarkan Din Podcast.
5: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
6: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
0: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
6: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
5: iya,
6: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
5: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
6: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
5: Nah, itu dia.
6: Ya, ujian.
0: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muaz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
7: Radio Muaz bin Jabal,

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, khotol iman dimanapun Anda berada. Tentunya belajar Al-Quran ini adalah amal yang memang sangat mulia. Kita semua tahu itu. Dan tidak hanya membaca ya sahabat mata, tetapi juga bagaimana kita terus memperbaiki bacaan kita dan juga menjaga hafalan kita agar tetap melekat dalam hati kita. Meskipun dilakukan sedikit demi sedikit, ya kan? Tapi jika dilakukan dengan istiqomah, insya Allah akan membawa keberkahan dan pahala yang besar. Nah, hiwat alimah dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini akan kembali hadir program acara Iqra, setoran hafalan dan juga perbaikan bacaan Al-Quran. Untuk itu bagi sahabat teman yang ingin bergabung ya, bisa langsung mengklik link atau tautan Zoom yang telah kami sediakan. Dan semoga apa yang akan kita dengarkan malam ini sahabat Muaz dapat menambah semangat kita untuk semakin mencintai Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
3: Bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka silahkan bergabung bersama kami melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Nah, kita akan langsung mulai peserta pertama, yaitu Akhi Jamaldi. Nam, Akhi Jamaldi, tafadhol. Akhi Jamaldi.
4: Ya, ini sekarang.
3: Nam, silakan.
4: Dan

ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره.

امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة

0: الفجر.
1: نعم. Untuk Ahija Maldi, alhamdulillah setorannya sudah bagus ya. Jadi catatannya yang pertama di awal-awal ya, hati-hati di ayat yang ketiga dengan ayat yang ketujuh. Ini jangan sampai kembali lagi ya. Ketika sudah sampai di ayat yang ketujuh, wa ma 'alaika alla yazzakka, maka jangan au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, walaupun di akhirnya sama-sama yazzakka. Ya, ini kadang suka terputar-putar. Jadi perlu diperhatikan lagi antara ayat yang ketiga dengan ayat yang ketujuh sehingga tidak terbolak-balik. Kemudian yang kedua, yang terakhir catatannya di akhir mad arid lisukun ini semua panjangnya disamakan mulai dari yauma yafirrul mar'u min akhih ya ummihi wa abi, kemudian ushahibatihi wa bani tadi panjang, maka di ayat 37 nya juga likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, di situ juga sama dipanjangkan, jadi konsisten dalam mad arid lisukun. Nah, itu saja untuk Ahijah Maldi, sudah bagus ya. Bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Naam. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Ahi Chandra. Ahi Chandra, silakan. Ahi Chandra, sudah siap? Naam. Siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap setelah Ahi Chandra, Ahi Jumaidi. Naam, tafadhol.

في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي

0: Ulangi, sul-sul. Ulangi, wama ursilu, lu-nya panjang.
1: Wama ursilu alaihim hafidhin.
0: Jangan terlalu panjang, dua. Chandra, jangan terlalu panjang. Wama ursilu alaihim.

0: الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: نعم. Untuk Ai Chandra, setorannya sudah lumayan, masih ada catatan. Catatan yang pertama di ayat yang ke-6 ini, hati-hati. Yaum buka kunu, ya. Urusi lu, lu-nya di sini dua harokat. Wama ini mad jaiz, baca panjang 4, kemudian urusi lu dua harokat. Wama ursilu alaihim hafizin. Oke, ini yang kedua. Kemudian tadi di ayat 22 dengan juga di ayat 29 ini masih ragu, ya. Jelas ini perlu dimuroja'ah lagi supaya lebih mungkin lagi. Itu saja untuk catatannya. Bisa dilanjut di surat berikutnya, ya, dan upayakan ini bisa dimuroja'ah bersama dengan teman supaya lebih lancar lagi. Barakallahu fik. Nah, tapi untuk peserta berikutnya, Akhi Jumaidi. Setelah Akhi Jumaidi, siap-siap Abu Akila Ranomito. نعم تفضل يا جميدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

0: لهم أجر غير ممنون.
1: Nah, untuk Akhi Jumaidi, alhamdulillah suaranya sudah bagus.

0: Coba diulangi ayat pertama tadi. Idas sama.
1: Idas sama'u syaqqat.
0: Kayak kedengaran ada suara ya. Coba ikhfa-nya ya. Idas sama.
1: Idas sama'u syaqqat.
0: Kayaknya pengaruh dari ini apa namanya. Jadi di sini dalam suara ikhfa ya, ya dia menyamarkan nun ya, menyamarkan nun ya, kayak kedengaran ada suara ya-nya. Idza sama'u uing ya. Di sini jangan ada suara ya-nya. Tapi apa ini pengaruh dari ini ya? Coba sekali lagi.
1: Idza sama'u syaqqat.
0: Nah, ini bagus. Jadi begitu ya dibacanya. Jadi jangan ada suara-suara ya yang masuk di situ. Kemudian catatan yang kedua di ayat 19 tadi ya. Latar ka ka. Di sini huruf ka bukan latar qobun, tapi latar kabun natobakon. Coba diulangi sekali lagi. Oke, jadi itu catatannya ikhfa dengan ayat 19 latar kabun. Ini perlu di apa namanya diperbaiki. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya, Abu Akila Ranometo. Setelah Abu Akila, siap-siap Akhi Sarmin. Nah, fadhol Abu Akila. Abu Akila Ranumito. Abu Akila. Bisa dinyalakan mikrofonnya, silakan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhol.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي

الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

0: Sekali lagi, kalla kalla la illam yantahila nas. Gini.
1: Kalla la illam kalla la illam yantahila nas fa'am.
0: Masih belum, la illam yantahila nas fa'am.
1: Kalla la illam yantahila nas fa'am.
0: Tidak ada hianya ya, ya. Jadi la illam yantahi ya. Kemudian la nasfa. Nah, la illam yantahi la nasfa'am. Naam.
1: Kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah.
0: Naam.
1: Nakiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
0: Naam, Abu Aqila, surat Al-Alaqnya ini perlu diulang ya. Ada beberapa catatan supaya lebih lancar lagi. Yang pertama, di ayat yang ke-8, inna ila rabbikar ruj'a. Na-nya di sini jangan dipanjangkan. Jadi langsung inna ila gitu ya. Inna ila. Coba baca lagi sekali lagi.
1: Dari apa?
0: Nah, inna ila.
1: Inna ila rabbika murja'.
0: Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-10, abadan. Abadan, jangan abadan, bukan abadan, tapi abadan. Coba sekali lagi.
1: Abadan.
0: Abadan.
1: Abadan.
0: Jangan ba-nya jangan difathahkan ya. Ba-nya disukunkan. Abadan. Coba.
1: Abadan.
0: Sekali lagi.
1: Abadan.
0: Kayak terdengar baknya berharokat fathah, bukan abadan tapi abadan.
1: Abadan.
0: Oke, baca lagi sekali lagi.
1: Abadan.
0: Idza shalla. Sampai selesai. Abadan.
1: Abadan idza shalla.
0: Nah, itu di ayat 10. Kemudian di ayat 15. Kalla la illam yantahila nasfa'am ya. Di sini ndak ada hiya-nya tapi la illam yantahila nas. Kemudian idgham bila gunahnya jangan ditahan. Kalla la illam. Jangan la il. Nah, itu tidak boleh ditahan. Coba sekali lagi. Kalla.
1: Kalla la illam yantahila nasfa'am.
0: Idgham bi gunahnya masih ada sedikit guna di sini, tidak boleh tahan. Kalla la illam, la illam. Coba.
1: Kalla la illam yantahiya nasfa'an.
0: Tidak ada hiya, tidak ada hi. Tidak ada hiya. La illam yantahila nas. Sekali lagi.
1: Kalla la illam yantahila nasfa'an.
0: Oke, kemudian yang terakhir ini kesalahan ringan ya, di ayat yang ketiga, warabbukal akram, kaknya sedikit berikan hamas. Coba warabbukal akram.
1: Warabbukal akram.
0: Bukan ak, tapi jangan dipantulkan, tapi berikan angin sedikit. Ak, warabbukal akram. Coba. Masih terlalu banyak, sedikit lagi, kurangi sedikit. Warabbukal
1: akram.
0: Oke, ya, jadi itu kaknya ada sedikit hamasnya ya, diberikan hamasnya. Ini ayat yang ketiga, ke-8, ke-10 dengan ke-15. Ini yang perlu diperbaiki dan insya Allah nanti di setor ulang. Barakallahu fiik. Nah, kita lanjut ke peserta berikutnya, itu Akhi Sarmin. Nam, tafadhol.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. A'basa wa tawalla. An jaa

إليك ألا يزكى

0: كل فيه هم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Masya Allah, untuk Aisyar Min, alhamdulillah bacanya sudah bagus ya, lancar, tidak ada kesalahan. Catatannya satu saja, yaitu konsisten di dalam dengung ya. Tadi dengungnya kurang konsisten, ada ya satu, khususnya idgham bigunnah. Ini idgham bigunnah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan waw dengan ya, ini di idgham dan bersama dengan gunnah. Ya, ini tadi kurang. Ya, tapi yang lainnya sudah bagus, itu saja catatannya. Tapi alhamdulillah sudah main bagus. Bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Ya, baik, peserta berikutnya Abu Aisyah. Nah, silakan Abu Aisyah. Abu Aisyah, silakan dinyalakan mikrofonnya. Abu Aisyah. Baik, nampaknya Abu Aisyah belum siap. Kita pindah dulu ke peserta berikutnya, itu Bapak Satori. Pak Satori, naam.
2: Naam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol, Pak Satori.
2: Ya,

وغيره من قبله العذاب.

قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.

0: Masya Allah, barakallahu fiik untuk Pak Satori. Storannya alhamdulillah sudah bagus ya. Catatannya ada dua. Yang pertama di ayat 17 tadi, qad bayyana lakumul ayati, bukan ayatu. Itu yang perlu diperhatikan, yang sampai harakatnya berubah. Kemudian ada satu, ini sedikit tadi catatan huruf tha ya, huruf tha ya, ini ya kedengaran ada suara desisnya ya, atau suara sofirnya ya. Jadi tadi nampak sekali wa kathirum minhum, jangan wa kasirum, ada sedikit desisnya. Ini perlu diperhatikan nih, huruf tha-nya. Ya. Itu saja sih catatannya. Yang lainnya sudah bagus, bisa dilanjut di ayat berikutnya. Barakallahu fiik, Pak Satori.
1: Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Wa yakum. Kemudian selanjutnya Abu Aisyah. Sudah siap Abu Aisyah?
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal Abu Aisyah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ليوم عظيم.

0: تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي نعيم
1: ulangi ulangi kalla

0: أبرار لفي عليين.
1: ألا إن كتاب الأبرار لفي نعيم.
0: لفي عليين.

يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين

0: Nah, untuk Abu Aisyah, setoran al-mutawaffifnya sudah bagus ya. Ada catatan yang pertama di ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ini lafi illiyin bukan lafi na'im. Apa? Jangan tertukar dengan ayat 22. Innal abrara lafi na'im. Kalau di ayat 18 kalla inna kitabal abrari ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua di ayat 27 tadi ya. Kita muhumis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jangan langsung wa idza marru. Tapi aduh wa mizajuhu min tasnim. Di ayat 27 ini perlu diperhatikan. Yang sampai loncat ya. Nah, itu saja dua ayat yang perlu diperhatikan, yang lainnya sudah main bagus. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk peserta terakhir. Akhi, tafadhol akhi.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama

0: تجارتهم وما كانوا مهتدين.
1: نعم. Sudah cukup. Oke. Nah. Oke. Untuk setorannya Aki ya lancar, alhamdulillah bagus. Cuman ada beberapa catatan ini yang perlu diperhatikan di dalam penyebutan huruf ya. Yang pertama tadi huruf sin ya. Ini huruf sin ini perlu dialirkan suaranya. Misalnya qalu anu minu kama amanas sufaha. Coba ulangi.

0: sufaha.
1: Lanjut.
0: Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
1: Ya, jadi huruf sin ini jangan ditahan ya. Jadi harus dilepaskan suaranya karena dia memiliki sifat rohwah, jadi dia mengalir ya, suaranya mengalir. Kemudian coba diulangi lagi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna.
0: Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna.
1: Lanjut.
0: وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
1: Kalau tidak kuat dibagi dua. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Sekali lagi.
0: وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
1: قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ. Ditahan dulu gunanya. Qalu coba.
0: قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
1: Oke, nah di sini di ayat 14 ya ada beberapa catatan. Yang pertama, wa idza khalau ila syayatinihim. To huruf to, bukan syayatinihim tapi syayatinihim. Syayatinihim huruf to. Jadi bukan pakai huruf ta ya. Itu yang pertama. Kemudian ketika napas tidak sampai, maka silakan berhenti. Ya, cari tempat berhenti ya, supaya bacaannya tidak kayak habis napas. Kemudian gunnah perlu diperhatikan. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu yang perlu diperhatikan di ayat 14. Coba sekali lagi. Akhi, wa idza laqul ladzina amanu.
0: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا.
1: Bagus.
0: وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
1: نعم. أحسن. Cukup. Ya. Barakallahu fiik ya. Untuk setorannya nah bisa dilanjutkan di ayat berikutnya. Barakallahu fiik akhi. Baik, alhamdulillah untuk setoran kali ini kita cukupkan dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aduh, udah diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Ikhwat Aliman, sahabat Mu'ad yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya wudu ya, bukan sekedar bagaimana kita membasuh anggota tubuh kita sebelum kita melaksanakan sholat, tapi di dalamnya sahabat Mu'ad ada adab-adab yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar
11: ibadah kita itu semakin sempurna dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu semakin kita memahami ya adab dalam berwudu sahabat muat itu insyaallah maka semakin baik pula kualitas ibadah yang kita lakukan setiap harinya. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat muat kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar adab wudu di program acara Ensiklopedia Islam.
12: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Ya, ikhwatuliman dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan masih melanjutkan pembahasan kita tepatnya di pasal 2 adab al-wudu atau adab wudu. Dan kita akan masuk di adab yang ke-16 ya sahabat-sahabat, yaitu memastikan telah membasuh air pada kedua siko. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Ensiklopedia Islam berikut ini.
12: Ensiklopedia Islam.
11: Ya ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memastikan telah membasuh air pada kedua siko. Nah, hal ini sahabat muat ya berdasarkan perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila ya Rasulullah itu berwudu, maka beliau itu membasuhkan air pada kedua sikunya. Dan memang perbuatan ini sahabat-sahabat itu termasuk penyempurnaan wudu yang mesti kita perhatikan bersama. Lalu kita masuk di adab yang selanjutnya, mengusap rambut kepala sampai ke tengkuk. Nah, ikut aliman, mengusap rambut kepala sampai ke tengkuk itu merupakan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bila Rasulullah itu berwudu ya sahabat muat, beliau itu memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian mengusap kepala dengan tangannya ke belakang sahabat muat sampai ke tengkuk, lalu balik lagi ke depan seperti itu. Dan maknanya beliau itu mengusap bagian depan rambut sampai ke tengkuk sahabat muat, kemudian mengembalikannya lagi ke tempat memulainya seperti itu. Dan memang hal ini telah sahih ya dari Rasulullah dalam hadis-hadis lainnya. Lalu kita masuk di adab selanjutnya yang ke-18 ya sahabat muat, yaitu mengusap kedua telinga baik bagian luar maupun bagian dalam. Nah, hal ini dilakukan ya sahabat muat berdasarkan perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu ya, perbuatan ini juga itu sahabat muat termasuk penyempurnaan wudu, dan karena kedua telinga merupakan bagian dari kepala. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya dua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan At-Tirmidzi berkata ya sahabat muat, yang artinya inilah yang diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi dan sesudah mereka, bahwasanya dua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Demikian pula lah pendapat yang dipilih oleh Sufyan Ats-Tsauri, Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Nah, ikhwat aliman, disunahkan juga ya seseorang untuk meletakkan kedua jempol pada bagian luar telinga dan telunjuk itu pada bagian dalam ya sahabat muat. Kemudian hendaklah kita itu membasuhkan jari untuk mengusap telinga, baik yang bagian luar ya maupun bagian dalam seperti itu. Lalu kita masuk di adab yang terakhir ya yang akan kita bahas di kesempatan ini, yaitu adab ke-19, memperhatikan pembasuhan tumit sahabat muat, jangan sampai terluput. Karena tumit ini sahabat muat itu merupakan bagian belakang telapak kaki. Orang yang berwudu ya sahabat muat itu wajib untuk memperhatikan dan memastikan sampainya air padanya. Karena ya sahabat muat, tidak sampainya air ke salah satu bagian anggota wudu berarti wudunya itu batal, dan akibatnya sholatnya juga batal sahabat muat. Memperhatikan tumit ya itu termasuk kesempurnaan wudu sahabat muat, karena Rasulullah bersabda yang artinya sempurnakanlah wudu, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu dengan api neraka. Nah, ikut aliman, ancaman tersebut tentu dimaksudkan sebagai penegasan ya akan wajibnya memperhatikan tumit. Namun sayangnya ya sahabat muat, sering kita melihat di sekeliling kita bahwa banyak orang yang memang mengabaikan sunnah yang satu ini seperti itu. Dan kata liman, sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan singkat kita ya pada kesempatan kali ini mengenai adab dalam berwudu, dan semoga ilmu yang telah kita dengarkan bersama ini dapat kita pahami dengan baik ya, kita amalkan dan menjadi penyempurna ibadah kita sehari-harinya. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya sahabat muat, kita akan melanjutkan pembahasan adab-adab wudu lainnya ya yang telah diajarkan dalam agama kita, agama yang mulia Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan kita kemudahan untuk terus belajar mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kutaliman, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Ensiklopedia Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
12: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Gimana rasa nasi kebulinya?
14: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
13: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
14: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
15: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
16: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
15: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
17: Astagfirullah.
18: Kenapa bro?
17: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
18: Mana-mana?
17: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
18: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
17: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
19: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
20: Natabrak meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
21: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
20: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
21: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
22: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
23: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
24: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box.
22: tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adz Bin Jabal.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Beribadah.

0: اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, derajatnya, gambangannya, kalau wali wasallam maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mesti kaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsan.

0: Santa khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94.3 FM Radio Muadz bin Jabal. وليست

0: tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, sediakan azab yang pedih.
1: Wal-ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Sunda. Ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya kebersamaan kita pada kesempatan ini telah sampai di penghujung acara. Dan kami ucapkan terima kasih banyak ya atas kebersamaan dan juga kesetiaan dari sahabat muat sekalian yang telah menemani siaran kami di kesempatan hari ini. Dan semoga setiap sajian yang telah kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya, menambah keimanan kita dan juga membawa keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk terus semangat belajar, beramal dan menyebarkan kebaikan. Dan ikhwatul iman, saya Raden Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM.
2: Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ayahku, ayahku.
1: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
0: Ayah,
2: ayah,
1: ayah. Rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah, patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: untukmu, ukhti muslimah. Kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
0: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat muat dimanapun Anda berada, sebelum beranjak tidur saya hadir ke ruang dengar Anda dalam program Kafilah Orang-orang Bertaubat. Semoga Kafilah Orang-orang Bertobat ini menjadi salah satu acara yang Anda minati untuk menyimak kisah-kisah yang ada di dalamnya. Karena tentu dari setiap kisah ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Kali ini saya Anwar Junaid menemani Anda dalam Kafilah Orang-orang Bertobat untuk menghadirkan satu kisah, yaitu Pintu Selalu Terbuka. Berikut petikan kisah selengkapnya. Meskipun aku disibukkan oleh studiku di perguruan tinggi, namun aku tetap menyisihkan waktu untuk menjalankan hobiku, yaitu korespondensi atau surat-menyurat. Aku sudah menjadi anggota dalam majalah nasional khusus korespondensi, sehingga aku memiliki hubungan dengan banyak teman di seluruh penjuru dunia. Kami sering saling mengabari dan memberi foto dan perangko. Di akhir tahun ketiga perguruan tinggi dan sebelum mendekati liburan musim panas, aku berencana melakukan perjalanan ke beberapa negara. Pertama, aku ingin mengenal negara-negara tersebut. Kedua, aku ingin berkenalan dengan teman-temanku yang sudah memiliki hubungan denganku selama 2 tahun lebih. Dari sisi ekonomi, konsepnya menurutku amat mudah, sehingga aku tidak perlu mengeluarkan dana yang besar. Aku bisa menjadi tamu di rumah teman-temanku selama 2 atau 3 hari sampai 1 minggu. Di sisi lain, teman-temanku ini akan mengenalkanku dengan berbagai tempat

0: bersejarah dan tempat-tempat rekreasi. Aku akan dijamin dan ditanggung segalanya. Lalu aku pun menyusun program perjalananku dari Arab Saudi. Aku memutuskan untuk pergi ke Prancis, kemudian ke Jerman, sesudah itu baru ke Spanyol, lalu ke Maroko, kemudian ke Mesir, lalu kembali ke negeriku, Saudi Arabia. Aku berhasil menyelesaikan ujian akhir tahun dan lulus dengan nilai terbaik. Aku memberitahu keluargaku tentang rencana perjalananku. Mereka tidak bisa menghalangiku untuk itu. Aku segera menyiapkan kamera foto dan beberapa surat penting. Juga tidak lupa dengan alamat dan nomor-nomor telepon teman-temanku. Aku meyakinkan diri bahwa aku akan bepergian untuk berekreasi, bukan untuk pamer atau hura-hura. Oleh sebab itu aku membeli pakaian ala kadarnya dan membawa uang secukupnya saja. Bahasa Inggrisku tidak banyak menolongku ketika pertama kali turun di negara tujuan pertama, karena masyarakat Prancis berbicara dengan bahasa mereka. Tetapi ketika aku menyewa taksi dari bandara hingga ke kota Prancis, baru aku tahu bahwa bahasa Inggrisku juga biasa digunakan oleh orang-orang hotel dan tempat perbelanjaan besar. Lalu aku mampir di sebuah hotel sederhana. Udara kala itu sangat dingin. Kelihatan sekali bahwa pakaianku tidak memenuhi syarat. Tubuhku mulai gemetar kedinginan. Malam pertama pun berlalu. Aku sangat bahagia ketika menghubungi temanku yang berada di sebuah kota jauh dari Paris dan memberitahukan tentang kedatanganku untuk menunjukkan kepada dirinya, dan ia sangat bergembira. Dan ia menyatakan akan menungguku di stasiun kereta api besok di kotanya. Keesokan harinya aku mengangkut koperku dan berangkat dengan kereta api. Tidak syak lagi aku menggerutu sendiri karena aku terlalu banyak mengambil gambar. Khawatir kehabisan film yang aku bawa. Akan tetapi pemandangan alam yang demikian asri amat menawan hatiku karena keindahannya. Beberapa saat sebelum kereta sampai, aku mengeluarkan foto temanku yang dari Prancis itu untuk kuteliti. Maklum karena kami belum saling bertemu langsung. Ketika berhenti dan para penumpang turun untuk mengetahui temanku tersebut, aku tidak menemui kesulitan. Kami pun berjalan bersama menuju rumahnya. Ternyata ia pandai berbahasa Inggris yang memang menjadi bahasa korespondensi kami. Aku menghabiskan waktu beberapa hari di rumahnya, hingga 5 hari. Setelah kami menyaksikan kotanya dan mengunjungi berbagai tempat rekreasi, kami bersama-sama pergi ke kota lain untuk tinggal selama 2 hari di sana. Kemudian kami kembali ke Paris bersama-sama dan menghabiskan waktu selama 3 hari di rumah salah seorang temannya. Lalu setelah itu aku berangkat menuju ke Jerman. Pada mulanya aku mendapatkan kesulitan yang sama dalam bahasa. Orang-orang Jerman hanya berbicara dengan bahasa Jerman. Di Jerman aku bisa lebih banyak bepergian karena teman-temanku memiliki mobil. Hal ini memudahkan diriku untuk lebih bebas bergerak ke sana kemari. Meskipun konsekuensinya kami tidak dapat menikmati perjalanan dengan kereta dan perjalanan berombongan. Bagaimanapun juga, aku sempat tinggal di Jerman selama 1 minggu, sehingga temanku itu menghabiskan masa liburnya bersamaku. Kami hanya sempat tinggal di rumahnya 1 hari. Kami menghabiskan waktu untuk berkeliling. Bahkan kami sempat menempuh lebih dari 5.000 km dari perjalanan kami. Maka demikian, kami menanggung biaya bahan bakar mobil. Biasa itu menjadi tanggungan bersama, setengah-setengah. Aku bisa menyaksikan Jerman lebih banyak daripada Prancis karena kondisi ekonomi temanku itu juga bagus. Selain ia juga memiliki banyak saudara di berbagai daerah, meskipun karib kerabatnya itu tidak memberikan sesuatu yang berarti buat kami. Aku meninggalkan Jerman menuju Spanyol. Aku memprogram agar bisa tinggal di sana lebih lama. Sahabat Mons yang dirahmati Allah SWT, Pintu selalu terbuka. Tatkala hatiku menjadi keras dan tujuan hidupku menjadi sempit, aku menjadikan harapanku terhadap pintumu sebagai tangga penyelamat.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh? Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jika lo itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalaninya gak nikmat? Setuju kan?
1: Dibacakan dari Lantai Boys, Nusantara Muhasim Jabal Kendari.

0: يكفر.
1: راديو مواس من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit, tetapi masuk dari pintu ghibah, coba masuk dari pintu hasad, itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari iman harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan.
3: Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota.
2: Ibu itu masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak?
3: Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon nama ibu kita.
2: Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia, plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat, daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua. Jangan. Anak lupa sama orang tuanya.
3: Kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua. Gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah.
2: Barang siapa yang ingin umurnya diberkahin, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum gak berkurang, ditambah umur antum.
3: Wayub setelah ufi rizki, rizkinya gak dikurangin, ditambahin rizki.
2: Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim.
0: 94,3 FM
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kecuali kata syukur kita kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada malam hari ini. Dan hari ini spesial hadirin sekalian, karena di banyak titik di wilayah Jabotabek diguyur dengan air hujan. Dan begitu kita mendengar kata hujan, apa yang terbesit di benak kita hadirin? Basah. Aduh. Kok basah itu loh? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dalam surat Qaf ayat 9. Dan kami turunkan dari langit air yang berkah hadirin. Air yang berkah. Jadi ngaji di hari yang diguyur oleh hujan itu akan membuat kita semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan membuat ilmu kita semakin berkah insyaallah taala. Dan sebagaimana nasihat dari para ulama seperti Al-Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syinqiti, bahwa fokus kita bukan sebatas mencari konten ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu. Karena itu yang akan merubah hidup kita. Dan penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim bahwa berkah itu manfaat. Manfaat itu berkah. Maka keberkahan ilmu adalah bukti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kan itu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Lalu Nabi ajarkan itu ke kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berkah. Bukan sebatas ilmu secara konten, tapi yang berkah. Dan diantaranya adalah pada kondisi seperti saat ini. Dan kondisi hujan semakin membuat kita mendapatkan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian, tergantung tingkat kesulitan sebuah amalan. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Beda hadirin datang ke kajian kering, nyaman, dengan datang kajian baju basah, lepek-lepek, itu pahalanya beda. Pahalanya beda. Dan ini yang harus kita camkan. Ketika mayoritas orang melihat hujan sebagai kendala dan tidak jarang dijadikan dalih untuk tidak hadir, penuntut ilmu justru melihat hujan sebagai peluang. Penuntut ilmu itu melihat hujan sebagai peluang. Kenapa demikian? Karena para ulama kasih kaedah buat kita. Ini dijelaskan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Al-aqilun yanzuruna ilal haqa'ik la ilal zawahir. Orang-orang yang berakal, atau berakal ya, di dalam hati kita, itu senantiasa melihat perkara dari sudut pandang hakikatnya, hadirin. Dan tidak tertipu dengan zohirnya. Jadi, orang-orang berilmu itu melihat masalah dari angle hakikat. Hakikatnya apa nih? Tidak sebatas apalagi tertipu dengan zohirnya saja. Hadirin, hujan, kalau kita lihat secara zohir, maka kesimpulannya apa? Basah. Nah, baru benar nih basah. Tadi basah. Benar nih. Secara zohir basah. Terus apa lagi? Susah pertanyaan saya, hadirin. Macet. Terus dingin. Terus pisang goreng. Waduh, siapa yang bilang itu pisang goreng? Ya Allah. Kok tahu saya belum makan malam, hadirin. Banjir ya. Itu zohirnya. Pokoknya gak enak-enak. Aduh basah Ustaz. Macet. Waduh. Crowded Pak Ustaz Jakarta. Zohir. Zohir. Kelihatan tuh. Tapi hakikatnya ma'an mubarakah. Keberkahan tuh. Keberkahan. Ini peluang. Ini peluang gue dapat pahala lebih besar nih kalau gue tetap datang pas hari hujan gitu. Ini peluang dapat ilmu yang lebih berkah lagi. Itu penuntut ilmu, hadirin. Cara mereka melihat itu berbeda dengan cara melihat mayoritas orang. Karena kita dilarang melihat dengan kacamata mayoritas manusia, mengikuti mayoritas manusia. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan apabila Anda mengikuti mayoritas yang ada di permukaan bumi, apabila Anda mengikuti mayoritas manusia, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan Anda dari jalan Allah. menyesatkan Anda dari jalan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu berpikir, jangan melihat dari kacamata mayoritas manusia. Ini yang menciptakan manusia yang bilang itu, yang berfirman seperti itu. Dan hadirin, mayoritas orang atau ahli dunia itu selalu melihat zahir, bukan melihat hakikat. Dan ini didukung oleh firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 79. Ketika Qarun show off kekayaannya, ketika Qarun memamerkan kemewahannya, ketika Qarun membuat parade yang berisi semua yang ia punya, fakharaja ala qaumihi fi zinatih, dan Qarun keluar ke tengah-tengah kaumnya dengan membawa perhiasan dan harta bendanya. Apa kata mayoritas orang pada saat itu? Qala alladhina yuriduna alhayata dunya, berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin azim. Duhai, coba kita punya harta seperti Qarun. Dia itu sukses berat loh, hartanya banyak banget. Lihat, ini zahir apa hakikat hadirin? Zahir. Makanya langsung dikritik oleh para ulama pada hari itu. Waqala alladhina utul ilma. Maka berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Nah ini, ahli ilmu, dikasih ilmu, penuntut ilmu. Wailakum, celaka kalian. Kok berpikirnya begitu sih? Kok ngelihatnya ke duit? Thawabullah khairun liman aman wa amila salihah. Pahala dari Allah untuk orang-orang beriman dan beramal saleh itu lebih baik daripada harta tuh Qarun. Lebih afdol, lebih mewah. Hadirin, para ahli ilmu melihat secara apa? Hakikat, bukan secara zahir. Karena pahala Allah tidak terlihat secara zahir. Kalaupun secara zahir, mayoritas orang gak ngeh bahwa itu pahala atau ganjaran yang Allah berikan kepada kita karena amal saleh kita. Karena gak langsung turun dari langit. Karena konsepnya bukan paket gitu loh. Assalamualaikum, dari mana? Dari langit nih. Masya Allah, gak ada kayak begitu. Sehingga kita gak ngerasa ini itu janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasihkan jalan keluar dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Padahal itu ganjaran dari Allah gara-gara amal soleh kita. Tapi poinnya hadirin sekalian, selalu melihat dari angle yang berbeda. Jangan melihat dari zahir. Kalau enggak, gagal kita ngaji hadirin sekalian. Jadi harus kita buktikan barang-barangnya hadirin. Kalau kita benar-benar mengerti konsep ini, seharusnya begitu hujan deras, kajian kita lebih rame daripada kalau gak hujan. Nah itu, bisa gak kira-kira? Bisa apa? Bisa basah. Ya kan lebih nguntungin. Ini untung nih. Ah, gue harus kajian nih. Bro, lo mau kemana? Gue mau kajian. Mumpung hujan nih, kita kajian. Gitu harusnya. Itu pola pikirnya. Berkah nih, berkah. saja lihat hakikat, hadirin sekalian. Bukan lihat zahir. Bukan lihat zahir. Hadirin, dalil banyak tentang masalah ini. Bukankah ketika kita tahu tentang konsep istidraj itu juga tentang masalah ini, kalau kita lihat zahir itu orang akan terpukau dengan apa yang dia miliki. Tapi orang-orang berilmu itu istidraj tuh. Gimana? Kok bisa? Jadi sukses tapi dia gak sholat Jumat. Dia sukses tapi dia gak sholat subuh. Dia gak sholat zuhur. Istidraj. Hakikat, hadirin. Bukan zahir. Kalau kita mau jadi penuntut ilmu sejati, selalu melihat hakikat dan tidak tertipu dengan zahir. Itu yang perlu kita camkan. Masih ingat surat Al-Fajr? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, kalau Allah uji dia, kalau Allah kasih harta buat dia, Allah kasih status sosial buat dia, Allah muliakan dia secara duniawi, langsung dibuat kesimpulan, Rabbku telah atau sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya, manusia itu tuh kalau diuji dengan cara rizkinya disertin sama Allah, statusnya direndahkan, dia langsung buat kesimpulan Rabbnya sedang menjatuhkan atau menghinakan dia. Apa ayat berikutnya? Kalla. Bukan begitu cara mikirnya. Bukan seperti itu cara melihatnya. Artinya apa? Anda melihat secara apa, hadirin? Zahir. Itu kan yang dikritik. Itu kan yang diluruskan. Anda jangan lihat secara zahir. Anda lihat secara hakikat. Bahwa harta itu ujian. Sebagaimana kemiskinan. Ujian bukan? Ujian banget Pak Ustadz. Gitu. Ya gak usah dalam-dalam ngomongnya. Biasa aja, hadirin. Jadi orang yang mengerti hakikat akan bisa bersikap dengan bijak. Itu tuh poin, hadirin. Hakikatnya semakin berat sebuah ibadah kita kerjakan, semakin besar pahalanya. Itu yang perlu kita camkan. Ada yang bajunya basah di sini? Basah karena kehujanan ya, bukan jemuran belum kering lalu dipaksakan. Nggak ada. Ada nggak yang basah? Yang basah hubungi panitia. Kami tidak menyediakan jasa laundry, tapi nanti ada sesuatu. Yang basah baik ikhwan dan akhwat hubungi panitia. Jadi tolong hubungi panitia. Mungkin Mbak da pas isya kali ya. Pas pulang udah kering lagi. Ah bohong nih kan gitu. Padahal udah kering, Masya Allah. Itu poinnya, hadirin. Ya, itu yang ingin saya tekankan. Dan ini penting, selalu melihat hakikat. Bukan lihat zahir. Selalu melihat hakikat. Makanya kan, misal contoh, Nabi mengatakan apa? Ad-dunya mata' wa khairu mata'i dunya mar'atun salihah. Apa hadisnya? Ini hadis favorit para ikhwan-ikhwan kan. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita. Oh, cepat tadi. Hafal ya. Masya Allah. Hadirin, ini kan hakikat. Nabi gak mengatakan dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang cantik. Gak ada. Nabi gak bilang begitu. Kenapa? Karena kalau sebaik-baik dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang cantik, itu gak sesuai dengan hakikat, hadirin. Hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya kesolehan. Hakikatnya kesolehan. Cantik itu penting. Tapi sebagaimana sebagian ahli hikmah mengatakan, cantik itu kalau tidak ada masalah, hadirin. Kalau ada masalah, gak ada cantik-cantiknya tuh wanita. Ngerti gak tuh? Enggak, masih kecil, hadirin. Loh beneran, orang yang udah berumah tangga pasti ngerti maksudnya. Cantik tuh kalau gak ada masalah, tuh cantik tuh. Tapi begitu ada masalah, gak ada cantik. Ada suami dibodoh-bodohin sama istrinya yang finalis Putri Indonesia. Bodoh lu, cantik gak kira-kira istrinya? Enggak, hadirin, enggak. Dibodoh-bodohin sama istrinya. Dasar bodoh kamu, kamu laki-laki gak berguna, laki-laki macam apa kamu, pemimpin kelas teri, semua. Kira-kira cantik gak tuh wanita? Enggak. Tapi susah dimengerti oleh orang yang belum berpengalaman, hadirin. Sekali lagi, hakikat. Hakikat itu penting. Ya, kita masuk ke materi kita, hadirin sekalian. Jamaah yang Allah muliakan, kita masih bersama sebuah konsep bahwa ternyata ilmu itu lebih berharga daripada ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Dan ini harus membuat kita tercambuk lagi untuk belajar. Ini harus membuat kita tertrigger lagi untuk mengkaji lalu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan gak tanggung-tanggung. Ilmu mengalahkan ibadah yang hukumnya sunnah dari 6 sisi, kata al-imam Ibnu Jama'ah, Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, akhwat, sebutkan. Ada gak? Yang pertama apa? Jangan nyontek, jangan nyontek. Gak ada, kita lempar ke apa yang pertama? Tetap sabar, jangan emosi. Yang pertama saja, saya minta yang pertama. Yang pertama apa? Semua yang punya ilmu. Yakin, semua yang punya ilmu. Kurang tepat. Ada yang bisa? Akhwat. Siapa? Kenapa? Kan pertanyaannya kenapa? Ya Allah, akhwat-akhwat nih. Terakhir, percobaan buat akhwat. Gak ada. Nah itu, jazakallah khairan. Ilmu itu manfaatnya untuk yang punya ilmu dan manusia secara umum. Gitu loh. Adapun ibadah puasa Senin Kamis itu untuk yang puasa aja. Pada dasarnya tetangganya gak dapat tuh pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ikhwan deh, antum. Masya Allah, jazakallah khair. Ya, yang ketiga, akhwat. Akhwat. Kayaknya banyak yang namanya Muhammad akhwat. Ada gak akhwat? Ya, cepetan. Iya, jazakallah khairan. Yang keempat, ujung sana, belakang. Kenapa tadi? Hah? Diulang dari awal. Yang keempat. Kok yang pertama sih? Gimana? Yang keempat, iya, jazakallah khair. Taat kepada ahli ilmu wajib. Taat kepada ahli ilmu wajib. Dan itu tidak berlaku bagi ahli ibadah. Dan dalilnya, ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri dalam surat An-Nisa ayat 59. Dan di antara tafsir ulil amri sebagaimana dijelaskan Imam Mujahid, Abdullah bin Abbas, Abul Aliyah dan para ulama-ulama klasik yang lain adalah ulama fuqaha. Tapi ini bukan berarti kita fanatik kepada seseorang ahli ilmu. Kenapa demikian? Karena wajibnya taat kepada ahli ilmu selama tidak terbukti menyelisihi dalil. Jika ternyata menyelisihi dalil atau jatuh ke dalam kemaksiatan, maka la ta'ata fil ma'siyah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana hadis Bukhari, dan ini perlu kita pastikan hadirin sekalian, tidak ada ketaatan kalau ternyata miss, tidak ada ketaatan jika ternyata keliru. Tapi kita harus hormati beliau, kita harus muliakan beliau, dan kita taat pada masalah-masalah yang lain. Dan inilah konsep. Jadi kita dengan menyatakan hal ini bukan berarti harus fanatik, bukan apalagi mempertuhankan. Enggak. Ulama tidak mengatakan demikian. Selama tidak menyelisihi dalil, sama kan. Taat kepada orang tua hukumnya apa? Wajib, selama tidak menyelisihi dalil. Selama tidak mengajak kepada maksiat. Dan ketika kita mengatakan taat kepada orang tua wajib, bukan berarti mempertuhankan orang tua. Taat kepada suami wajib selama tidak menyelisihi dalil. Dan itu bukan berarti mempertuhankan suami. Begitu juga taat kepada ahli ilmu wajib, tapi bukan fanatik. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim ketika meluruskan kesalahan guru beliau, kata Ibnul Qayyim, Syekhul Islam habibun ilayna walakinnal haqqa ahabbu ilayna minhu. Guruku ini Syekhul Islam, ulama yang alim luar biasa tentang ilmu-ilmu Islam. Habibun ilayna, kami sayang dan kami mencintai beliau. Walakinnal haqqa ahabbu ilayna minhu. Tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Lihat elegan hadirin. Beradab. Berkelas. Dan tetap tegas di atas kebenaran. Gak dijatuhkan gurunya. Gak dijelek-jelekin guru beliau. Tapi tetap kalau misalnya keliru, kita tidak mengambil perkataannya. Dan itu disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya apa? Madarijus Salikin. Dan banyak sekali para ulama yang mengatakan hal yang sama. Dan para ulama pun gak mau ditaati kalau keliru. Gak mau. Imam Syafi'i mengatakan, إِذَا خَلَفَ قَوْلِي قَوْلَ الرَّسُولِ فَضْرِبُ بِقَوْلِ أَرْضَ الْحَائِلْتَ. Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Rasul, buang saja ucapanku ke tembok. Gak usah dipakai. Dibuang aja. Gak usah diambil. Al-Imam Malik, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, beliau mengatakan, Kullu qawlin yu'khad wa yutraq illa sahibi hadal maqam. Setiap pendapat atau ucapan diambil dan bisa ditolak kecuali yang dikubur di kuburan ini. Sambil menunjuk kuburnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin sekalian, ini yang perlu kita camkan. Dan sekali lagi, tugas orang awam adalah taat kepada ahli ilmu, dan dengan demikian akan banyak masalah terurai, akan banyak masalah terkerucutkan. Karena banyaknya masalah itu karena semua berbicara, banyaknya masalah karena semua berkomentar, banyaknya masalah itu karena orang yang gak ngerti bicara tentang sebuah permasalahan. Padahal sebagaimana yang sempat kita katakan, kita tidak boleh berbicara tentang sebuah masalah sampai kita menguasai dalilnya secara komprehensif dan kita tahu masalah khilaf atau ijma' dalam masalah tersebut. Kalau enggak boleh bicara. Oleh karena itu kita serahkan kepada ahli ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi yang kelima bahwa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah yang hukumnya sunnah, wali annal ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibi wa ghayruhu min an-nawafil tanqati'u bi mauti sahibiha, bahwa ilmu itu manfaatnya, maslahatnya, pahalanya itu tetap bertahan, tetap mengalir setelah wafatnya pemilik ilmu tersebut. Adapun ibadah-ibadah lain dari amalan-amalan yang hukumnya sunnah, ia akan berakhir dengan wafatnya pemiliknya, atau dia akan berakhir dengan wafatnya orang tersebut. Jadi ini membuat ilmu itu begitu spesial, begitu istimewa. Karena walaupun orangnya telah wafat, manfaat dan pahalanya terus mengalir. Beda dengan puasa Senin Kamis misalnya. Begitu kita meninggal, udah selesai. Pahala puasa Senin Kamis kita tidak mengalir. Tapi kalau kita ajarkan seseorang ilmu agama tentang puasa Senin Kamis, maka walaupun kita meninggal dan ilmu kita diamalkan oleh orang tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud pahalanya terus mengalir, manfaatnya terus mengalir, itu dengan cara diajarkan, didakwahkan, baik secara langsung, secara verbal, maupun secara tulisan. Dan para ulama dulu menekankan tentang buku atau karya tulis. Dan hari ini mungkin bisa kita kiaskan dengan video misalnya. Karena walaupun ada perbedaan, tapi di satu dua sisi itu hampir sama. Artinya hadirin sekalian, dengan kita ajarkan ilmu kepada seseorang dan orang itu mengamalkan ilmu tersebut, maka pahala kita terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang awam atau sebagai penuntut ilmu itu mengamalkan poin yang kelima ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin yang kelima ini membuat kita harus lebih terpacu lagi untuk belajar. Lalu setelah belajar, kita berusaha amalkan dan kita ajarkan ke pihak lain. Tapi yang perlu kita ingat adalah semua harus proporsional. Gak bisa setiap pihak begitu ngaji setiap pekan ke sebuah majelis, besok langsung buka kajian. Gak bisa hadirin. Tapi kita bisa ajarkan dengan segala keterbatasan kita ke pasangan kita, ke anak-anak gitu hadirin, ke cucu. Dan target gak usah muluk-muluk hadirin sekalian. Target gak harus pokoknya anak harus ajarkan Sahih Bukhari buat cucu saya. Jangan. Boleh sih, tapi berapa persen yang bisa begitu? Goalnya simple, saya harus ajarkan dan tanamkan La ilaha illallah ke dalam diri anak saya. Oh gitu. Itu kalau anak kita mengerti konsep La ilaha illallah dari diri kita, itu gak kebayang pahalanya pada hari kiamat. Hadirin, saya ingin tanya, kalau kita ajarkan anak kita La ilaha illallah, kira-kira dalam seminggu berapa hari dia ngamalin konsep itu? Berapa? Berapa? Dalam seminggu. Yang seminggu sekali siapa angkat tangan? Seminggu sekali. Seminggu dua kali. Seminggu tiga kali. Gak ada. Seminggu empat kali. Seminggu lima kali. 6 kali, 7 kali. Terus antum mau nyapa sih? Saya bingung. Terus gak ada yang angkat tangan. Berapa kali seminggu dia ngamalin tuh? Hah? 7 kali 24 jam hadirin. 7 kali 24 jam. Alhamdulillah Pak Ustadz, anakku ngamalin konsep la ilaha illallah udah seminggu dua kali. Kufur tuh. Lo kan gak boleh. Berarti seminggu dua kali. Lima kalinya apa? Syirik. Kan gak mungkin. Itu kan gak boleh lepas hadirin. La ilaha illallah tuh 74 jam kita harus la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi antum harus ngerti kan apa rukunnya, apa syarat-syaratnya, baru diajarin itu anak. Ingat jangan sampai salah, karena kalau salah fatal. Jadi gak usah yang ribut-ribut, gak usah yang pelik-pelik gitu loh. Pak Ustadz, minggu depan insya Allah saya akan ajarkan khilaf para ulama dalam sholat wajib berjamaah di masjid. Ya, diri nanti kan bukan ahli ijtihad secara umum. Tapi hal-hal yang dasar. Ajarkan rukun iman buat anak-anak. Oh, itu penting. Ajarin Quran buat anak-anak. Kalau Quran gak bisa, minimum Al-Fatihah. Pokoknya Al-Fatihah itu bukan urusan guru ngaji dia. Itu urusan saya. Itu bayangin kalau anak kita bisa belajar, kita bisa benar Al-Fatihahnya dari kita. Itu minimum 17 kali kita dapat pahala setiap hari. Anak saya harus bisa ngerti sholat dari saya. Jangan dari sekolah, dari saya gitu. Bayangkan, itu diamalin terus tuh tiap hari. Anak kita sholat tahajud, kita tidur, kita dapat pahala gitu. Karena dia sholat ngertinya dari siapa? Dari kita. Jadi ini yang perlu kita camkan. Hal-hal basic tuh kita yang ngajarin kalau bisa. Kita yang jelaskan. Jangan kasih guru ngaji, guru ngaji, guru ngaji. Bagus. Tapi masa pahalanya diborong mereka semua? Terus kita tenang-tenang aja. Kita yang harus punya andil hadirin. Hal-hal basic lah. Hal-hal basic. Kalau itu bisa maka pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau misalnya kita punya keahlian, punya akses, kita melamarkan keahlian kita ke ahli ilmu yang kita kenal. Biar apa? Biar kita dapat pahala ilmu yang beliau sebarkan. Oh, rugi hadirin kalau kita punya keahlian kita gak manfaatkan di bidang ini. Berarti dosa kita banyak. Minimum kan kita mikir ada satu lah sumbangan saya nih, dan itu gak ada hitung-hitungan dunia sama sekali, itu free 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Gimana biar ilmu itu tersebar? Jadi kita berada di belakang.

Tapi tentu saja hadirin sekalian, itu proporsional dan tidak menelantarkan kewajiban-kewajiban kita dan kewajiban kita untuk belajar. Karena jangan sampai kita sibuk di dunia dakwah tapi kita nggak belajar. Kita sibuk ngurus tapi kita sendiri nggak belajar, berarti nggak jujur sama Allah. Yang namanya investasi, orang cari duit. Begitu pembagian, dia gak dapat duitnya. Dia kan ngamuk hadirin, dia protes. Loh ini saya investasi buat dapat uang. Masa uangnya gak dapat? Nah sama. Kita misalnya aktif di dunia dakwah, kan untuk dapat ilmu. Yang lain bawa pulang ilmu, kita cuma bawa pulang capeknya aja. Karena sibuk sana, sibuk sini. Terus kita tenang-tenang aja. Berarti kita tujuannya bukan cari ilmu. Kalau kita cari ilmu, kita harus dapetin tuh ilmu. Jadi biar ilmu ini ngalir. Ini pahalanya gede banget. Gimana nih argo jalan terus hadirin. Nabi SAW bersabda, idza mata al-insan in qata amaluh illa min thalath, apabila seorang anak, seorang manusia atau anak Adam meninggal, seluruh amal ibadahnya terputus kecuali tiga kan. Sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, wakaf dan lain-lain. Yang kedua, ilmin yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin saleh yada'ulah, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi ilmu nih, ilmu ngalir. Ngalir, ngalir terus pahalanya. Tapi tentu saja sebelum itu antum harus jadi penuntut ilmu dulu. Penuntut ilmu dulu. Konsepnya belajar baru masuk ke dunia dakwah. Makanya kan kalau kita belajar usul thalathah kan, belajar ilmu dulu, baru beramal, baru dakwah. Itu hadirin, baru sabar. Masih ingat ucapan Sufyan Atsauri, ilmu itu lebih tinggi daripada harta, otomatis fitnah ilmu lebih besar daripada harta. Maka kata Sufyan Atsauri, harus belajar adab dulu dan ibadah dulu selama 20 tahun. Dan angka 20 itu penekanan. Artinya kita harus persiapan dulu kalau mau bergabung, kalau mau mensupport, kalau enggak babak belur hadirin. Dakwah itu kan ada orang yang mau menjegal, mau memfitnah, atau kalau kita sukses, kena juga kita. Bisa kena riya, bisa kena sum'ah, bisa kena ujub, bisa kena sombong, habis tuh semua pahalanya. Makanya kita harus punya ilmu hadirin sekalian. Tapi ini penawaran yang sangat menarik. Karena argo jalan terus, argo jalan terus, argo jalan terus. Kalau kita bisa berada di sebuah kafilah dakwah. Tapi jangan kita buat sendiri. Al ilmu qabla al qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Dan kita awam di bidang ini. Likulli maidanin fursanuh. Kata para ulama, di setiap bidang ada pendekar-pendekarnya masing-masing. Ada kesatria-kesatrianya masing-masing. Maka apabila kita awam, kita berdiri di belakang ahlinya. Tapi sebelum itu kita harus kuatkan ilmu dan adab kita dulu. Kalau enggak bisa. Hancur hadirin, hancur. Karena bidang ini tidak mudah. Bidang ini butuh ilmu dan adab serta kesabaran. Allahu ta'ala alam isab. Tapi mulailah dari keluarga kita gitu loh. Mulai dari keluarga. Itu hal yang penting hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus belajar. Apalagi yang bapak-bapak atau yang teman-teman ikhwan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ya, ar-rijalu qawwamuna, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dan Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan gimana cara jaga? Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan diajarkan

0: Didik tuh. Dididik. Bukan didiemin aja. Bukan dianggurin. Dididik hadirin. Kalau enggak, kena kita pada hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap Anda adalah pemimpin dan akan Anda tanya tentang orang-orang yang Anda pimpin. Anda akan ditanya tentang istri Anda, anak-anak Anda. Nah, yang jadi masalah kan banyak suami kan pakai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa pas lagi marah doang. Kamu enggak tahu siapa pemimpin di rumah ini? Ya, nanya lagi. Ya tahu, Mas, gitu loh. Semua juga tahu Mas yang pemimpin. Ayat ini bukan untuk pas marah hadirin. Ayat ini itu mengandung konsekuensi. Anda harus didik. Anda harus ajarin tuh. Kalau enggak Anda habis pada hari kiamat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalian tuh bayangin ya. Kalau kita ajarkan istri kita. Lalu istri kita ajarkan anak-anak kita. Satu anak kita ngerti iman, ngerti tauhid, ngerti la ilallah dari kita, berapa pahalanya tuh. Terus anak kita punya anak lagi. Terus anak kita ngajarkan ajaran yang kita sampaikan ke cucu kita. Akhirnya cucu kita bertauhid kepada Allah, berapa pahalanya. Lalu cucu kita nikah. Lalu punya cicit. Lalu cicit kita bertauhid karena ajaran kita. Berapa pahalanya? Lalu cicit kita punya anak lagi. Namanya apa tuh cicit? Anak cicit. Lalu belajar la ilaha illallah lagi dari ajaran yang dulu kita ajarkan. Berapa pahalanya tuh? Terus anak cicit kita punya anak lagi. Siapa namanya tuh? Cucu cicit. Ya Allah. Lalu bertauhid lagi. Ya Allah, itu pahalanya hadirin. Itu kalau punya anaknya satu, lalu anak kita punya cucu satu, lalu cucu yang satu kita cuma punya cicit satu, anak lagi satu, lalu cicit kita hanya punya anak lagi satu, lalu cucu cicit kita hanya punya anak lagi satu, itu aja udah, ya Allah, untung tuh hadirin. Gitu. Itu kalau satu, kalau antum punya anak 17 gimana? Bayangin tuh, ya Allah, pahalanya. Gitu loh. Itu antum punya istri satu. Kalau antum punya 4 gimana? Tapi harus bisa didik hadirin. Gitu loh. Harus bisa ngajar kalau gak sih. Jangan coba-coba lah. Iya benar. Kecuali kalau mau dibangkitkan dalam kondisi pincang. Gak apa-apa lah Pak Ustadz pincang. Lu gak enak hadirin sekalian. Capek pada hari kiamat. Dan diadab nanti sama Allah. Kecuali jika Allah ampuni. Jadi coba pikirin deh. Ini luar biasa. Iya itu yang kelima hadirin sekalian. Yang keenam. Sisinya adalah. Walianna fi baqa'il ilmi ihya asyari'ah. Wa hifdhu ma'alimil millah. Karena dengan eksisnya ilmu itu berarti menghidupkan syariat dan menjadi sendi-sendi atau pilar-pilar agama. Jadi ilmu itu menghidupkan syariat. Iya. Selama ilmu itu eksis, maka syariat pun akan hidup dan juga akan memfilter dari penyimpangan-penyimpangan. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas bersama-sama yaitu hadis yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, yang mengemban ilmu ini dari setiap zaman adalah orang-orang yang adilnya. Sudah kita bahas itu. Sudah kita bahas. Apa makna orang adil? Siapa yang masih ingat? Hah? Orang yang adil. Iya, belum tepat. Makasih. Antum. Hah? Apa? Apa? Iya, betul. Kenapa antum mau naik? Adil adalah baik agamanya dan muru'ahnya. Nah itu hadirin. Dan sampai lupa tuh. Dan tugas mereka kan adalah untuk meluruskan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang membawa kebatilan, dan orang-orang bodoh. Itu kan. Makanya ilmu itu nama lain dari apa, ilmu itu berfungsi menjaga eksistensi syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ahli ilmu hilang, padam semuanya hadirin. Ini penting. Ini sangat penting. Itu harus kita upayakan gimana menjaga eksistensi agama kita. Makanya kan kata ulama, ilmu itu amanat. Ilmu itu amanat yang harus kita jaga bersama-sama. Bahkan karena ilmu itu amanat dan ilmu adalah menjaga kemurnian syariat, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya kata al-allamah Ahmad Syakir dalam muqaddimah Tahqiq Asy-Syi'r wa Syu'ara, hati kita tidak boleh sesak jika kita dikritik dan dibantah orang saat kita melakukan kesalahan. Itu hadirin. Kenapa? Karena ilmu adalah amanat. Kita belajar, kita saling berbagi ilmu itu agar agama Allah dan syariat Allah itu tetap eksis. Maka jika kita melakukan kesalahan, harus ada yang luruskan. Karena kalau kesalahan itu dibiarkan, nanti agamanya gak eksis. Padahal kan tujuan utamanya apa? Salah satunya agar ilmu, agar agama dan syariat itu apa? Eksis. Maka harus benar-benar terjaga originalitasnya. Begitu ada kesalahan dan diluruskan, dikritik dan dibantah, maka kita harus menerima hadirin. Karena tujuan kita bukan pribadi kita, tapi agar syariat ini bertahan dan eksis. Makanya kata al-Imam Ahmad Syakir, "Fama dhaqa sadri bi syai'in min naqdin qat." Dadaku tidak pernah merasakan sesak karena kritikan-kritikan kepada diriku. Tidak ada satupun kritikan yang membuat dadaku sesak. Antum begitu juga dia gak akan dengar. Emangnya anak kecil peduli apa antum sut-sut-sut begitu? Anak kecil mah nangis-nangis aja gitu loh. Gitu loh. Dan kita kasih kesempatan orang tuanya untuk menenangkan. Jadi gak perlu sut-sut begitu. Dia gak peduli hadirin, dia gak peduli. Emang antum waktu kecil gitu? Lagi nangis kejar, temen ayah antum sst, gitu langsung, diam, dia lagi marah. Kan gak ada, anak kecil malah peduli. Ya kita lanjutkan. Kenapa? Karena ilmu itu amanah, kata Ahmad Syakir. Bal inni la ara anna dhiqa bin naqdi wa tasami alaihi laysa min akhlaqil ulama. Bahkan kata al-alama Ahmad Syakir, pakar hadis kita yang satu ini, beliau mengatakan, bahkan saya memandang sesaknya dada kalau dikritik, kalau diluruskan, itu bukan bagian dari akhlaknya ulama. Bukan, itu bukan akhlak ulama. Walaysa min akhlaqil mu'min. Dan itu bukan akhlak orang-orang yang beriman. Bukan. Innama huwal gururul ilmi. Sesaknya dada kalau kita dibantah atau dikritik karena kesalahan kita. Ini jelas kita salah. Lalu kita gak nyaman, maka itu bukti kita tertipu dengan ilmu. wal kibriya il kadzibah, dan itu kesombongan, kedustaan. Kesombongan, hadirin. Lihat bagaimana ulama memandang ya. Karena kan ihya usyariah. Ini kan bukan tentang, bukan ini bukan tentang saya, bukan tentang antum, bukan tentang ikhwan, bukan tentang akhwat. Kita lagi bicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ada kesalahan, maka perlu diluruskan. Dan kita harus senang. Walaupun yang mengkritik gak punya adab misalnya. Yang mengkritik kasar, gak beradab. Tapi kalau substansinya benar, terima hadirin. Adapun dia gak punya adab, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan dia. Allah kan pasti nanya dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau apa namanya ada yang kritik antum atau membantah antum dengan cara yang kasar, yang enggak benar, dia kan akan ditanya sama Allah. Tapi kewajiban antum terima kalau substansinya benar. Itu tadi kan, jangan lihat zohirnya. Zohirnya memang kata-katanya tajam banget Pak Ustaz, pedih banget. Udah lihat hakikatnya. Hakikatnya benar enggak tuh? Benar sih Ustaz. Ya udah terima kita. Itu sebuah amanat ilmiah. Sebuah amanat ilmiah. Dan itu membuat ilmu itu berkelas hadirin. Dan disitulah disebabkan ulama dimuliakan. Lihat Ahmad Syakir mulia hadirin sekalian. Siapa yang meragukan ilmunya Syekh Ahmad Syakir? Dan ini kuncinya. Hati saya tuh seneng-seneng aja kalau dibantah atau dikritik. Karena tujuan ilmu adalah memuliakan atau menjaga eksistensi agama atau syariat. Bukan menang-menangan. Bukan majelis kita lebih baik daripada majelis lain. Bukan. Tapi menjaga eksistensi agama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan dengan demikian berakhirlah bab pertama. Dan masih ada waktu. Saya ingin menjelaskan sedikit perangkat-perangkat ilmu. Itu penting. Apalagi tadi kita bahas bahwa orang-orang berilmu itu melihat hakikat, bukan melihat zahir, apalagi tertipu dengan zahir. Nah, konsep ini kan gak mudah hadirin. Konsep ini gak mudah. Untuk bisa menguasai ilmu yang bermanfaat, kita harus punya perangkat atau alat. Dan ini dijelaskan para ulama diantaranya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Nantum catat, ini penting. Yang pertama, kalau kita mau menguasai ilmu, kalau kita mau sukses, mau pintar dalam melihat, karena melihat hakikat itu gak mudah. Yang pertama, kata beliau dan kata para ulama kita harus punya Syekhun Fattah. Itu perangkat ilmu yang pertama. Syekh Fattah, guru yang mampu membuka. Fattah itu dari Fatih. Jadi guru yang mampu membuka pintu hati kita. Mampu membuka sudut pandang kita. Mampu membuka paradigma berpikir kita. Mampu membuka cara kita melihat. Dan khususnya like, mata hati kita. Oh ini hadirin. Ini penting. Guru yang bisa ngebuka. Contoh tadi. Kalau kita lihat secara zohir, siapa yang mau dikritik hadirin? siapa yang mau dibantah? Tapi lihat ketika seorang guru besar hadis bernama Ahmad Syakir membuka cara berpikir kita. Loh, ini kan ilmu amanat, kata beliau. Anda kan belajar agar menjaga eksistensi agama. Anda belajar agar jadi lebih baik. Nah, kalau Anda salah, tujuan Anda ingin jadi lebih baik dan ini amanat, kenapa Anda kesal? Justru kalau Anda kesal, itu kesombongan. Kalau Anda kesal, itu keangkuhan. Kalau Anda kesal, itu tipuan, tertipu dengan ilmu. Orang kan jadi mikir, iya benar juga ya. Fatta. Gimana cara berpikir kita tuh dibuka gitu loh. Mata hati kita tuh dibuka. Kita butuh guru yang bisa membuka. Makanya kata Syekh Utsaimin, berguru adalah cara terbaik. Karena bisa jadi kita hanya belajar setengah jam dengan seorang guru, tapi untuk mengajarkan kita selama durasi setengah jam, itu beliau persiapannya misalnya harus satu minggu, hadirin. Ada gak? Ada, saya tahu. Masyaikh-masyaikh seperti itu. Seminggu persiapannya. Padahal materinya cuma setengah jam. Jadi setengah jam itu kita dapat intisari dari puluhan buku yang beliau baca. Itu kan jalan pintas. Dalam arti itu menyingkatkan waktu. Daripada antum suruh baca semua. Gitu loh. Antum baca Minhaj Syarah Muslim. Gimana antum baca 9 jilid, hadirin sekalian. Tapi jika kita punya guru yang bisa ngebuka, iya benar ya. Ya harusnya kan begini nih. Kenapa gak kepikiran ya? Sering tuh kan kita bilang gitu. Kenapa Anda gak kepikiran begitu? Itulah fungsi dari guru. Guru Syekh Fattah. Guru yang ngebuka mata hati kita dan cara berpikir kita. Oh, itu penting. Itu yang paling mahal, hadirin. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang kedua, aklun rajah, akal yang sehat, cerdas, dan mampu merenung dan mentadaburi. Jadi ini dari sisi murid, muridnya harus cerdas juga, harus punya akal yang sehat. Kita dapat guru yang jago tapi kita salah paham lagi, salah nyambung lagi, salah connect lagi, percuma, hadirin sekalian. Nggak nyambung-nyambung tuh. Gurunya kita ke kanan, kita ke kiri. Gitu loh. Guru lurus, kita muter balik. Ketinggalan udah iring-iringannya tuh. Gurunya lurus, dia muter balik. Gurunya kanan, lampu merah, dia ke kiri. Karena salah paham. Nggak nyambung, hadirin. Itu yang membuat kita gak dapat ilmu. Jadi harus akalnya yang rajah. Ini, jadi gurunya bisa ngebuka, muridnya memahami, ngerti, gak salah paham. Karena sekali lagi banyak yang atau sebagian gak nyambung dan akhirnya gak dapat ilmu. Yang ketiga, hadirin sekalian, kutubun sihah, kitab atau buku yang valid, yang benar. Jadi harus ada buku, hadirin. Itu kata para ulama. Kita harus punya buku. Makanya kan kata Imam Az-Zuhri, orang yang ke kajian gak pakai buku, apa kata beliau tuh? Hah? Apa? Dzul, kehinaan, hadirin, kehinaan. Dan begitu juga kajian itu butuh buku. Kenapa? Karena buku itu guidance, dia ngedunjukin, dia ngejaga gitu loh, dia ngejaga, dia membuktikan ini yang dibicarakan valid apa tidak gitu loh. Ada dasarnya atau enggak. Misal contoh, kalau misalnya kita nggak, tiba-tiba ada seorang ustadz mengatakan mentaati ulama hukumnya wajib, kan kita bingung nih, dari kepalanya sendiri atau memang warisan dari para ulama. Tapi dengan kita baca buku, oh iya benar, Ibnu Jama'ah bilang begitu, menjelaskan begitu, berarti ini warisan dari para ulama-ulama kita, benar nih. Itu ngebantu. Dan ngebantu juga kalau salah bicara, gitu loh. Ketika salah bicara. Oh, bukunya, oh ini salah. Jadi benar-benar ngebantu, ngebuka. Kan sekali lagi, referensi kan awal dari semuanya. Kalau referensinya salah, semuanya salah, hadir. Kalau datanya salah, kebijakannya pasti salah. Data salah, sikap akan salah. Data salah, kita milih jalan juga salah. Gitu loh. Google Map antum salah, atau Waze antum salah. Salah juga tuh antum milih jalan. Jadi salah, gitu. Di ini merah semua gitu. Akhirnya antum gak jadi lurus, antum belok kanan. Kanan yang macet total. Lurus kosong gitu. Kan ada kejadian gitu. Jadi begitu data salah, semuanya salah. Jadi buku itu penting. Buku itu penting. Kalau kita mau maju, kita harus belajar dengan kitab dan guru dan akal yang sehat. Terus yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, mudawamatun wa ilhah. Belajarnya kontinu. Belajarnya kontinu. Mudawama, terus-terus. Bukan pekan ini datang, pekan depan cuti, lalu dua pekan lagi kirim salam sama ustadznya, lalu dua minggu lagi dinas, gimana mau dapat ilmu? Gak bisa. Minggu depannya ada kondangan, terus gitu loh. Gak akan bisa dapat ilmu. Ilmu itu harus continue, continue, continue, continue. Masih ingat kaidah man thabata nabat. Barang siapa yang thabat, yang tetap komit di sebuah majelis, dia yang akan tumbuh, dia akan berkembang. Itu hadir. Dan ilhah apa, terus menerus, terus nyoba, nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi gitu. Artinya kalau misal kita ingin bertanya kepada seorang ahli ilmu, datang lagi. Nggak ada, pas saya nggak ada, datang lagi. Nggak bisa dilayani, datang lagi. Beliau nggak punya waktu, datang lagi nanti. Beliau lagi sibuk, coba nanti datang lagi gitu. Tapi jangan di waktu-waktu yang mengganggu beliau. Tapi ilhah tuh datang terus, terus, terus, terus, nggak ada bosan-bosan. Itu tuh, jadi harus continue. Harus continue. Gak bisa ngaji tuh loncat-loncat, gak bisa, hadirin. Sama, antum punya, sekali lagi, kita punya benih, kita tanam ke sebuah tanah, lalu minggu depan kita gali, kita pindahin tuh benih ke 10 meter berikutnya, tanam lagi. Dua minggu kemudian kita gali, kita ambil tuh benih, tanam ke 10 meter di sebelahnya. Lalu kita tanam, minggu depannya lagi kita gali, lalu kita ambil tuh benih, lalu kita tanam ke 30 meter ke sebelahnya. Tumbuh gak tuh? Mati, hadirin. Bukan tumbuh, mati itu. Karena pindah-pindah, comot-comot gitu. Sama orang yang datang ke kajian A, oh gak seru, pindah lagi kajian B, oh gak lucu, pindah lagi, ini ngebosenin, pindah lagi gitu. Gak bisa, hadirin lah. Gak bisa. Lucu tuh boleh-boleh aja selama proporsional, tapi itu bukan inti. Misalnya lembut itu bagus-bagus, tapi itu bukan inti. Intinya kan ilmu. Mungkin karakter ustadz kita gak seperti itu, tapi ilmunya mumpuni, istiqomah tuh, hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Itulah empat alat ilmu. Yang pertama tadi apa, hadirin? Guru yang bisa ngebuka gitu loh. Ingat, ngebuka paradigma berpikir kita. Ngebuka hati kita. Bukan yang mengajak ke pribadi beliau. Bukan yang mengajak ke person beliau. Bukan. Tapi yang ngebuka, oh ternyata kita harus ittiba ya. Oh kita harus beriman sama Allah. Kita harus taat. Dibuka. Karena sekali itu penting. Itu hal yang sangat penting. Terus yang kedua apa? akalnya sehat, akalnya nyambung gitu loh, cerdas, bisa nangkep gitu loh. Gitu, jadi itu. Dikasih umpan lambung, disemes hadirin gitu. Itu kan kalau bahasa sekarang. Jadi gak mah tahu dia. Oh, maksudnya ke sini, maksudnya ke sini. Yang ketiga apa? Kitabnya harus valid, jelas nih kitabnya apa nih gitu loh. Dan itu hal yang penting. Dan yang terakhir, continue gitu loh. Dan nyoba terus, nyoba terus, nyoba terus. Walau ta'ala misal, kita buka sesi tanya jawab sebentar. Sebelum kita tutup. Walau ta'ala misal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apa hikmah Allah menciptakan makhluk yang bernama rasa sulit yang tidak ringan, yang melekat pada tiap proses memurnikan ibadah karena Allah? Padahal saya pernah dengar bahwa Islam adalah agama yang mudah. Jazakallah khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya mau tanya, makan bubur itu mudah apa susah? Makan bubur mudah apa susah? Mudah. Kalau bubur apa? Bubur ayam komplit. Nah, pakai hati ampela mudah juga. Tapi kalau laqadarallah ada seseorang kena penyakit CA getah bening, makan bubur mudah apa sulit? Sulit hadirin. Sulit. Jadi jangan salahkan buburnya. Yang sedang sakit itu person yang makan. Sama. Islam itu mudah. Inna hadad dina yusrun, kata Nabi SAW. Agama ini mudah. Tapi kan pertanyaannya, kita sehat apa sakit nih hadirin? Itu. Kita sehat atau sedang sakit? Berjalan itu mudah. Tapi coba orang yang sedang vertigo disuruh jalan. Berantakan hadirin. Jomplang. Bukan salahkan berjalannya. Yang jadi masalah adalah dia sedang sakit. Sama. Kita nih kalau iman lagi sakit, semua susah. Semua susah. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa sulit yang tidak ringan. Rasa sulit yang tidak ringan itu relatif. Relatif. Relatif. 2 + 2. Mudah apa sulit hadirin? Relatif. Mudah. Relatif. Kalau antum punya keponakan TK 0 kecil, susah tuh 2 + 2. Gitu loh. Tapi kalau kita, mudah. Nah, jadi sulit itu relatif. Sulit itu relatif. Gitu. Bangun jam 3 malam, sulit apa tidak? Relatif gitu. Gitu. Kalau untuk nonton final champion, mudah. Kalau untuk tahajud, sulit. Nah, itu kan relatif. Jadi ini semua tentang relativisme hadirin sekalian. Tapi ini gak berlaku di sini. Itu mungkin di sana lah. Ini gak nonton final. Tapi tahajud juga enggak. Sama juga hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah. Tapi sisi objektivitasnya adalah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupan. Sesuai dengan kesanggupan. Itu yang pertama. Yang kedua, sulit itu, sulit yang tidak ringan itu sangat dipengaruhi dengan ilmu kita. Ilmu kita. Ketika besok ada ujian kosinus, semua murid sudah belajar. Ada satu murid pas pelajaran kosinus gak masuk. Maka bagi yang gak masuk, ujiannya susah apa gampang? Susah. Tapi yang lain udah pada belajar latihan senyum-senyum semua. Kenapa? Karena ilmunya beda. Jadi rasa sulit yang tidak ringan itu sangat dipengaruhi dengan ilmu. Lalu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sudut pandang itu penting. Dan sudut pandang lagi-lagi kiblatnya ke ilmu. Maka ini yang perlu kita kuatkan. Dan yang terakhir yang paling penting, ini ditentukan oleh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mudahkan, maka semua akan mudah. Maka kita harus minta, minta dan minta. Dan inilah salah satu hikmah dari rasa sulit, agar kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bermunajat kepada Al-Qawi, yang Maha Kuat, hadirin sekalian. Dan tidak mengandalkan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah dan semua penuntut ilmu yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang enggak ada di sini, semoga kita dilindungi oleh Allah semua. Menurut antum, umroh atau nikah dulu? Jazakallah khairan. Antum akadnya di Masjidil Haram aja. Oke tuh Masya Allah. Jadi umroh sambil nikah. Gitu. Udah kan selesai. Lo kan al-jama' aula minat tarjin amkan. Kaidah usul fikih apa? Menggabungkan dua dalil lebih didahulukan daripada memilih salah satunya. Jadi yang dikedepankan umroh dan nikah. Terserah mau di Masjidil Haram boleh, mau di Masjid Nurul Iman juga boleh, pokoknya dimanapun. Tapi kalau bisa di sana, ya coba aja di sana. Kalau misalnya harus milih, sebenarnya gak harus milih sih umroh atau nikah. Karena kan kalau umroh atau nikah, larinya ke arah apa nih? Budgeting kan, ya gak sih umroh atau nikah? Larinya kan ke budget, benar gak sih? Iya kan, habis mau kemana lagi? Nah, ya udah nikahnya budgetnya sedikit aja. Nikahnya gitu. Mungkin enggak? Ini kan umroh atau nikah menjadi kendala. Kalau misalnya nikahnya puluhan juta gitu, apalagi ratusan juta, kendala. Tapi kalau nikahnya 3 juta enak tuh hadirin. Nikah 3 juta. Nah, coba. Tapi kalau maksudnya umroh dulu, jadi kita berangkat sendirian, atau nikah dulu nanti kita berangkat sama istri, ya yang paling cepat yang bisa dilakukan yang mana? Kalau apa namanya, antum sudah siap nikah, lalu calonnya ada, maka antum nikah terus berangkat secepat mungkin. Antum udah siap nikah, tapi calonnya gak ada. Ya antum umroh aja dulu. Ya abis gimana, antum gak ada calonnya. Itulah. Allah Ta'ala misalnya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi keluarga Ustadz dan kami semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kemarin saya sebelum asar ketiduran. Dan ketika saya bangun sudah masuki melewati waktu maghrib. Bagaimana dengan sholat asar yang ketinggalan sampai melewati maghrib? Apakah bisa diqadha atau bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya dan nasihatnya buat saya agar istiqomah menjalankan kewajiban tepat waktu dan meninggalkan maksiat. Jazakallahu khair atas jawabannya. Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, sholat begitu bangun. Nabi SAW bersabda, mana ma'ani sholat audasiyaha fal yusalliha idha dhakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia gak sholat di waktunya, maka hendaknya dia sholat, begitu dia bangun atau begitu dia ingat harus langsung sholat. Baru nanti ulama fikih berbeda pendapat tentang label dari surat label dari sholat tersebut, nama dari sholat tersebut. Sebagian ada yang mengatakan qadha, sebagian ada yang mengatakan ada apa Pak Ustadz? Bukan ada apa, ada gitu loh. Ada itu artinya mengerjakan ibadah di waktunya gitu loh. Jadi dan itu khilaf dalam masalah penamaan aja. Dua belah pihak mengatakan sholatnya sah dan itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nasihat untuk istiqomah, sekali lagi yang pertama belajar dan harus terus belajar. Lalu kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari secara semaksimal mungkin. Lalu kita beristighfar dan bertobat ketika kita ada khilaf. Lalu sekali lagi belajarnya bertahap, jangan diforsir. Sebagaimana kata Imam Az-Zuhri, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan, barang siapa yang belajarnya sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Terus yang terakhir, kita butuh teman dan komunitas. Kita butuh teman. Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Afwan mau tanya, ana sedang dalam proses ta'aruf dengan seorang akhwat dan ana sudah istikharah, namun ana bingung karena di satu sisi kami diberi kemudahan seperti restu dari kedua orang tua kami, namun di sisi lain ana beberapa kali mimpi buruk tentang dia. Pertanyaan, mana yang merupakan jawaban istikharah ana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jawaban istikharah itu bisa dari banyak hal. Tapi yang terpenting adalah kembali ke doa kita. Kan kita doanya, kalau ini yang terbaik untukku, untuk agama, dunia, saat ini dan masa depan, di dunia maupun di akhirat, faqdur huli, takdirkan, wujudkan ya Allah. Wayassir huli, mudahkan. Tumma ardini bih, lalu buat aku meridainya. Lalu kalau ini buruk, tasrifu anni wasrifni anhu waqdir ya khaira haitsu kan es. Apa? Faqdur huli wa yasir, mohon maaf kebalik. Kalau ini yang terbaik, faqdur huli, wujudkan, takdirkan. Wa yasir huli, mudahkan. Dan yang ketiga, thumma barik lifi, lalu berkahi ya Allah. Tapi kalau Allah tahu ini buruk, maka palingkan dia dariku, palingkan aku dari dia, lalu ganti dengan yang lebih baik. Thumma ardini bih, lalu buat aku ridho terhadap takdirmu. Ya udah, jalanin aja dulu. Kalau Allah tahu ini buruk, Allah akan palingkan. Kalau Allah tahu ini baik, maka Allah akan mudahkan. Tapi poinnya jamaah sekalian, istikharah kan baru satu perangkat, bukan seluruh perangkat. Sama istikharah kan doa. Kalau kita cari rizki hanya modal doa, nggak pernah bekerja, beraktivitas keluar dari rumah, ya nggak bisa hadirin. Sama ini juga begitu. Ta'aruf tuh harus komprehensif, gak bisa hanya ngandelin istikharah begitu di apa namanya, merasa dari satu sisi lancar lalu lupa dengan konsep-konsep yang lain. Dan hadirin sekalian, banyak PR dalam masalah ta'aruf, banyak yang miss dalam masalah ta'aruf, maka harus hati-hati. Jadi poinnya adalah jalankan. Dan mimpi buruk belum tentu gitu loh. Antum waktu itu baca doa enggak waktu mau tidur? Jangan-jangan tuh gara-gara enggak baca doa mau tidur gitu loh. Jadi jalanin, kalau semua perangkat sudah sempurna, sudah fix, sudah maksimal, dan semua dilancarkan, maka insya Allah itu jawaban. Tapi kalau belum, maka tidak. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

0: Sakatul Maut.
1: Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
1: Sekarang!

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullul khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: النعمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
2: Telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizam ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju' min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
0: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."

Allah berfirman, turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: قُلْ

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

0: عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu."

Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rizki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikan berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka."
1: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardha

0: له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya, hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat."

aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa, sehingga kamu mendapat rahmat.

Maka mereka mendustakannya, Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."

0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam.
1: Ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya, kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih."

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya.

0: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul."
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat."

Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?"

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal.

Dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'aib berkata, "Wahai Syu'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syu'aib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami?"

Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syu'aib, itulah orang-orang yang rugi.

0: لكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?"

Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri.

Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, "Sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari."

bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi, ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi.

Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya. Dan kami mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran.

Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir.

Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik.

Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Dan Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sungguh, aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam.
1: Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqq. Qad

Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.

0: Dia Fir'aun menjawab, "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah. Kalau kamu termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya.

0: Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pesihir yang pandai.
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum, famadha ta'murun?
0: Yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu?

0: Pemuka-pemuka itu menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir."
1: Ya'tuka bikulli sahirin 'alim.
0: Agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu.

0: Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?
1: Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku.

Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?"

Dia, Musa, menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan.

0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Maka mereka dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para pesihir itu serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud.
1: Qalu amanna bi rabbil alamin.
0: Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
1: Rabbi Musa wa Harun.
0: Yaitu, Tuhannya Musa dan Harun.

Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini."

Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua.

Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu."

Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, "Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu?" Fir'aun menjawab, "Akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka."

Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

Mereka kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu."

Dan sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran.

Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah karena usaha kami." Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan mereka berkata kepada Musa, "Bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu."

Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah, air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."

Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji.

Maka kami hukum sebagian di antara mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka di laut, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami.

Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangun.

Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh, kamu orang-orang yang bodoh."

Dia, Musa, berkata, "Pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah? Padahal Dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu."

Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Dan perbaikilah dirimu dan kaummu. Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman.

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur."

Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik.

0: Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lengah terhadapnya.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi."

Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya, Harun, sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim."

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang."

Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka, dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan.

0: dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ

Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan

Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertaubat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya, kitab-kitab-Nya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk.

Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran. Dan dengan itu pula, mereka berlaku adil menjalankan keadilan. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ

0: Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Kami berfirman, "Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu." Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri.
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik.

Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa."

Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.

Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh, dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik, dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat, bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti?

Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang saleh. Wa idh naqana

seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini."

0: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat?
1: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.

Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat.

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi.

0: الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.

Dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil.

0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.

Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.

0: المجرمون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah? Dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai?

Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, suami istri, bermohon kepada Allah Tuhan mereka, seraya berkata, "Jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur."

0: Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang saleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun.
0: Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan.

Dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun, mereka tidak dapat memberi pertolongan.

Dan jika kamu, wahai orang-orang musyrik, menyerunya berhala-berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu, menyeru mereka atau berdiam diri.

Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu orang yang benar.

0: Dan jika kamu menyeru mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Dan kamu lihat mereka memandangmu, padahal mereka tidak melihat.
1: Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin.
0: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Wa

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga, mereka melihat kesalahan-kesalahannya.
1: Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun.
0: Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan.

Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."

Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
3: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Jadi zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah anda. Wallahu musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lalghina, wallahi innahu lalghina, wallahi innahu lalghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, al-hira wal-harir wal-ma'azif, nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina, menganggap halal. Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'ad bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islami wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekalian kembali mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal untuk dapat kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar dari surat Hud. Dan biidnillahi ta'ala pada pagi hari ini kita akan membahas ayat yang ke-58 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca firman Allah Azza wa Jal dari surat Hud ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-58.

0: عذاب غليظ.
1: قال الله تبارك وتعالى: ولما جاء أمرنا، dan tatkala datang azab kami, najjayna Huda walladina amanu ma'ah, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Birahmatim minna, dengan rahmat dari kami. Wa najjaynahum min azabin ghalid, dan kami selamatkan pula mereka dari azab yang amat berat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana percakapan yang terjadi antara Nabi Hud bersama dengan kaumnya, yaitu kaum Ad, lalu kemudian berakhir dengan ancaman dari Nabi Hud dan pernyataan pamungkas dari beliau alaihi salam terhadap kaumnya tatkala beliau melihat bahwa kaumnya sudah tidak lagi memiliki harapan untuk beriman, maka kemudian di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menutup kisah tentang Nabi Hud bersama dengan kaumnya dengan penjelasan akan datangnya pertolongan dari Allah terhadap Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya, serta ditimpakannya azab kepada kaum Ad. Walamma jaa amruna, tatkala datang kepada kami, atau tatkala datang perintah kami, maksudnya adalah azab dari kami, azab dunia maksudnya. Najjayna Huda walladina amanu ma'ah, maka kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Demikian sunnatullah bahwa al-aqibatu lil muttaqin, kesudahan dan kemenangan itu pada akhirnya milik orang-orang yang bertakwa. Birahmati minna, dengan rahmat dari kami, bukan semata-mata karena keimanan mereka, tetapi rahmat dari Allah Azza wa Jal. Wa najjainahum, dan kami pasti akan selamatkan mereka. Min azabin ghalid, dari azab yang sangat berat di akhirat kelak. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
2: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala: walamma jaa'a amruna bi'adzabi qaumi hudin najjayna minhu hudan wal mu'minina bifadlin minna 'alaihim wa rahmah wa najjaynahum min 'adzabi shadidin ahallahullahu bi'adin fa asbahu la yura illa masakinuhum.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullah: walamma jaa'a amruna bi'adzabi qaumi hud, dan tatkala datang perintah dari kami dengan datangnya azab terhadap kaum Hud, najjayna minhu Huda wal mu'minina bifadlin minna 'alaihim wa rahmah, kami selamatkan dari azab tersebut Nabi Hud dan orang-orang yang beriman karena karunia dari kami dan rahmat kami. Wa najjaynahum min adzabin syadid, dan kami selamatkan mereka dari azab yang keras. Ahallahullahu bi'ad, yang Allah timpakan kepada kaum Ad. Wa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga tidak tampak dari mereka kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman: walamma jaa'a amruna, dan tatkala telah datang perintah dari kami, atau perintah kami untuk merealisasikan ancaman kami terhadap kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihi salam. Tatkala perintah Allah untuk mengazab mereka datang, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Najjayna Huda walladzina amanu. Keselamatan yang diiringi dengan rahmat yang sangat besar. Ya. Birahmatim minna, karena rahmat dari kami. Di sini adalah sababiyah. Artinya dia adalah tidak semata-mata merupakan balasan dari amal soleh, tetapi juga di sana ada faktor rahmat Allah Azza wa Jalla. Sama dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada seorang pun yang masuk surga karena semata-mata amal perbuatannya, kecuali jikalau ada rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka demikian pula dalam ayat yang mulia ini, najjayna Huda walladzina amanu ma'ah birahmati minna. Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Wa najjaynahum min adzabin ghalid, dan kami selamatkan mereka dari azab yang sangat berat. Azab yang sangat berat di sini ada dua pendapat para ulama tafsir. Pendapat yang pertama adalah azab dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, yaitu berupa angin yang sangat dingin dan sangat kencang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Haqqah. Dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang azab yang menimpa kaum 'Ad. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, maka kami atau maka mereka telah kami binasakan dengan angin yang sangat dingin, yang dinginnya menembus tulang, sorsor, menembus sampai ke dalam tubuh mereka, atiyah yang sangat kencang. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Yang Allah timpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara terus menerus. Fatarul qauma fiha sar'a, sehingga engkau akan melihat mereka saat itu bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka itu tunggul pohon kurma yang telah kosong. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu bagaikan pohon-pohon kurma yang sudah tidak ada isinya. Digambarkan karena seperti itu karena kaum 'Ad mereka adalah satu kaum yang memiliki postur tubuh yang sangat kuat, tinggi besar. Bagaimana tidak mereka masya Allah para ahli-ahli bangunan yang membangun ya rumah-rumah mereka di tengah-tengah padang pasir, membuat gunung-gunung menjadi gua, bahkan membuat kota di dalam gunung. Postur tubuh mereka sangat kuat, sehingga mereka angkuh, sombong. Mereka mengatakan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, mereka sombong di muka bumi dengan tanpa hak, lalu kemudian mereka pun mengatakan, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Ya, mereka sombong. Ya, tidak ada yang lebih kuat daripada kami, kata mereka. Kami adalah kaum yang super power dan lain sebagainya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan angin yang sangat dingin dan sangat kencang. Birihin sorsorin atiyah, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin khusuma. Fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma ja'a amruna tatkala datang perintah kami, azab dari kami, najaina Huda walladina amanu ma'ah, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya, birahmati minna, dengan rahmat dari kami, wa najainahum, dan kami selamatkan mereka, min azabin ghalid, dari azab yang berat. Azab yang berat tadi, pendapat yang pertama adalah azab di dunia. Apa dalilnya? Dalilnya di sini bentuknya kata kerja fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau, yang artinya kami telah selamatkan mereka. Berarti katanya azabnya juga telah berlalu. Ya, azabun ghalid sama dengan azab yang disebutkan di awal ayat, yaitu amruna. Sebagian ulama tafsir yang lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan azabin ghalid adalah azab di akhirat kelak. Azab yang sangat berat di akhirat kelak, di mana kaum Ad akan juga ditimpakan kepada mereka azab di dalam neraka yang sangat berat. Ya, adapun fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, wa najjaynahum min adzabin ghalid, dan kami telah selamatkan mereka, maksudnya kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang bersamanya, karena keselamatan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya di akhirat kelak adalah merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Dan di dalam bahasa Arab terkadang sesuatu yang akan datang dalam bentuk al-mustaqbal terkadang juga disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, untuk menunjukkan itu adalah merupakan sesuatu yang pasti. Oleh sebab itu banyak di dalam Al-Quran menyebutkan tentang hari kiamat, misalnya idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'at artinya fi'il madhi, padahal kiamat belum terjadi, karena menunjukkan bahwa kiamat pasti akan terjadi. Banyak contoh dalam masalah fikih, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila kalian telah berdiri salat maka ya berwudhulah, gitu. Wudhu itu dilakukan sebelum salat atau setelah salat? Sebelum sholat, tetapi di sini seakan disebutkan setelah sholat. Maksudnya adalah bahwa pastikanlah bahwa engkau tidak sholat kecuali setelah kita berwudu. Maka demikian pula dalam ayat yang mulia ini, wa najjaynahum, dan telah kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya dari azab yang sangat berat di akhirat kelak, karena itu adalah merupakan sebuah kepastian yang mesti terjadi. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, satu ayat dari surat Hud. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Ustaz, apakah hukumnya berjanji dan dari manakah asalnya, dan mengapa diajikan persis seperti Al-Qur'an? Syukran.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Kitab Al-Barzanji adalah merupakan kitab yang berisikan tentang sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kitab tentang sejarah Nabi atau sirah Nabi alaihi salatu wassalam sama dengan status kitab-kitab sirah atau sejarah Nabi yang lainnya. Tinggal kemudian yang membedakannya adalah status dari riwayat yang ada di dalamnya. Apakah riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab-kitab tersebut sahih atau dhaif? Maka sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwasannya dia merupakan kitab sirah nabawiyah, maka sebagaimana kitab sirah nabawiyah yang lain, namanya kitab sirah atau sejarah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semestinya dipelajari, dikaji, dan bukan dijadikan sebagai bacaan ritual, tidak dijadikan sebagai wirid. Ya, semestinya kitab tersebut dipelajari, dikaji, diulas apakah riwayat-riwayat yang ada di dalamnya sahih atau dhaif. Tidak kemudian dijadikan kitab tersebut sebagai bacaan. Ya, bacaan sebagaimana bacaan dalam sholat gitu. Sebagaimana bacaan-bacaan wirid yang sifatnya muqayyad. Bacaan masuk ke dalam masjid, keluar masjid, masuk ke dalam rumah, keluar dari rumah, itu kan namanya bacaan ritual. Nah, sangat disayangkan yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat, kitab Al-Barzanji itu dijadikan sebagai bacaan ritual, bukan merupakan sebuah kitab atau risalah yang dipelajari. Buktinya apa? Nah, buktinya kitab Al-Barzanji dibaca dengan bahasa Arab. Sementara orang yang mendengarkannya, bahkan yang membacanya sendiri tidak paham apa yang dibacanya. Jadi seakan-akan dia itu merupakan bacaan ritual, wirid. Dan ini jelas ya kesalahan di dalam memahami kitab Al-Barzanji. Semisalnya kitab Al-Barzanji itu dibahas, diulas bagaimana isinya, bagaimana riwayat-riwayat yang ada di dalamnya. Dan kitab yang judul asalnya adalah Iqdul Jauhar fi Maulid An-Nabiyil Azhar, yang kemudian dikenal dengan kitab Maulid Barzanji. Ya, sebuah kitab yang sangat populer di negeri kita di Indonesia, terutama di kalangan para santri di pondok-pondok pesantren yang tersebar di Indonesia ini. Ya. Namun kita sayangkan mereka mengkultuskan kitab tersebut. Sebagian kalangan kaum muslimin di dalam rumah mereka tidak didapatkan adanya mushaf. Tetapi kitab Al-Barzanji mesti ada gitu. Ini tentu adalah merupakan sesuatu yang sangat berlebihan ya. Kemudian bagaimana isi kandungan kitab tersebut? Isi kandungan kitab tersebut adalah berisikan tentang sejarah singkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, bagaimana kehidupan Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Namun kemudian di sana banyak hal-hal yang mengkultuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berlebihan, dan di dalamnya juga terdapat pujian-pujian terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melampaui batas, terutama di awal-awal bab atau pembahasan dari kitab Al-Barzanji ketika menjelaskan tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kemudian disebutkan di dalam kitab tersebut bahwasannya binatang-binatang melata milik orang-orang Quraisy pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu memperbincangkan tentang kelahiran beliau dengan bahasa Arab yang fasih. Jadi semua unta-unta mereka, keledai-keledai mereka, kuda-kuda mereka langsung berbicara dengan menggunakan bahasa Arab yang fusha, memberikan kabar gembira satu sama lain tentang apa? Kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya itu benar-benar terjadi, maka dari awal orang-orang Quraisy sudah mengetahui betul bahwa itu Nabi kan. Tidak akan terjadi penolakan. Karena binatang-binatang milik orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW lahir, itu sudah berbicara dengan bahasa Arab yang fusha, yang fasih. Siapa yang meriwayatkannya? Sekarang siapa yang mengetahui bahwa Nabi SAW seorang nabi? Baru diketahui kapan? Ciri-ciri kenabiannya. Ketika Nabi SAW melakukan perjalanan, bertemu dengan seorang rahib yang namanya Buhayro kan? Tapi sebelum itu, ada memang beberapa keajaiban yang terjadi pada Halimatus Sa'diyah. Tetapi yang jelas kalau seandainya itu benar-benar terjadi, maka seyogianya. Ketika Nabi SAW mengaku sebagai seorang nabi di kalangan orang Quraisy, bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi orang-orang Quraisy. Ya. Demikian pula bahwa disebutkan di dalam kitab tersebut bahwa Asiyah, istri Fir'aun, kemudian Maryam binti Imran, serta bidadari-bidadari dari surga datang kepada Nabi SAW, mendatangi ibu dari Rasulullah SAW, yaitu Aminah, menjelang hari kelahirannya. Kemudian tanaman-tanaman yang dahulunya kering menjadi tumbuh dan bersemi kembali setelah beliau lahir. Dan kemudian banyak hal yang disebutkan, riwayat-riwayat yang sangat dhaif, bahkan palsu, yang mengkultuskan Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengingatkan kita sekalian, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian menjunjungku secara berlebihan sebagaimana kaum Nasara telah menjunjung Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau telah bersabda, iyakum wal gulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya hancurnya orang-orang terdahulu adalah karena sikap berlebihan mereka. Dan kitab Al-Barjanji ini adalah merupakan sebuah kitab yang juga datang belakangan. Dia adalah bukan merupakan kitab sirah yang pertama sebagaimana sirah misalnya Ibnu Khalifah atau sirah yang lainnya dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi sirah tersebut ada atau buku tersebut adalah buku yang muncul pada atau setelah kurun mufaddalah, setelah tiga masa keemasan Islam, dari masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sehingga seyogianya kita sekalian bersikap adil di dalam menyikapi kitab tersebut. Dan kalaupun seandainya kita membacanya, maka seyogianya kita mempelajarinya, mengkaji isi dan kandungannya, dan bukan menjadikannya sebagai kitab bacaan dan wirid sebagaimana zikir-zikir muqayyad yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam.
2: Ustaz, ana mau tanya, bunyi solawat yang pendek yang dapat kita amalkan sebanyak-banyaknya pada setiap hari Jumat yang sahih, bacaan yang bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Ya, solawat yang paling afdol adalah solawat Ibrahimiyah, seperti solawat yang kita baca di dalam solat kita, di dalam tasyahud. Tetapi segala bentuk solawat selama itu adalah tidak berlebihan, maka semuanya diperbolehkan. Yang paling pendek adalah kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Atau kita mengatakan ya assalatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi yang terpendek adalah Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu ta'ala alam.
2: Ustaz, banyak penceramah yang mengatakan bahwa kita sekarang ini sudah berada di akhir zaman dan Imam Mahdi juga sudah ada. Apakah pernyataan ini benar?
1: pernyataan bahwa kita berada di akhir zaman benar, karena hampir semua asyratus sa'ah, bahkan semua asyratus sa'ah as-sughra yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam telah muncul. Yang tersisa adalah asyratus sa'ah al-kubra atau tanda-tanda besar yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Tetapi pernyataan bahwa

0: macam kemunkaran dan kemaksiatan. Sehingga dengan demikian Imam Mahdi sampai saat ini wallahu ta'ala alam belum muncul, wallahu ta'ala alam.
1: Ya, baik, barakallahu fikum. Dan masih pertanyaan SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah wajib membaca doa kunut pada saat sholat subuh?
0: Membaca kunut pada waktu sholat subuh bukan merupakan sebuah kewajiban. Ya. Dan kesunnahannya diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Ya, kita katakan bukan merupakan kewajiban. Kenapa kita katakan bukan merupakan kewajiban? Karena kita ketahui bahwa arti wajib dalam sholat artinya kapan kita tinggalkan, maka kita diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan hal itu. Bahkan pensyariatannya pada waktu sholat subuh diperbincangkan oleh para ulama rahimahumullah, artinya diperselisihkan. Sebagian ulama memandang bahwa kunut pada waktu sholat subuh merupakan sesuatu yang disyariatkan, sebagaimana di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sementara di dalam mazhab Imam Ahmad dan juga di dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan di dalam mazhab Imam Malik, bahwa kunut pada waktu sholat subuh seperti yang kita kenal dengan suara yang dijaharkan pasca kita ruku adalah bukan merupakan sesuatu yang disyariatkan. Menurut Imam Ahmad bahwa riwayatnya dhaif, sementara di dalam mazhab Imam Malik kunut disyariatkan tetapi dilakukan sebelum ruku dan tidak dijaharkan. Sehingga masalahnya sangat debatable, diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah antara yang mensyariatkan dan yang tidak mensyariatkan, sehingga dengan demikian masuk ke dalam kategori masalah khilafiyah. Kalau seandainya imam kunut, maka kita kunut bersama dengan imam. Apabila imam tidak kunut, maka kita jangan sujud sahwi atau memaksakan diri untuk kunut. Karena sebagian makmum ketika imam tidak kunut, dia mengucapkan subhanallah, lalu dia kunut sendirian. Bahkan sebagian dari yang kaum muslimin yang lain melakukan sujud sahwi. Masalahnya kita katakan adalah masalah khilafiyah. Sebagian ulama termasuk diantaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah mensahihkan hadis tentang kunut subuh. Imam Ahmad, ya, yang lebih alim dalam masalah hadis daripada Imam Nawawi dalam masalah pentasayan hadis, beliau mendhaifkannya. Demikian juga para muhakkikun dari para ulama kontemporer banyak yang mendhaifkannya. Oleh sebab itu kita katakan masalahnya masalah khilafiyah. Jikalau imam kunut, maka kita kunut bersama dengan imam. Apabila ya imam tidak kunut, maka kita tidak kunut. Ya, kalau kita sholat sendirian, maka ya kita yang tidak kunut, maka kita tidak perlu kunut. Kecuali jikalau kita hendak melakukan kunut nazilah, maka kunut nazilah tidak dihususkan dengan sholat subuh. Wallahu ta'ala alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Fikum barakallah.
2: Pertanyaan tentang kunut juga Ustaz. Di kampung-kampung itu kan pelaksanaan kunut dirutinkan. Namun pelaksanaannya bacaan pertamanya dijaharkan, kemudian disisirkan, kemudian dijaharkan lagi di akhir. Kemudian yang kedua Ustaz, kemarin sholat id di kampung kami itu ada beberapa kesalahan. Kesalahan pertama, takbiratul ihram untuk rakaat yang kedua cuman sekali, imamnya itu lupa. Tapi sudah diingatkan tetap juga lanjut. Kemudian di akhir beliau imamnya sujud sahwi, namun sujud sahwinya cuman sekali. Ada yang sujud sahwi para jamaah dan ada pula yang tidak, karena para jamaah banyak yang tidak mengetahui hukum sujud sahwi. Kemudian setelah salam para jamaah pun ribut. Kemudian imamnya mengambil inisiatif untuk mengulang sholat idnya. Bagaimana hukumnya?

0: Ustaz, syukran.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pertama, ya kunut menurut mazhab Imam Syafi'i adalah dijaharkan. Ya. Dijaharkan setelah ruku menjelang sujud. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa qina syarra ma qadait dan seterusnya. Semuanya dijaharkan. Kunut yang tidak dijaharkan itu di dalam mazhab Imam Malik dan itu dilakukan sebelum ruku. Jadi kalau ada imam yang kunut setelah ruku tanpa dijaharkan atau dijaharkan sebagian dan disirkan sebagian, ini enggak tahu dari mana asalnya nih. Tetapi sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Yang kedua, takbir 75 dalam sholat id. Maksudnya takbir 7 kali setelah takbiratul ihram di rokaat yang pertama dan takbir 5 kali setelah takbir intiqal di rokaat yang kedua, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang melaksanakan sholat id, baik idul fitri atau idul adha, seperti ia melaksanakan sholat subuh, sholatnya sah. Dan itu madhab dari madhab Imam Abu Hanifah dan Ahlul Iraq. Dia sah. Ya kalau di Sulawesi sini di pondok pesantren Darul Istiqomah misalnya. Ya. Apabila mereka sholat id, maka akan kita dapatkan tidak melakukan takbir 75. Langsung begitu takbiratul ihram, langsung kemudian membaca surat Al-Fatihah. Sholatnya sah. Karena para ulama rahimahumullah ta'ala sepakat bahwa takbir itu, takbir 7 kali dan 5 kali, hukumnya sunnah. Sehingga apabila kemudian ada imam yang takbir pada waktu sholat id, setelah takbiratul ihram langsung dia membaca surat Al-Fatihah, tidak perlu kita ucapkan juga subhanallah. Tidak perlu kita kasih kartu kuning. Kenapa? Karena membaca takbir hukumnya apa? Sunnah. Sama halnya membaca surat, membaca doa iftitah. Ya, andaikan misalnya ada imam tidak membaca doa iftitah, langsung membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Apakah kita akan katakan kepadanya subhanallah? Tentunya tidak. Ya, maka sholat yang pertama sesungguhnya adalah sah. Hanya saja kemudian kesalahan terjadi pada waktu sujud sahwi. Sujud sahwi itu kapan dilakukan? Sujud sahwi itu dilakukan ketika imam atau ketika orang yang sedang sholat meninggalkan kewajiban sholat dengan tanpa sengaja. Seperti orang misalnya sholat maghrib lupa tasyahud awal. Ya, langsung berdiri ke rokaat yang ketiga, maka saat itu dia harus sujud sahwi karena kurang melaksanakan tasyahud. Ya. Sementara tadi membaca takbir 75 ini adalah hukumnya sunnah, sehingga dia tidak perlu sesungguhnya untuk melakukan sujud sahwi. Wallahu taala alam.
2: Menyetujui barakallahu fikum dan kita ya. Betul, Pak.
1: Ya, bagaimana dengan yang mengulangi? Yang mengulangi saat itu adalah diulangi sah. Ya, diulangi sah. Karena sudah terjadi. Sesungguhnya dia tidak perlu diulangi. Karena kemudian untuk mengambil jalan tengah, maka dengan niat meng-cancel, ya meng-cancel sholat idnya yang pertama yang terjadi kesalahan itu, maka kemudian hukum apa pengulangan ini adalah sah. Hukum pengulangan ini sah. Ini sama halnya sekarang kita, misalnya kita sholat subuh, tiba-tiba setelah sholat kita ragu. Ah, daripada ragu kemudian kita ulangi saja. Sah sholat subuhnya yang kedua, sah. Wallahu ta'ala alam. Fadal.
0: Pada saat witir ustaz. Nah. Witir saya karena pada saat witir ada yang melakukan kunut. Di Harven juga saya kalau mulai dari kalau yang biasa dilakukan di Indonesia kan pada pertengahan.
1: Yeah.
0: Dilakukan kunut pada saat witir. Nah. Kalau saya di Harven mulai dari awal kunut sampai di akhir. Nah. Gimana ustaz?
1: Nah, kunut pada waktu sholat witir adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan sebagaimana dalam hadis Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya, hanya saja kemudian para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang sejak kapankah kunut witir itu disyariatkan. Di dalam mazhab Imam Ahmad bahwa kunut itu disyariatkan di setiap kali kita melaksanakan sholat witir, walaupun hukumnya bukan wajib. Jadi di dalam mazhab Imam Ahmad, tidak khusus pada bulan Ramadan. Bahkan di luar Ramadan pun apabila kita sholat witir, maka kita tutup dengan kunut. Ya, di rakaat yang terakhir kita melakukan kunut. Sehingga apabila kita lihat di Al-Haramain Asy-Syarifain, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kunut dilakukan dari sejak awal Ramadan. Dan bukan hanya dari sejak awal Ramadan. Di setiap malam, kapan kita kunut, kita witir. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, ya, bahwa kunut witir disyariatkan setelah pertengahan bulan Ramadan. Gitu. Oleh sebab itu, wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, bahwasannya kunut ini adalah disyariatkan pada waktu sholat witir dan lebih tegas lagi perintahnya, anjurannya setelah pertengahan bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala alam.
3: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
4: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia, senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan, api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita

0: tiempo. Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
2: yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
3: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
4: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.
5: Qul

0: orang yang tidak mengikuti
1: pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali, "Ma'ana alaihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: دائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
4: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya, dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
8: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: قدوات نبوية نبوية نبوية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال:
10: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
11: داري أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب، semoga Allah meridhoinya, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
9: Qudwatun nabawiyah.
10: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
11: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata: Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
13: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
11: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah, nabawiyyah,
14: nabawiyyah. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
11: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
15: Radio Muad bin Jabal.
16: Ustadz menjawab.
17: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
18: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
19: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
20: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
15: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.

0: seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Quran, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qurannya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian, gak bakalan ketemu. Orang yang cinta nyanyian gak bakalan cinta Al-Quran, dan orang yang cinta Al-Quran gak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahul hadith, ucapan-ucapan tak berguna, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum, hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhi ikhwatul Islam.
1: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, gak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'alu. La yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
2: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya, dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah. Karena terdapat larangan, dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
3: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam, tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur? Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia.

0: dunia dengan harta, dengan syahwatnya, maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya, negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka, mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 13 dari 10 sasaran luput satu. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput satu dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya? Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini gimana bapaknya? Ya? Karena di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat Nabi SAW menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ta'allama ar-ramy tsumma tarakaha falaysa minna." Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan, bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Enggak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis terseduh-seduh. "Kenapa kamu menangis?" "Ya, saya habis diputus oleh pacar saya." Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, "Sekarang waktunya nyerang." Ya, ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya, dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
4: Pembahasan surah As-Sajdah, surah ke-32 di dalam Al-Quran. Dan sebagaimana biasa, kajian kita akan berlangsung hingga kurang lebih 30 menit ke depan. Dan setelah materi dari guru kita, apabila waktu masih ada, kita akan manfaatkan untuk sesi tanya-jawab. Dan untuk memaksimalkan waktu yang tersedia, langsung saja kita mulai kajian kita dan kepada Ustaz kami persilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbah bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik, faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, di pagi hari yang berbahagia ini pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-18 dari surat As-Sajdah, salah satu ayat yang merupakan salah satu kaidah agung dalam Al-Qur'an. Ayat ini seringkali dijadikan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala sebagai kaidah untuk menjelaskan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyamakan antara orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang durhaka. Dan ayat ini pun merupakan bentuk bantahan terhadap anggapan bahwa semua manusia akan memperoleh akhir yang sama dengan tanpa memandang keimanan dan amal ibadah mereka. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 16 sampai ayat 18 dari surat yang ke-32 ini.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

0: يفقهون.
1: قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? La yastawun, mereka tidak sama. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita simak dan kita dengarkan beberapa ayat sebelum ayat yang mulia ini, maka akan sangat jelas bagi kita sekalian munasabah atau korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Di mana di dalam ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita sekalian tentang sifat orang-orang mukmin. Demikian pula di ayat yang ke-16 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita sekalian tentang ibadah malam dan infak orang-orang yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-17 juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan berupa kenikmatan surga yang tidak pernah terbayangkan. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemuliaan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan kepada kita sekalian yang jawabannya sudah sangat jelas, tidak perlu untuk dijawab. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apakah mungkin orang yang hidupnya dipenuhi dengan keimanan dan ketaatan disamakan dengan orang yang hidupnya dipenuhi oleh kefasikan? Jawabannya tidak akan sama. Karena itu apabila disamakan sangat bertentangan dengan akal sehat. Agama ini bukan demokrasi yang penuh dengan kerancuan, tetapi agama ini adalah agama keadilan. Ya, sangat tidak mungkin orang yang beriman, orang yang hidupnya taat, orang yang hidupnya berbakti kepada Allah disamakan dengan orang yang fasik, hidupnya penuh dengan kemaksiatan, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Agama kita agama yang mengusung keadilan. Ya, tidak sama dengan prinsip dasar demokrasi yang mengatakan semua manusia itu sama. Mau mukmin, mau fasik, mau bertakwa, mau durjana, semuanya sama. Anda seorang profesor doktor yang mencapai gelar akademik tertinggi dengan orang gila, tidak mungkin sama. Ya, tidak mungkin sama. Dalam Islam tidak mungkin sama. Ya. Karena Islam adalah agama keadilan. Oleh sebab itulah di dalam ayat yang mulia Allah Azza wa Jal berfirman, "Afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun." Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik atau kafir? Mereka tidak sama. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, "Afaman kana muti'an lillahi wa rasulihi musaddiqan biwa'dihi wa wa'idihi." Apakah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya membenarkan janji-janji dan ancamannya? Mithlu man kafara billahi wa rusulihi wa kadzdzaba bil yaumil akhir. Apakah mungkin mereka itu sama seperti orang yang kufur kepada Allah dan para utusannya serta mendustakan hari akhir? La yastawuna indallah, tidak akan pernah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, mari kita kaji lafaz per lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afaman kana mu'mina?" Apakah orang yang beriman? Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman afaman kana musallian. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman apakah orang yang salat atau apakah orang yang rajin beribadah. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman afaman kana mu'mina. apakah orang yang beriman? Ya, Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan iman. Ya, afaman kana mu'minan, karena seluruh amal soleh harus dibangun di atas keimanan. Karena tanpa iman, amal ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan di ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan segala amalan yang telah mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Jadi iman adalah pondasi seluruh amalan. Sedangkan amal saleh adalah bangunan yang dibangun di atas pondasi itu. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, afaman kana mu'mina. Apakah orang yang beriman? Ya, apakah orang yang beriman? Dan iman atau orang mukmin menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang membenarkan dengan hatinya, mengucapkannya dengan lisannya, dan mengamalkannya dengan anggota badannya. Dan iman pula disebutkan oleh para ulama adalah yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menyebut pengakuan iman, tetapi iman yang tampak dalam amal sebagaimana yang telah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Jawabannya pasti tentu tidak sama. La yastawun, tidak sama. Siapa itu orang yang fasik? Fasik diambilkan kata-kata al-fisku. Fisku artinya al-khuruj, yaitu al-khuruj an ta'atillah. Orang yang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dari ketaatan kepada Allah. Orang yang fasik adalah orang yang menyimpang dari ketaatan, keluar dari ketaatan. Ya, jadi fasik itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Hanya saja manakala kita mau mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kefasikan itu ada dua macam. Ada fasik asghar dan ada fasik akbar. Fasik asghar ya adalah seorang muslim yang melakukan dosa-dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil tanpa menghalalkannya. Jadi apa, fasik asghar itu adalah seorang muslim yang melakukan dosa besar atau meninggalkan kewajiban, atau dia melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus tapi dia sendiri tidak menghalalkannya. Karena kalau sampai dia menghalalkan dosa kecil itu, maka dia berarti keluar dari Islam. Ya. Jadi orang yang fasik, yang fasiknya fasik asghar, adalah seorang muslim yang meninggalkan kewajiban. Misalnya dia tidak berpuasa pada siang hari Ramadan. Misalnya dia tidak melaksanakan sholat berjamaah misalnya, maka dia ini fasik. Atau dia melakukan dosa besar, dia berzina, dia makan riba, dia misalnya minum khamr, berjudi, maka mereka ini adalah orang fasik. Tetapi fasiknya ini masih dalam batasan apa, fasik akbar, karena mereka tidak keluar dari keislaman. Ya, sementara fasik akbar yaitu orang yang melakukan kekufuran. Ya, melakukan amalan-amalan yang disebutkan di dalam Islam pelakunya kafir, seperti orang yang tidak sholat misalnya. Ya. Disabdakan oleh Nabi SAW, al-ahdu ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Garis demarkasi atau pembatas antara kami kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Ya, yang kedua ini adalah kafir akbar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah nanti di ayat 20. Wa ammal ladzina fasaqu famawahumun nar. Nanti ada di ayat 20 itu. Dan adapun orang-orang fasik yaitu orang-orang kafir maka tempat mereka itu neraka. Ini adalah fasik akbar. Ya, fasik akbar yaitu orang-orang fasik yang melakukan amalan-amalan kekafiran. Dan di dalam ayat yang mulia ini, afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang fasik? Maka orang fasik yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini orang fasik yang mana? Fasik asghar atau fasik akbar? Yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah fasiknya fasik akbar, bukan sekedar seorang mukmin pelaku kemaksiatan. Alasannya apa? Kenapa kita merojihkan bahwa yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini fasik akbar, sebagaimana juga hal itu diisyaratkan oleh para penterjemah dari Mushaf Al-Quran edisi Indonesia. Di sini disebutkan seperti orang fasik dalam kurung kafir. Karena manakala kita lihat ayat-ayat setelah ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa balasan mereka itu neraka yang kekal. Sehingga konteksnya menunjukkan fasik di sini adalah kekufuran dengan fasik akbar. Dengan demikian makna ayat yang mulia ini adalah apakah orang-orang mukmin dapat disamakan dengan orang-orang kafir? Maka jawabannya tentu tidak. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawun." Mereka tidaklah sama. Pasti mereka tidak sama. Karena bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil akan memperlakukan sama antara orang-orang yang taat beribadah semasa di dunia lagi dia beriman dengan mereka orang-orang yang banyak melakukan dosa dan kedurhakaan. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan mereka sama di akhirat kelak? Tidak akan sama. Karena itu adalah merupakan konsekuensi dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat tidak adil ada orang yang rajin mendirikan salat, melakukan salat berjamaah, menghadiri majelis-majelis ilmu, gitu kan? Dia selalu beramar ma'ruf dan nahi munkar, menyambung tali silaturahmi, dia berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan orang yang semasa hidupnya dia bergelimpangan dengan dosa, tidak melaksanakan kewajiban, tidak menjauhi yang dilarang, tiba-tiba sama-sama masuk surga, adil apa tidak? Tidak adil, ya, tidak adil. Maka ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung di dalam syariat kita, bahwa bagian dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan yang sama bagi mereka orang-orang yang beriman dengan mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawun." Mereka tidaklah sama. Ya, ungkapan ini sangat singkat tetapi mencakup seluruh aspek. Mereka tidak sama. Dalam hati mereka tidak sama, akhlak mereka tidak sama, amal perbuatan mereka tidak sama, kehidupan mereka tidak sama, ketika mereka mati juga tidak akan sama, di alam kubur juga tidak sama, pada hari kiamat kelak keadaan mereka juga tidak akan sama, ketika mereka dihisab juga tidak akan pernah sama. Demikian pula tempat kembali mereka tidak akan sama. Orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga dan orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Jathiyah di ayat 21, Am hasibal ladina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladina amanu wa amilu salihat. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan mengira bahwa mereka akan menjadikan bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sawa'am mahyahum wa mamatuhum, ya, baik dalam kehidupan mereka atau kematian mereka, sa'ama yahkumun, alangkah buruknya penilaian mereka kalau mereka memandang bahwa kami, kata Allah, akan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama, maka betapa buruk, ya, apa yang mereka putuskan itu, betapa buruk penilaian mereka itu. Ya, oleh sebab itulah di sini sesuatu yang sangat mendasar dapat kita lihat antara hukum Allah dengan hukum buatan manusia, antara Islam dengan demokrasi, perbedaannya itu sangat jauh. Ya, kalau dalam demokrasi sama, orang pintar, orang gila sama, mukmin kafir sama, laki-laki perempuan sama, orang yang bertakwa dengan orang yang fasik sama. Kata Allah Azza wa Jal, am hasibal ladina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan beramal soleh, sama dalam kehidupan dan kematian mereka, alangkah buruknya penilaian mereka itu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu tidak sama antara keimanan dan kefasikan, tidak sama antara tauhid dengan syirik, tidak sama antara sunnah dengan bid'ah, tidak sama antara ilmu dengan kebodohan, tidak sama antara kejujuran dengan kedustaan, tidak sama pula antara surga dan neraka. Ya, oleh sebab itu Al-Quran berulang kali mengajarkan kepada kita sekalian bahwa Allah selalu membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ya, yukhatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang mulia ini mengandung pelajaran yang sangat penting bagi kita sekalian, bahwa keimanan itu adalah merupakan sebab kemuliaan. Sebab kemuliaan itu bukan nasab, bukan harta, bukan jabatan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seorang hamba atas dasar keimanan dan ketakwaan yang dimilikinya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyamakan nabi dengan Fir'aun. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyamakan Abu Bakar As-Siddiq dengan Abu Jahal. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyamakan orang yang menghabiskan malamnya dengan sholat tahajud dengan mereka orang yang menghabiskan malamnya dengan dugem dan kemaksiatan. Mustahil. Ya. Oleh sebab itu penilaian Allah itu berbeda dengan penilaian banyak manusia. Dan ini adalah kesimpulan yang lain. Kalau penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah atas dasar iman dan takwa, sementara manusia seringkali mengukur itu dengan kekayaan, dengan popularitas, dengan kekuasaan, berbeda dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, popularitas yang miliki oleh seseorang atau kekuasaan yang dijabatnya, itu tidak selalu menunjukkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seorang hamba. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini mendidik seorang mukmin agar kita tidak iri dengan kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak perlu iri melihat orang hartanya melimpah ruah, melihat orang jabatannya strategis gitu. Tidak perlu iri, karena itu bukan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita perlu iri itu manakala kita melihat ada orang yang beriman dan kualitas keimanan dan ketakwaannya jauh lebih baik daripada kita. Kita perlu iri dalam artian kata gibtoh. Kita harus selalu berusaha untuk seperti dia, bahkan lebih baik daripada itu. Ya. Adapun ketika kita melihat seseorang banyak melimpah harta, jabatan, kedudukan, maka tidak perlu kita iri, karena itu adalah bukan merupakan penilaian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Ya, oleh sebab itu kita terkadang melihat orang fasik hidup mewah, orang zalim berkuasa, orang durhaka tampak bahagia. Namun itu hanyalah kehidupan dunia yang sementara. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyamakan akhir perjalanan mereka dengan orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu sepatutnya kita sekalian bersabar dan kemudian berusaha untuk beristiqomah seoptimal mungkin di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.
0: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dan pelajaran dari surah As-Sajdah, tepatnya di ayat yang ke-18. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan tentunya pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita dapat kita petik dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berhubung waktu kita sudah tidak memungkinkan untuk sesi tanya jawab, maka untuk tanya jawabnya kita pending. Semoga kita bisa membukanya di kesempatan kajian yang lainnya. Dan tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas kajian yang telah disampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Dan kita akhir kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسرون رحمهم الله تعالى
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
4: Hadirati sada, yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
9: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
10: Yeay!
9: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
10: Saya, Kak Amin.
9: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
10: Ketuhanan Yang Maha Esa.
9: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
9: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
9: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
9: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq.

0: Pena, kata Allah. Pena. Disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen, apa alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatada mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatada? Sebagaimana disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatada, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatada rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitab. Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
2: 94,3 FM.
3: Ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
4: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
3: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
4: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol. Tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat. Salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Akan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim, sholat, antum harus tahu bagaimana sholat yang diterima oleh Allah SWT. Itu kewajiban kita.
3: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
2: 94,3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Ikhwatal iman, sahabat mu'adz dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di hari Rabu 22 Juli 2026 Masehi, tentunya di radio kesayangan kita di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Juga tidak lupa tentunya selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar Radio Muadz yang dirahmati oleh Allah, kehidupan kita tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita diuji dengan kesulitan, kesempitan rezeki, ataupun berbagai persoalan. Namun sebagai seorang mukmin, kita memiliki keyakinan yang kokoh terhadap janji Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini kembali mengajarkan kepada kita sahabat Mu'adz bahwa setiap ujian itu pasti disertai jalan keluar. Maka jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berikhtiar, bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khairun." Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Kata Nabi, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Jika memperoleh kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Oleh karena itu sahabat Mu'adz, mari kita awali hari ini dengan memperbanyak syukur, memperindah akhlak, memperbanyak istighfar, dan tidak pernah berhenti berdoa. Yakinlah bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lapangkan hati kita, mudahkan setiap urusan kita, melimpahkan rezeki yang halal lagi berkah kepada kita, menjaga keluarga kita, menguatkan iman dan istiqomah kita dalam ketaatan, serta menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini, berikutnya, setelah tadi kita dengarkan kajian tafsir Al-Muyassar, pembahasan surah As-Sajdah di ayat yang ke-18, kita dengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishri Rashid Hafizullah Ta'ala. Sahabat Mu'adz jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
6: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: دengarkan radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus radio MUA Semen Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
4: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
8: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan pi?
10: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 6:45 waktu Indonesia Tengah. Demikianlah tadi kita telah mendengarkan bersama pembacaan zikir pagi sesuai dengan sunnah Nabi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Semoga yang telah mendengarkan tentunya tetap mendapatkan kebaikan, dan semoga sahabatmu juga sudah membaca zikir pagi di hari ini, dan semoga itu pun menjadi pembuka kebaikan untuk urusan dan aktivitas kita hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kita tahu lisan kita adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lisan, kita dapat mengucapkan kalimat yang menguatkan, menenangkan, bahkan menjadi sebab datangnya pahala. Namun sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, lisan yang sama juga dapat menjadi sebab kita terjerumus dalam dosa apabila kita tidak jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di Surah Al-Isra ayat 53, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Ayat ini mengajarkan sahabat Mu'ad bahwa seorang mukmin itu hendaknya dia memilih kata-kata terbaik saat dia berbicara, karena satu ucapan yang baik dapat mempererat persaudaraan, sedangkan satu ucapan yang buruk dapat melukai hati dan memicu adanya permusuhan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah sahabat Mu'ad, apabila kita merasa sulit menjaga lisan kita dari ghibah, keluhan yang tidak bermanfaat, atau perkataan yang menyakiti orang lain, maka sibukkanlah lisan kita dengan zikir kepada Allah. Sebab lisan yang dipenuhi zikir akan semakin sempit ruangnya untuk mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka mari sahabat Mu'ad, biasakan lisan kita memperbanyak ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Kalimat-kalimat ini ringan diucapkan sahabat Mu'ad, namun berat dalam timbangan amal dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang dusta, ghibah, fitnah, dan ucapan yang menyakiti sesama. Dan semoga Allah menghiasi lisan kita dengan zikir, doa, tilawal Quran, dan kata-kata yang membawa manfaat serta keberkahan. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini berikutnya setelah jeda berikut, kita akan bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Gaya Hidup. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
3: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. rawahu Muslim.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzinahum an salatihim sa'u, alladzinahum yura'u, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat, sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
1: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Kedari sahabat Mu'adz, kembali kita berjumpa di kesempatan pagi ini dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan senang sekali bisa kembali menemani aktivitas sahabat Mu'adz di hari ini. Semoga apapun yang sedang sahabat Mu'adz lakukan, baik itu bekerja, belajar, berkendara, atau sekedar menikmati waktu santai, semuanya berjalan dengan lancar. Pada kesempatan pagi ini sahabat Mu'adz, kita akan membahas sebuah kebiasaan yang mungkin pernah dialami hampir semua orang. Bahkan bisa jadi, tanpa disadari, kita melakukannya setiap hari. Sahabat Mu'adz, pernahkah sahabat Mu'adz memikirkan satu masalah berulang-ulang sampai sahabat Mu'adz sulit untuk tidur? Atau setelah berbicara dengan seseorang, sahabat Mu'adz terus mengulang percakapan itu di kepala sambil bertanya, tadi aku salah ngomong ya? Atau mungkin ketika mengirim pesan, kita terus mengecek ponsel kita karena takut penerima salah paham. Pernah? Kalau sahabat Mu'adz pernah mengalami hal-hal seperti ini, maka bisa jadi sahabat Mu'adz sedang mengalami apa yang dikenal dengan overthinking. Istilah ini semakin sering kita dengar dalam beberapa tahun terakhir. Di media sosial, kata overthinking itu bahkan sering digunakan sebagai candaan. Namun sahabat Mu'adz, di balik candaan tersebut, overthinking adalah fenomena psikologis yang nyata dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang apabila terjadi terus-menerus. Nah, jadi hari ini kita akan membahas apa sebenarnya overthinking itu dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Secara sederhana sahabat Mu'adz, overthinking adalah kebiasaan berpikir secara berlebihan mengenai suatu masalah, peristiwa, atau kemungkinan yang belum tentu terjadi. Menurut para psikolog, overthinking biasanya muncul dalam dua bentuk utama. Yang pertama disebut dengan rumination, yaitu terus-menerus memikirkan kejadian yang sudah berlalu. Contohnya seperti ini. Kenapa ya tadi saya menjawab seperti itu? Seharusnya tadi saya diam saja. Aduh, pasti mereka sekarang akan menilai saya sebagai seorang yang buruk. Nah, ini contohnya sahabat muat. Peristiwa itu sebenarnya sudah selesai. Tetapi pikiran kita terus memutarnya seperti film yang diputar berulang-ulang. Sahabat muat, bentuk yang kedua adalah worry. Tadi kan rumination ya. Yang kedua adalah worry, yaitu terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau sebelumnya sudah terjadi, sekarang sudah terjadi. Atau maksudnya, mohon maaf, belum terjadi. Misalnya, bagaimana ya kalau besok presentasiku gagal? Bagaimana kalau nanti aku kehilangan pekerjaan? Bagaimana kalau orang lain tidak menyukai hasil kerjaku? Dan sejenisnya, dan lain-lain. Padahal sahabat muat, semua itu masih beberapa kemungkinan. Belum terjadi. Nah, menurut dari American Psychological Association, berpikir untuk mencari solusi adalah hal yang normal. Namun ketika pikiran terus saja berputar tanpa menghasilkan penyelesaian, kondisi tersebut justru meningkatkan stres dan kecemasan. Artinya, overthinking itu bukan berarti bila kita sudah bukan berarti bahwa overthinking itu membuat kita menjadi orang yang disebut dengan orang yang memiliki gangguan mental. Tidak seperti itu, sahabat muat. Jadi overthinking ini bukan berarti kita sedang berpikir lebih pintar, bukan. Justru seringkali kita sedang menghabiskan energi mental kita tanpa benar-benar menemukan jawaban. Itu maksudnya. Sahabat muat, dimanapun Anda berada, mungkin sahabat muat akan bertanya, kenapa sih otak kita itu suka sekali overthinking? Ini pertanyaan menarik tentunya, sahabat muat. Nah, kalau sahabat muat, overthinking membuat kita lelah, mengapa otak kita tetap melakukannya? Kan gitu ya? Jawabannya berkaitan dengan cara kerja otak manusia, sahabat muat. Sejak zaman dahulu, otak itu berkembang untuk membantu manusia bertahan hidup. Tugas utamanya adalah mendeteksi ancaman. Bayangkan manusia purba, sahabat muat, ya, maksudnya manusia pada zaman dahulu. Jika mendengar suara dari balik semak-semak, mereka harus segera berpikir, apakah itu angin atau ada hewan buas di baliknya? Nah, orang yang lebih waspada akan memiliki peluang hidup lebih besar. Dan kebiasaan ini akhirnya menjadi bagian dari cara kerja otak manusia hingga sekarang. Masalahnya, sahabat muat, ancaman zaman modern itu berbeda. Sekarang kita tidak lagi dikejar dengan hewan buas, tetapi otak kita tetap mencari bahaya. Bedanya, bahaya tersebut berubah menjadi takut gagal, takut ditolak, takut dinilai buruk, takut kehilangan, takut membuat kesalahan. Akibatnya apa? Otak kita terus membuat berbagai skenario untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja tidak pernah terjadi. Menurut Harvard Health Publishing, otak itu memang cenderung lebih memperhatikan pengalaman negatif dibanding pengalaman positif. Dan fenomena ini dikenal sebagai negativity bias. Misalnya nih, sahabat muat, sepanjang hari kita menerima 9 pujian dan 1 kritik. 9 pujian dan 1 kritik. Yang terus diingat sampai malam justru kritiknya. Ya kan? Kenapa? Karena otak kita menganggap bahwa informasi negatif itu lebih penting untuk kelangsungan hidup kita. Padahal, dalam kehidupan modern, kebiasaan tersebut justru sering membuat seseorang terjebak dalam kecemasan. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Aduh, uang di dompet tinggal 20 ribu lagi.
5: Begitu-begitu 20 ribu bisa bermanfaat.
4: Iya kah? Bisa untuk apa coba?
5: Banyak bisanya. Antum infakkan saja di Lazis Muats. Di situ toh, banyak programnya di bulan Ramadan. Mulai dari kado Ramadan untuk duafa, sampai baju lebaran untuk yatim. Antum dengar ini?
6: Mulai dengan 20 ribu, Anda sudah bisa berbagi manfaat untuk sesama. Di bulan Ramadan ini, Lazis Muats.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
9: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
10: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
11: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, ada anggapan bahwa semakin banyak kita berpikir, semakin kita dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Padahal belum tentu demikian, sahabat Muaz. Mari kita bedakan. Orang yang berpikir sehat, biasanya dia akan mengumpulkan informasi, mempertimbangkan pilihan, mengambil keputusan, lalu dia bergerak. Sedangkan, coba kita lihat, orang yang overthinking, justru dia berhenti di tahap berpikir. Dia terus menganalisis, terus mempertimbangkan, terus membandingkan, tetapi tidak pernah benar-benar melangkah. Nah, dalam psikologi, kondisi ini sering disebut sebagai analisis paralisis, yaitu terlalu banyak menganalisis hingga akhirnya dia sulit untuk mengambil keputusan. Bayangkan sahabat Muat, seseorang ingin membeli laptop nih, Dia membaca puluhan artikel, menonton puluhan video ulasan, membandingkan setiap spesifikasi, membaca ribuan komentar. Lalu sepekan berlalu, sebulan berlalu, laptop belum juga terbeli. Bukan karena tidak ada pilihan, melainkan karena dia takut salah memilih. Nah, contoh sederhana seperti ini ternyata sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat muat dimanapun Anda berada, dunia modern saat ini membuat overthinking ini semakin mudah. Kenapa sekarang semakin banyak orang mengaku sering overthinking, ya kan? Pasti sahabat muat pernah mendapatkan, mau itu teman ke, atau sahabat, atau siapapun yang mengaku dia sering overthinking. Salah satu penyebabnya, sahabat muat, adalah derasnya informasi. Setiap hari kita dibanjiri oleh berita, notifikasi, media sosial, komentar, pendapat orang lain. Belum lagi kebiasaan membandingkan hidup kita sendiri dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di internet. Padahal, sahabat muat, kita hanya melihat cuplikan terbaik dari hidup mereka. Kita tidak melihat perjuangan, kegagalan, atau kesulitan yang mereka alami. Ya kan? Akibatnya apa? Akibatnya muncul berbagai pikiran seperti, kenapa ya semua orang sudah sukses? Kenapa ya hidup saya begini-begini saja? Kenapa ya saya tertinggal? Padahal kenyataannya, sahabat muat, belum tentu demikian. Menurut berbagai penelitian psikologi, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan kecenderungan melakukan perbandingan sosial yang akhirnya memperkuat overthinking, terutama pada remaja dan juga dewasa muda. Sahabat muat dimanapun Anda berada, sampai di sini kita belajar satu hal tentang overthinking, satu hal penting. Bahwasanya overthinking itu bukan sekedar kebiasaan terlalu banyak berpikir. Dia merupakan siklus pikiran yang membuat seseorang terus memutar masalah tanpa benar-benar menemukan jalan keluarnya. Yang menarik, kebiasaan ini bukan muncul karena kita lemah, sahabat muat, melainkan karena otak kita memang dirancang untuk selalu mencari potensi ancaman. Sayangnya, di dalam kehidupan modern, mekanisme tersebut terkadang bekerja terlalu aktif. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang overthinking ini? Dan apakah kita sadari hal tersebut atau tidak? Maka tentunya tanyakan ke diri kita masing-masing. Sahabat muat dimanapun Anda berada, memang tidak mungkin kita membuat pikiran kita berhenti bekerja. Tetapi kita bisa melatih diri kita agar tidak terus-menerus larut dalam siklus berpikir yang melelahkan. Caranya adalah yang pertama, sadari bahwa kita sedang overthinking. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang overthinking. Mereka mengira sedang mencari solusi, padahal sebenarnya mereka hanya mengulang-ulang pikiran yang sama. Jadi coba sesekali tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya sedang menyelesaikan masalah atau saya hanya mengulang masalah di kepala saya? Semakin cepat kita menyadarinya, semakin mudah pula kita menghentikan siklus tersebut. Kemudian, bedakan hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Salah satu penyebab overthinking adalah kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Misalnya apa? Pendapat orang lain tentang kita. Atau apa yang akan terjadi 5 tahun lagi? Bagaimana hasil wawancara kerja nanti? Apakah semua orang akan menyukai keputusan kita atau tidak? Hal-hal tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Sahabat muat dimanapun Anda berada, jadi ketika pikiran kita mulai berputar, cobalah bertanya, apa satu tindakan kecil yang bisa saya lakukan hari ini? Pertanyaan sederhana ini seringkali mampu mengembalikan fokus kita kepada solusi. Kemudian berikutnya, sahabat muat, batasilah waktu untuk memikirkan masalah. Terdengar aneh, tetapi beberapa psikolog justru menyarankan untuk menyediakan waktu khusus bagi diri sendiri untuk memikirkan masalah. Misalnya setiap sore selama 15 atau 20 menit. Di luar waktu itu, ketika pikiran mulai mengganggu, katakan pada diri sendiri, nanti saja, saya akan memikirkannya pada waktunya. Teknik ini dikenal sebagai Scheduled Worry Time. Dan penelitian menunjukkan bahwa cara ini membantu mengurangi kecenderungan otak kita memikirkan masalah sepanjang hari. Dengan kata lain, kita tidak menekan pikiran tersebut, tetapi juga tidak membiarkannya menguasai seluruh waktu kita. Kemudian sahabat muat, berikutnya adalah tuliskan pikiran kita. Pernah tidak? Sahabat muat merasa setelah bercerita kepada seseorang, beban terasa lebih ringan. Pernah ya? Nah, hal yang sama bisa terjadi ketika kita menulis. Coba tuliskan isi pikiran kita dalam buku catatan atau jurnal yang dapat membantu mengeluarkan beban dari kepala kita. Tuliskan apa yang sedang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang membuat kita khawatir, dan apa langkah yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang, sahabat muat, setelah ditulis, kita baru menyadari bahwa sebagian besar kekhawatiran tersebut ternyata hanyalah asumsi kita saja. Kemudian berikutnya, sahabat muat, berhentilah mencari kesempurnaan. Overthinking itu seringkali muncul karena kita ingin semuanya berjalan sempurna. Betul kan? Betul. Kita takut membuat kesalahan. Kita takut untuk dikritik. Kita takut hasilnya kurang baik. Akibatnya apa? Pekerjaan kita justru tidak pernah selesai. Jadi daripada menunggu semuanya sempurna, lebih baik mulai dengan langkah kecil, lalu terus melakukan perbaikan. Sahabatmu dimanapun Anda berada, berikutnya adalah kurangi paparan informasi yang berlebihan. Di era digital, informasi itu datang tanpa henti. Berita, video, komentar, media sosial, belum lagi berbagai opini yang saling bertentangan. Tanpa kita sadari, otak kita bekerja terus-menerus menyaring semua informasi tersebut. Akibatnya pikiran kita menjadi lebih mudah lelah. Jadi cobalah sesekali melakukan digital break, yaitu tidak membuka media sosial 1 jam sebelum tidur, membatasi waktu melihat berita, mematikan notifikasi yang tidak penting, dan mengurangi kebiasaan menggulir layar tanpa tujuan. Sahabatmu dimanapun Anda berada, mengatasi overthinking bukan berarti menghilangkan semua kekhawatiran. Yang lebih penting adalah belajar mengelola pikiran agar tidak mengendalikan hidup kita. Jadi mulailah dari langkah-langkah kecil. Sadari ketika pikiran kita mulai berputar, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, tuliskan isi pikiran kita, batasi paparan informasi, dan rawat tubuh kita dengan baik. Sedikit demi sedikit, kebiasaan tersebut dapat membantu kita menjalani hari dengan lebih tenang dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita dalam program Spirit Pagi kali ini. Semoga informasi dan tips yang kami berikan bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.
12: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
13: Aduh, nggak diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
14: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakan dia berat ya, akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah. Karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, Di tengah padatnya aktivitas kita dan berbagai kesibukan yang kita jalani, ada kalanya hati dan pikiran kita membutuhkan waktu sejenak untuk beristirahat. Sepakat ya? Salah satu cara terbaik untuk menenangkan hati kita adalah dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini mengajarkan adab ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghadirkan hati. Semoga dengan itu Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Maka sahabatmu dimanapun Anda berada, meski saat ini kita berada di tempat yang berbeda-beda, semoga setiap ayat yang kita dengarkan menjadi penyejuk hati kita, pengingat bagi jiwa kita, penambah keimanan kita dan membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita dengarkan berikut ini sahabat muat. Sesaat lagi program Kisah Menawan Sang Teladan, kita dengarkan beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Bandar Balela Hafizahullah Ta'ala.
8: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak

0: Quran for Hafiz.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
2: Halo Sobat Fitness.
3: 1, 2, 1, 2, 1, 2.
4: Epis, apa kau bikin itu?
3: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
4: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
3: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
4: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
1: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
3: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Hafiz.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kakhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kembali menyapa dan menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:52 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Quote Islam. Dan quote kita di kesempatan pagi ini adalah bertakwa kepada Allah ketika sendirian. Saudaraku seiman, ada satu bentuk ketakwaan yang sangat istimewa. Ketakwaan yang tidak selalu terlihat oleh manusia, tidak selalu mendapatkan pujian, bahkan mungkin tidak diketahui oleh siapapun. Apa itu? Yaitu bertakwa kepada Allah ketika sendirian. Ketika tidak ada orang yang melihat, ketika tidak ada yang mengetahui, ketika tidak ada kamera yang merekam, ketika tidak ada pujian yang datang. Pada saat itulah terlihat bagaimana hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang benar-benar merasa diawasi oleh Allah, dia akan tetap berusaha menjaga dirinya baik ketika bersama manusia maupun ketika hanya ditemani oleh dirinya sendiri. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, kita memahami betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahui keadaan kita. Allah berfirman di surah Qaf ayat 16, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini mengingatkan kepada kita sahabat Muaz bahwa tidak ada satupun keadaan kita yang luput dari pengetahuan Allah. Manusia mungkin tidak melihat apa yang kita lakukan. Manusia mungkin tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi Allah mengetahui semuanya. Maka sahabat Muaz, seorang mukmin yang memiliki kesadaran ini akan selalu berusaha menjaga dirinya bukan karena dia takut kepada penilaian manusia, tetapi karena dia menyadari bahwa Allah selalu mengawasi. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang terlihat sangat baik ketika berada di hadapan banyak orang. Dia menjaga ucapannya, dia menjaga sikapnya, dia terlihat penuh kebaikan. Namun ketika sendirian, ketika kesempatan melakukan sesuatu yang salah terbuka lebar, dia lupa bahwa Allah tetap melihatnya. Padahal sahabat Muaz, salah satu tanda keimanan adalah tetap menjaga diri meskipun tidak ada manusia yang menyaksikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha haitsuma kunta." Atau ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini memiliki pesan yang sangat dalam sahabat Muaz. Bahwasanya takwa bukan hanya ketika kita berada di masjid, bukan hanya ketika kita bersama orang-orang yang soleh, bukan hanya ketika kita dipuji dan dilihat manusia. Akan tetapi takwa itu adalah ketika seseorang tetap merasa dekat dengan Allah dimanapun dia berada. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, seringkali manusia lebih takut diketahui oleh orang lain daripada takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Dia takut aibnya terbuka di hadapan manusia, tetapi dia lupa bahwa Allah mengetahui seluruh rahasia. Padahal dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Thariq ayat 9, "Yauma tubalas sarair," pada hari ditampakkan segala rahasia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti semua yang tersembunyi akan diperlihatkan. Maka beruntunglah orang yang sejak di dunia berusaha memperbaiki dirinya, menjaga hatinya, dan menjaga amalnya meskipun tidak ada manusia yang mengetahui. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah ketika tidak ada yang melihat. Nabi bersabda, "Warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu." Dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa mulianya seorang hamba yang memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Ketika sendiri dia berdoa, ketika sendiri dia beristighfar, dia menangisi kekurangan dirinya dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat, tetapi Allah melihat. Tidak ada yang memuji, tetapi Allah mengetahui. Sahabat Mu'adz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kehidupan kita bukan hanya tentang bagaimana manusia melihat kita. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana keadaan kita di hadapan Allah. Sebab manusia hanya melihat yang tampak, namun Allah mengetahui yang tersembunyi. Maka mari kita berusaha menjadi pribadi yang baik, bukan hanya ketika kita dilihat orang, tetapi juga ketika hanya Allah yang menyaksikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki ketakwaan dalam keadaan ramai maupun sendiri, yang menjaga hati, menjaga amal, dan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al sarairana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana salihatan. Ya Allah, jadikanlah keadaan batin kami lebih baik daripada keadaan lahir kami, dan jadikanlah keadaan lahir kami menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Sahabatmu dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita dalam program Quote Islam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam program Quote Islam di episode berikutnya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
5: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki hargana, terus yang paling penting amanah Ki.
4: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
6: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
4: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga